0: untuk membawa kemenangan bagi skuad Garuda. John Hertman menuturkan, dalam persiapan menyambut turnamen sepak bola bergengsi di kawasan Asia Tenggara, ia akan menggencarkan pelatihan ketat terhadap para pemain timnas Indonesia.
1: Kita ada turnamen AFF yang akan berlangsung dalam waktu dekat, dan kemudian seperti yang dijelaskan oleh Pak Tohir, kita juga punya FIFA Asia yang akan datang, yang menurut saya kedua turnamen itu sangat menarik buat kita. Yang satu memberikan kita kesempatan untuk menggunakan pemain lokal dan membiarkan mereka merasakan apa saja yang dibutuhkan, sekaligus bagi saya untuk menilai mereka. Dan kemudian di ASEAN, FIFA ASEAN, saya dapat kesempatan besar untuk mengumpulkan pemain-pemain terbaik dari yang terbaik untuk memenangkan turnamen itu. Dan saya pikir itu yang penting.
0: Lebih lanjut, pelatih timnas Indonesia John Hertman bertekad bahwa skuad Garuda harus mampu memenangkan pertandingan bergengsi di tingkat kawasan. Ia menargetkan timnas Indonesia akan membawa trofi kemenangan untuk Indonesia di ajang Piala AFF dan FIFA ASEAN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: We are top in East Asia and it's an important step we need to take and to bring trophies home now.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan pengusutan dugaan korupsi kuota haji. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Dan hari ini saudara FAM hadir memberikan keterangan.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan dugaan korupsi pemberian kuota haji 2023-2024. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pemilik Maktur Travel Fuad Hasan Mansur sebagai saksi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Fuad hadir dan didalami terkait sejumlah informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan. Menurut Budi, keterangan Fuad diperlukan untuk memperkuat alat bukti yang telah dikumpulkan penyidik dalam perkara tersebut. KPK sendiri tengah menuntaskan berkas penyidikan terhadap 4 tersangka yang berasal dari unsur penyelenggaraan negara maupun pihak swasta.
4: Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku pemilik Maktur Travel, di mana pemeriksaan hari ini merupakan penjadwalan ulang dari pemeriksaan yang sedianya sudah dijadwalkan pada pekan sebelumnya. Dan hari ini saudara FAM hadir memberikan keterangan, di mana penyidik meminta konfirmasi terkait dengan adanya dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama.
5: Pemilik Maktur Travel Fuad Hasan Mansur membantah adanya transaksi atau pemberian uang untuk memperoleh tambahan kuota haji. Pernyataan itu disampaikannya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi kuota haji. Saat ditanya mengenai materi pemeriksaan, Fuad enggan memberikan penjelasan secara rinci.
6: Pak Fuad, sedikit aja Pak Fuad.
7: Alhamdulillah.
6: Kami jarang menijin dengan rekan.
7: Terima kasih sudah repotin kalian datang. Terima kasih ya. Saya memenuhi tanggung jawab saya untuk memberikan kesaksian. Jadi hati-hati deh, hati-hati nanti jatuh. Apalagi sudah cukup Pak?
8: Soal apa Pak? Pak benar.
7: Ya.
8: Diperiksanya soal apa tadi Pak?
7: Ya biasa, masalah biasa aja ya.
8: Pak, tadi ditanya soal ya? Ini nggak Pak, illegal gain yang diterima Maktur sebesar 27,8 M. Kan direktur operasional Bapak jadi tersangka di Maktur.
7: Itu kata kamu, ha?
8: Itu kata KPK. Insya Allah.
5: Sebelumnya, KPK telah mengungkap peran Ismail Adam selaku direktur operasional PT Maktur Travel dan Asrul Aziz Taba selaku komisaris PT Rauda Eksati Utama yang juga ketum Kesturi. Kedua tersangka diduga bersama pihak lain melakukan pertemuan dengan mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas dan mantan staf susnya yaitu Iswah Abdul Aziz alias Gus Alek. Menurut PLT Direktur Penyidikan KPK Taufik, bahwa pertemuan tersebut diduga berujung pada pembagian kuota haji reguler dan kuota haji khusus dan munculnya skema 50% berbanding 50%. KPK menduga Ismail dan Asrul kemudian bersama sejumlah pihak di Kementerian Agama mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan dan kuota tersebut diberikan kepada perusahaan yang terafiliasi dengan Makdur dan kelompok usaha yang tergabung dalam Kesturi. Atas perbuatan tersebut, PT Makassar Toraja atau Makdur diduga memperoleh keuntungan tidak sah pada tahun 2024 mencapai sekitar 27,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikutnya kami hadirkan informasi Haji 2026.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Sebanyak 10 jemaah haji di Debarkasi, Padang asal Sumatera Barat dan Bengkulu dilaporkan wafat saat menunaikan ibadah haji 2026 di Arab Saudi. Sementara hingga kepulangan kloter 13 Debarkasi Padang tercatat sebanyak 5.071 jemaah telah kembali ke tanah air dengan selamat. Salih Dela Putri melaporkan selengkapnya. Salih.
10: Ya, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, dapat saya laporkan bahwa di balik kebahagiaan ribuan jemaah haji yang telah kembali ke tanah air, ini terdapat kabar duka yang turut mewarnai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Sebanyak 10 jemaah haji Debarkasi Padang dilaporkan wafat saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Kepala Bidang Layanan Ekonomi Sistem Haji dan Umroh Kementerian Haji Sumatera Barat Yudi Hidayat mengatakan, dari 10 jemaah yang wafat tersebut, 7 orang berasal dari Sumatera Barat dan 3 orang dari Provinsi Bengkulu. Para jemaah meninggal dunia dalam rangkaian pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Adapun jemaah haji asal Sumatera Barat yang wafat di Tanah Suci yaitu Yunilis Muin usia 74 tahun dari Kota Bukit Tinggi, Sofian Arbi usia 41 tahun, dan Samsu Karisudin usia 59 tahun dari Kabupaten Pasaman. Imam Kanapi Imam Kotri usia 81 tahun dari Kabupaten Pesisir Selatan, Mainusti Marukun usia 75 tahun dari Kota Sawahlunto, Nur Jasmi Tamar Hamzah usia 70 tahun dari Kota Payakumbuh, serta Hizbullah Sultan Sulan usia 78 tahun dari Kota Padang. Sementara itu pendengar, jemaah haji asal Provinsi Bengkulu yang wafat di Tanah Suci yaitu Tukiman Sandi Kromo Karso usia 54 tahun dan Umi Kasnimi Rashid usia 61 tahun dari Kota Bengkulu serta Mustina Abdul Basir usia 66 tahun dari Kabupaten Bengkulu Utara. Meskipun meninggalkan duka bagi keluarga dan daerah asalnya, seluruh jemaah yang wafat mendapatkan penghormatan dengan dimakamkan di Tanah Suci. Kesepuluh jemaah tersebut dimakamkan di 3 lokasi berbeda, yaitu di Baki, Syahraya, dan Dahban. Di sisi lain pendengar, kata Yudi, proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Padang terus berlangsung hingga kloter terakhir. Hingga kepulangan kloter 13, jumlah jemaah yang telah tiba di tanah air tercatat 5.071 orang, terdiri dari 2.056 jemaah laki-laki dan 3.015 jemaah perempuan.
11: Melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu. Kloter 13 ya, himbaunya kepada jemaah yang sudah sampai di daerah Haji yang mabrur ya, agar senantiasa melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu.
10: Pendengar, sementara itu Yudi Hidayat menambahkan jemaah haji kloter 14 Debarkasi Padang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau Bin pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter terakhir ini berjumlah 286 orang yang merupakan jemaah cadangan gabungan dari berbagai daerah di Sumatera Barat dan Bengkulu, sekaligus menandai berakhirnya proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Padang tahun 2026. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Salih Dela Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya mengenai pantauan terkait persiapan kepulangan jemaah haji Indonesia di Debarkasi Samsudi Nur, akan disampaikan oleh Robi Angga. Robi.
12: Baik pendengar, sebanyak 354 jemaah haji kelompok terbang, kloter 11 Debarkasi Banjarmasin, telah tiba di Bandara Internasional Samsudi Nur, Jumat 19 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Utara HSU tersebut mendarat sekitar pukul 13.05 waktu Indonesia Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, mengatakan pemulangan jemaah haji saat ini telah memasuki gelombang 2 yang diberangkatkan dari Madinah. Menurutnya secara umum seluruh jemaah dan petugas kloter 11 yang kembali ke tanah air berada dalam kondisi sehat. Berdasarkan laporan PPIH Embarkasi Banjarmasin mencatat, pada saat diberangkatkan, kloter 11 membawa total 359 jemaah beserta petugas. Namun pada saat kembali ke tanah air hanya berjumlah 354 orang. Pihak PPIH menyampaikan terdapat satu jemaah wafat di Tanah Suci, sementara dua jemaah lainnya terpaksa mutasi keluar, dan dua jemaah yang lain tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Terkait kondisi tersebut, PPIH Embarkasi Banjarmasin terus mengimbau kepada seluruh jemaah untuk tetap menjaga kondisi kesehatan dan berkomunikasi dengan tim kesehatan daerah. Pihak Embarkasi juga telah menyiapkan berbagai fasilitas, salah satunya cek kesehatan gratis untuk memeriksa kondisi jemaah haji setibanya di tanah air. Hingga saat ini, total jemaah dan petugas haji yang telah dipulangkan melalui Embarkasi Banjarmasin telah mencapai 3.944 orang, mulai dari kloter 1 hingga kloter 11. Demikian dari Embarkasi Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini dari informasi mancanegara. Lebanon menyatakan sedikitnya 18 orang dilaporkan meninggal dan 33 lainnya luka-luka akibat serangkaian serangan udara Israel di daerah permukiman di Lebanon Selatan. Lebanon menyebut serangan udara Israel yang masih terus berlangsung telah menghambat upaya penyelamatan serta menghalangi evakuasi korban di berbagai daerah yang terdampak, di mana jumlah korban masih bersifat sementara. Dari dunia olahraga, Amerika Serikat memastikan dirinya melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-0 atas Australia pada laga kedua grup D yang berlangsung di Amerika Serikat pada Sabtu dini hari. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Lumen Field, Seattle, menjadi penentu langkah tim tuan rumah menuju ke fase gugur. Sejak awal pertandingan, Amerika Serikat tampil percaya diri dan mampu memberikan tekanan kepada Australia, di mana tim berjulukan The Stars and Stripes itu berhasil membuka keunggulan pada menit ke-11. Dan gol pertama Amerika Serikat tercipta melalui gol bunuh diri dari bek Australia Cameron Burgess. Gol tersebut menjadi penutup babak pertama sekaligus membawa Amerika Serikat memimpin 2-0 hingga jeda. Memasuki babak kedua, Australia menunjukkan respon yang cukup baik, di mana tim Australia tampil lebih agresif dengan meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Serangan-serangan yang dibangun terutama melalui sektor sayap beberapa kali dinilai mampu menciptakan peluang berbahaya di area pertahanan Amerika Serikat. Meski demikian, penyelesaian akhir menjadi masalah utama bagi Australia, di mana sejumlah peluang yang berhasil diciptakan gagal dikonversi menjadi gol. Pertahanan disiplin Amerika Serikat juga mampu meredam berbagai upaya yang dilakukan oleh tim lawan. Sepanjang babak kedua, Australia terus berusaha menekan hingga menit-menit akhir pertandingan, namun tidak ada gol yang berhasil mereka cetak untuk memperkecil ketertinggalan. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap bertahan 2-0 untuk keunggulan Amerika Serikat. Kemenangan ini membuat Amerika mengoleksi 6 poin yang cukup untuk memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara Australia harus berjuang lebih keras pada laga berikutnya untuk menjaga peluang lolos ke babak gugur. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. Nantikan juga nanti bagaimana review.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, sekarang lari bukan cuma soal ikut tren atau FOMO ya. Karena banyak penelitian menunjukkan kalau lari itu punya manfaat besar buat tubuh dan pikiran. Mulai dari menjaga kesehatan jantung, meningkatkan daya tahan tubuh, sampai bikin mood jadi lebih happy. Karena tubuh ya melepaskan hormon endorfin ya. Bahkan lari rutin itu juga bisa ngebantu ngurangin stres dan bikin tidur jadi lebih enak, jadi lebih nyenyak ya. Jadi ya gak perlu lari paling cepat atau paling jauh teman Pro 2. Yang penting mulai dulu ya. Terus nikmati prosesnya dan jadikan lari sebagai gaya hidup sehat. Jadi mumpung weekend nih, jangan lupa untuk bergerak di pagi ini ya teman Pro 2.

0: apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Tahukah kamu, parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Tak memperdua, seringkali kita itu mendengar bahwa uban gak boleh dicabut. Alasan yang umum kamu dengar adalah karena uban bisa tumbuh semakin banyak kalau dicabutin. Nah, apakah ini mitos atau fakta, teman Pro2? Benar nggak sih uban dicabut malah tambah banyak? Nah, ahli perawatan rambut sekaligus brand ambassador Redken, Matt Ress, dia menjelaskan bahwa itu ternyata tidak benar. Itu benar-benar mitos. Satu folikel rambut hanya ditumbuhi satu helai rambut. Jadi, mencabut sehelai uban belum tentu memicu pertumbuhan uban lainnya. Jika setelah mencabut uban, kamu melihat ada beberapa helai rambut abu-abu atau putih bermunculan, kemungkinan itu adalah karena penuaan alami atau faktor lainnya, bukan akibat sebelumnya kamu mencabut uban. Nah, kira-kira apakah mencabut uban ini berbahaya, teman Pro2? Menurut ilmuwan kosmetik Randy Schuller, mencabut uban tidak berbahaya. Namun melakukan hal ini tidak memberi manfaat. Gak ada bahayanya mencabut uban, tapi itu juga tidak memberikan kamu kebaikan. Kebanyakan dari kamu mungkin mencabut uban karena tidak suka ya. Mencabut uban memang akan menghilangkan rambut putih yang tidak kamu inginkan, tetapi hanya sementara. Dan Schuller menjelaskan, folikel rambut masih akan tetap hidup setelah uban dicabut dan akan tetap menghasilkan rambut baru untuk menggantikannya. Senada dengan Ress, Schuller juga mengatakan bahwa mencabut uban tidak akan memicu pertumbuhan uban baru yang lebih banyak. Itu hanyalah mitos karena apa yang kamu lakukan terhadap satu folikel tidak akan mempengaruhi tetangganya. Nah, kenapa mitos ini tuh begitu dipercaya, teman Pro2? Mitos ini banyak dipercaya kemungkinan karena setelah kamu mencabut satu uban, pertumbuhan rambut baru akan terasa lebih terasa ya, terutama jika rambut tumbuh tersebut juga memutih. Pertumbuhan baru bakal terlihat menonjol dan lebih terlihat ketika tumbuh kembali. Pada dasarnya, uban memiliki tekstur yang berbeda dari helai rambut lainnya karena cenderung sedikit lebih kasar. Nah, ini dikarenakan folikel rambut dengan lebih sedikit melanin cenderung menghasilkan lebih sedikit sebum. Nah, pada akhirnya itu menumbuhkan rambut yang lebih kering dan kasar. Jadi, saat rambut tumbuh kembali di tempat yang sama, rambut tersebut akan sedikit lebih menonjol daripada lainnya. So, meski begitu, bukan berarti setelah kamu boleh mencabuti setiap uban yang terlihat ya. Ketika menghilangkan rambut dari folikel, rambut baru akan tumbuh. Nah, ini adalah proses internal yang terjadi ketika sel-sel penghasil pigmen mulai memburuk. Selain itu, mencabut paksa rambut itu bisa menyebabkan trauma pasca folikel. Bahkan bisa rusak dan mati jika dilakukan berulang kali. Nah, ketika hal itu terjadi, rambut bisa tidak akan tumbuh kembali.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Esensi Buku di RRI Bengkulu. Nah, kan aku juga pernah ya cerita tentang satu buku karya Tere Liye, judulnya tuh Pulang. Nah, dia tuh ada sequelnya, yaitu Pergi sama Pulang Pergi. Dan sekarang aku bakal kasihin kamu sinopsis tentang sequel dari buku Pulang, yaitu Pergi. Nah, novel ini berbeda nih sama novel sebelumnya. Kalau novel Pulang kan menceritakan tentang bujang yang pengen pulang untuk mencari jati diri sama sejarah dari keluarganya. Nah, kalau novel Pergi ini mengisahkan tentang bujang tadi untuk menemukan makna dari tujuan hidupnya dan menemukan arti dari kata pergi yang sesungguhnya. Ada 8 keluarga shadow company di Asia Pasifik yang dibahas dalam buku ini. Ada keluarga Tong, keluarga El Pacho di Meksiko, keluarga Lin di Macau, keluarga Yamaguchi di Tokyo, keluarga Christine Otets di Moskow, keluarga Wong di Beijing, sama kepala dari seluruh keluarga yaitu Master Dragon di Hong Kong. Shadow Company ini bergerak di bidang pasar gelap, underground economy, atau yang populer dengan sebutan mafia. Nah, kisah ini berawal dari pencurian El Pacho, keluarga yang beraliansi dengan Master Dragon bersama keluarga Lin dan keluarga Beijing. Mereka mencuri prototipe pendeteksi serangan cyber yang merupakan hasil riset dari keluarga Tong. Tentunya, Bujang sebagai toke besar tidak menerima hal itu dan berusaha merebut kembali apa yang menjadi miliknya. Kisah ini semakin seru karena Bujang mulai melakukan banyak aksi demi merebut kembali prototipe itu. Bahkan melibatkan pertarungan nyawa dengan seseorang yang tak diduga adalah kakak tiri Bujang. Nah, pada akhirnya Bujang gagal nih untuk dapetin prototipe karena kalah dalam pertarungan tadi. Terus masalah makin gede saat ancaman justru datang dari Master Dragon, kepala dari semua keluarga Shadow Economy yang harusnya menjadi penengah di antara semua keluarga. Nah, ceritanya tuh makin seru lagi karena tiba-tiba ada serangan demi serangan yang muncul dari Master Dragon untuk menghancurkan keluarga Tong. Karena Master Dragon bilang keluarga Tong ini dianggap membahayakan karena bisa merusak semua tatanan Shadow Economy. Nah, tapi akhirnya keluarga Tong berhasil menangkis semua serangan dan in the end, Master Dragon berhasil ditaklukkan. Buku Pergi ini diterbitin sama Tere Liye tahun 2018 dan diterbitkan oleh Republika. Seru ya, jadi bukunya tuh bukan cuma sekedar tentang keluarga sama mencari jati diri, tapi juga ada sense of action di dalamnya gitu loh. Mesti baca juga buku Pergi. Bro.

Pro 2, ada banyak hal buruk yang sering dilakukan seseorang. Lama-lama hal buruk yang bisa merusak mulai dari kesehatan hingga hubungan sosial ini malah jadi kebiasaan ya. Kebiasaan ini akhirnya dianggap wajar. Kamu bahkan gak sadar saat melakukannya terlalu sering. Padahal jelas kamu harus mengubahnya demi kehidupan yang lebih baik. Kebiasaan buruk itu harus dihentikan. Ada banyak kebiasaan buruk yang dianggap sepele, padahal bisa berdampak pada kehidupan. Misalnya, menggigit kuku atau memainkan rambut yang terdengar biasa aja, tetapi jadi sulit dihilangkan dalam jangka yang panjang. Nah, agar kamu bisa segera menghentikan semua kebiasaan buruk ini, ada baiknya mengetahui apa aja nih yang termasuk dalam kebiasaan buruk tersebut. Yang pertama, itu makan larut malam. Jam makan malam terlalu larut itu sering kali dilakukan dengan alasan begadang ya. Nah, merasa terlalu sibuk hingga nggak sempat nih makan di jam-jam yang lebih awal juga kerap jadi alasan. Padahal makan terlalu larut bukan kebiasaan yang baik. Sebaiknya atur jam makan malam itu lebih awal, sebab para peneliti menduga bahwa selang waktu yang lebih lama di antara waktu makan memungkinkan tubuh memproses makanan dengan lebih efisien. Kebiasaan selanjutnya, makan siang di meja kerja. Makan di kantor, di meja kerja kerap kali dilakukan para karyawan. Biasanya mereka juga makan sambil mengerjakan pekerjaan yang menumpuk nih ya. Padahal menurut penelitian, itu kamu akan merasa lebih puas dan akan mengendalikan godaan untuk makan berlebihan di sore hari jika makan siang tanpa gangguan. Selanjutnya, terlalu banyak menonton TV, teman Pro 2. Terlalu banyak menonton TV hampir jadi kebiasaan semua orang. Anak-anak, dewasa, hingga usia tua itu senang menonton TV. Bahkan kamu mungkin baru bisa mengunyah makanan sambil nonton TV. Padahal terlalu banyak menonton TV bukan hal yang baik ya. Melansir juga berbagai sumber, efek menonton TV terlalu sering bahkan bisa mengganggu kesehatan. Salah satunya obesitas hingga diabetes. Selanjutnya menggigit kuku nih. Nah, sama seperti menonton TV, kebiasaan menggigit kuku kerap dilakukan orang. Kebiasaan ini dianggap sepele padahal efeknya cukup berbahaya. Alasannya adalah kuku yang kamu gigit itu menumpuk di perut yang dapat menyebabkan kerusakan hingga gangguan kesehatan. Menggigit kuku tidak hanya tidak higienis, tapi juga menyebabkan masalah gigi seperti maloklusi gigi ya. Dan anterior hingga menyebabkan kuku jari tangan yang cacat dalam jangka yang panjang. Selanjutnya merokok. Merokok adalah salah satu penyebab utama kematian, tapi merokok oleh sebagian orang telah jadi kebiasaan sehari-hari. Hentikan kebiasaan ini sebab merokok bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Selanjutnya memasang headphone pada volume tinggi. Nah, ini biasanya sering banget ya terjadi ya di kalangan remaja nih. Memasang volume headphone terlalu nyaring bisa jadi kebiasaan yang buruk, apalagi kalau kamu itu terlalu sering menggunakan headphone. Nah, suara yang terlalu keras dan terlalu lama menggunakan headphone itu bisa berakibat buruk pada pendengaran. So, yang terakhir, makan terlalu cepat. Makan terlalu cepat dan terburu-buru juga jadi kebiasaan yang buruk. Hal ini bisa membuat kamu kurang puas dan cenderung makan berlebihan sepanjang hari. Makan pelan dan lambat itu bisa membuat kamu lebih mudah kenyang, kunyah makanan dan nikmati setiap suapannya. Nah, itu ya, ada beberapa kebiasaan buruk sehari-hari yang kerap dilakukan. Jadi kamu harus segera tinggalkan teman-teman.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu. Nah, buat kamu yang suka banget sama novel Tere Liye, sekarang aku bakal kasihin kamu satu sinopsis novel karya Tere Liye yang judulnya tuh Pulang. Nah, kalau nggak salah dia tuh punya 3 sequel, ada Pulang, Pergi, sama Pulang Pergi. Nah, novel Pulang ini merupakan salah satu karya terpopuler dari Tere Liye yang udah terbit di tahun 2015 oleh Jakarta Republika. Novel Pulang ini mengisahkan petualangan hidup seorang remaja berusia 15 tahun yang bernama Bujang dan memiliki kemampuan hebat dalam berburu babi hutan. Nah, hal itu akhirnya membuat Tengku Muda terkesan. Bapak tua itu kemudian membawanya ke kota untuk diasuh layaknya anak angkat tuh. Nah, ternyata Tengku Muda ini merupakan seorang bos mafia yang dekat sama ayahnya. Karena udah deket kan, awalnya si ibunya tuh nggak mau. Ibunya tuh enggan untuk melepaskan Bujang pergi ke kota. Tapi karena ayahnya bersikeras, akhirnya ya udahlah. Dengan bujukan dunia luar, sama juga bujukan pendidikan, akhirnya Bujang direlakan pergi ke kota dan diasuh oleh Tengku Muda. Seiring perjalanan waktu, Bujang dihadapkan pada beberapa tragedi. Di antaranya adalah kematian ibu sama ayahnya yang meninggalkan luka yang mendalam. Ia bahkan meninggalkan sekolah dan latihan bela diri yang udah lama ia tekuni karena benar-benar terpukul sama kejadian tadi. Lantaran hal tersebut, kondisi kesehatannya akhirnya memburuk karena tidak makan dengan teratur. Nah, terus tragedi hidupnya semakin menderita nih karena tiba-tiba seseorang bernama Kopong, tukang pukul keluarga, juga meninggal. Dan waktu dia kuliah, dia dihadapkan sama pengkhianatan Bashir, teman akrabnya di keluarga, yang juga memberikan kepedihan selama hidupnya. Nah, puncaknya, Bujang ini bertemu sama Tuanku Imam, tokoh agama yang memiliki hubungan dengan keluarganya. Tuanku Imam memberikan nasihat tentang kehidupan dan mengungkap asal-usul keluarga Bujang. Nah, hal itu membuka mata Bujang terkait makna pulang. Nah, selama perjalanannya, Bujang akhirnya mengerti nih alasan sang ayah menjadikannya anak angkat Tengku Muda. Hal itu karena ayahnya sudah lama menjadi tangan kanan Tengku Muda dalam bisnis shadow economy. Namun Samad, ayah Bujang, mundur dengan alasan yang gak jelas. Bujang menemukan fakta itu dari Kopong. Dan ternyata janji ayah Bujang adalah memberikan anak laki-lakinya yaitu Bujang kepada keluarga Tong tadi. Akhirnya Bujang mewarisi keahlian sebagai jagal dari ayah dan kakeknya. Dirinya pun terlibat dalam bisnis hitam dari keluarga Tong. Meskipun awalnya menolak, seiring bertambahnya usia dan pengalaman, Bujang naik menjadi pemimpin keluarga Tong. Bujang sebagai anak kesayangan Tengku Muda diberi kekuasaan untuk memimpin keluarga Tong. Nah, secara umum, kesimpulan amanat dari novel Pulang ini dapat dilihat sebagai cerminan tentang keberanian, perubahan pribadi, nilai-nilai moral dalam keluarga, pencarian identitas diri, kompleksitas manusia, dan tanggung jawab. Jadi seru banget ya. I mean, novel itu tentang seorang pemuda yang harus keluar dari desanya, dibawa ke kota, dan selama hidupnya harus melihat tentang bisnis hitam dalam dunia ekonomi, tapi ternyata ujung-ujungnya ada maknanya juga tuh. Nah, penasaran kan? Langsung gas aja, baca buku Pulang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Dan tamunya siapa hari ini, teman berdua? Jadi pantengin aja, jangan kemana-mana masih. Kita akan masuk ke Musicpreneur.
1: Spada! Selamat pagi, teman berdua.

0: Produ FM Jakarta Tema Pro 2 masih barengan sama gue Landa Krisandaru Tema Pro 2 dan memasuki jam 9 kita akan memasuki Music Planner dan di pagi hari ini lah ya. Pagi hari ini kita masih ketemu lagi sama Mas Rio. Selamat pagi Mas Rio.
1: Selamat pagi Mas.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke.
1: Jadi Monas cerah ya.
0: Oh, Monas cerah ya.
1: Kelihatan dari sini.
0: Kelihatan hari ini alhamdulillah enggak hujan ya. Mungkin dari pagi hujan ya.
1: Oh, tadi pagi hujan.
0: Tadi pagi kayak sempat hujan tapi agak gerimis doang. Gerimis aja. Ya. Betul. Yeah. Mis mengundang eksis. Jadi kita kedatangan siapa Mas Rio di pagi hari ini?
1: Pagi hari ini kita kedatangan spesial.
0: Okay.
1: Kebetulan sosok ini adalah artisnya dari Nada Bumi.
0: Oke.
1: Okay. Baru aja rilis perdana.
0: Oke.
1: Okay. Pop genrenya yang ya kita ngobrol-ngobrol seputar ini bagaimana situasi prosesnya karena kita kan ngomongin Music Planner ya.
0: Oke. Okay.
1: Sampai beberapa hari ini sudah rilis dan namanya Gema Asmara. Jadi selalu Asmara.
0: Gema Asmara.
1: Jadi Asmara yang bergema.
0: Wis keren. Udah deh Kak Gema Asmara. Halo Kak Gema.
2: Halo.
0: Namanya Gema bukan Gema ya? Gema.
2: Ada salah sih, mau Gema kek, mau Gema.
1: Kalau Gema biasanya orang Sumatera Utara.
0: Gema. Oh Gema gitu ya, manggilnya Kak Gema panggilannya.
2: Ada Gema, ada yang Gema, ada yang Gema.
0: Tapi emang ini single terbaru berarti ya. Oh, sebelumnya genrenya di pop.
2: Genrenya pop, sebenarnya bisa apa sih genre?
0: Oh gitu. Oh,
2: dangdut
0: agak besar. Oh ya, wah. Jadi pertama kali udah lama sebelum masuk ke dunia tarik suara.
2: Sebenarnya sih udah lama ya. Kayak waktu masih sekolah. Terus tapi ya udah ada sempat vakum.
0: Oke. Okay.
2: Balik lagi.
0: Oh, ya. Akhirnya baru balik lagi. Oke. Okay. Jadi kalau untuk single yang terbaru ini. Gimana ini Mas Rio yang nulis apa?
1: Ya kebetulan lagu ini talent atau artisnya Nada Bumi. Saya sebagai produsernya, arrangernya juga.
0: Oke.
1: Okay. Label kita di Nada Bumi kan ada label kan. Jadi kita banyak talent baru yang hadir di Nada Bumi. Nah okay. Ini mulai satu-satu sebenarnya sebelumnya sudah ada tapi lebih religi. Mereka kan Lebaran sama Idul Adha kan.
0: Iya. Yeah,
1: jadi lagu religi dulu keluar. Nah yang lagu popnya jadi agak telat.
0: Oh.
1: Karena sesuai dengan momen kan.
0: Oke. Okay,
1: kalau okay. Lagu pop itu dimasukin religi, enggak sampai liriknya.
0: Oke.
1: Nah, jadi seluruh prosesnya di Nada Bumi dan kebetulan saya produksi dan produsernya.
0: Oke. Kalau Kak Gema tentang lagu terbaru ini yang judulnya berarti masih diperjuangkan.
2: Diperjuangkan ya,
0: ini gimana menurut Kak Gema dengan lagu ini menjadi single pertamanya? Mungkin ada kesannya tentang lagu ini?
2: Kesannya pertama lagunya tuh kelihatannya sih gampang ya didengarnya, tapi tingkat kesulitannya tuh pas nyanyi tuh susah banget.
0: Oh gitu?
2: Iya.
0: Oh, jadi awalnya doang terlihat gampang ya?
2: Iya, kedengarannya sih kayak oh ya udah biasa.
1: Waktu aku kasih ya, nih lagu ya, dengerin. Karena dia penyanyi kan.
0: Oke.
1: Ini sih oke nggak menurut kamu? Oke sih, ya udah latihan ya. Mungkin 2 mingguan, tanggalan ini berapa hari bisa. Oh ya oke, aku bilang gitu.
0: Wih, keren.
1: Keren dong.
0: Keren.
1: Terus mulai deh, kok ini ya, kok gitu ya.
2: Iya.
1: Waktu masuk studio baru ngerasa di dalamnya.
0: Jadi setelah
1: kok sulit ya, gitu.
0: Baru ngerasa sulit pas udah masuk dapur rekaman berarti ya.
2: Benar.
0: Oh.
2: Ngerasa pressure-nya gitu.
0: Tapi sebelumnya udah ini, udah pernah rekaman juga mungkin ke Gema sebelumnya.
2: Rekaman secara profesional gitu.
0: Belum pernah. Baru ini berarti ya. Oke. Jadi mungkin ngerasa pressure-nya juga karena itu kali baru pertama kali ya.
2: Juga beda juga sih.
0: Oh. Pasti ya, mungkin kalau biasanya nyanyi langsung gitu sama nyanyi di rekaman itu agak beda.
2: Beda
0: ya.
2: Banget.
1: Karena dia biasanya kan dia kalau reguler sih udah oke banget ya. Di kafe di mana-mana, tapi ketika masuk dapur rekaman, nanti kata orang kan di dalamnya banyak ininya ya.
0: Banyak tantangannya.
1: Presernya itu ketika kok beda ya, kok suara saya juga beda ya, kan di headphone ini kan beda dengarnya gitu. Karena belum terbiasa, ditambah memang materinya yang katanya gampang menjadi sulit.
2: Susah banget sih lagunya.
0: Oke, tapi sebenarnya lagu ini tuh cerita gampang. Tentang apa sih sebenarnya?
2: Ceritanya tuh sebenarnya sih relate ya buat kayak hari-hari ini zaman sekarang.
0: Zaman sekarang.
2: Asik, zaman now.
0: Kenapa relate?
2: Karena biasa kan sekarang banyak tuh cerita-cerita kayak di Instagram atau apa kayak kisah percintaannya gitu ya. Sebenarnya ini gimana sih, maunya gimana sih, okay, mau dilanjutin apa enggak, dilanjutin juga kayaknya kok begini-begini aja gitu ya kan. Terus dilanjutin juga kayaknya kitanya udah loh, ini udah cukup loh kayak, kayaknya udah cukup aja gitu kayaknya. Ngapain dilanjutin lagi? Tapi dilanjutin juga ya begitu. Ya, ya kan banyak
0: jadinya.
2: Kasus serba salah jadinya gitu.
0: Oke, kalau dari Om Rio ini sebenarnya lagu tuh based on true story apa gimana nih?
1: True story, kalau yang ini enggak. Kalau ini memang dibuat, kan ini kan seorang produser, ada yang true story, ada beberapa laguku memang true story. Tapi kebetulan lagu ini saya melihat dari talent-talent yang mana yang cocok. Jadi liriknya itu dibuat berdasarkan penglihatan menerawang orang lain.
0: Oh ini ada ilmu lagi tuh ya?
1: Ada ilmu lagi, nerawang.
0: Menerawang orang lain.
1: Itu nanti ada baru keluar inspirasi baru dibuatin. Kan biasanya gini kalau produser aku yang biasanya kalau aku pernah dengar Teh Meli Kuslo itu kalau buat musik liriknya dulu.
0: Lirik kalo, dulu.
1: Ya, kalau nggak salah dengar ya. Tapi kalau aku kan kebalik. Kalau aku bikin melodinya dulu,
0: melodinya.
1: Nah, setelah melodi udah jadi, notasinya udah jadi, baru aku bikinin liriknya disesuaikan dengan melodi tadi.
0: Selalu kayak gitu?
1: Selalu hampir semua, 99%.
0: 99%.
1: Jadi bukan bikin lirik dulu, jadi musiknya dulu selesai, baru liriknya.
0: Oke.
1: Jadi tinggal cocok apa enggak nih sama talent-talent. Karena talent di Nada Bumi itu sekarang sekitar 20-an kan.
0: Ada 20-an talent.
1: Ada 26 lah.
0: Oh, jadi ada 6 band juga 6 tuh band. Ya.
1: Lagi Rockmir sekarang lagi masa promo mereka.
0: Lagi promo. Oke. Berarti kayaknya udah aku udah penasaran banget sih ini gimana lagunya, mungkin kita dengerin dulu kali ya.
1: Siap.
0: Ini dia ada Gema Asmara dengan Masih Diperjuangkan.

0: FM Jakarta nomor 2 masih menemani kamu di Music Planner. Dan tadi baru aja kamu dengerin Gema Asmara dengan Masih Diperjuangkan. Dan kita udah dengerin sama-sama tadi ya Om Rio lagunya ya. Dan gimana kalau menurut Om Rio lagu ini punya tingkat kesulitan tertentu gak sebenarnya?
1: Kalau dilihat sekilas sepertinya sih simple ya lagunya. Karena gak dibikin notasi-notasi yang aneh-aneh. Juga dia tidak jazz, dia pop murni. Cuma memang ada notasi kayak di ref tuh nah itu kan oktav. Nah itu yang bikin sulit penyanyi. Kayaknya gampang, tapi pada saat menyanyikan itu kan dia langsung tune-nya naik kan
0: mendadak.
1: Dan memang konsep lagu ini ada, kan tadi dengar ada stringnya. Nah string itu dibawa ke konsep Renaissance zaman dulu di terakhir sih. Jadi kelihatannya jadi grande gitu.
0: Penutupnya. Kalau menurut Kak Gema lagu ini dari POV Kak Gema deh, gimana? Waktu menyanyikan ini ada kesulitan yang paling berasa gak buat Kak Gema?
2: Sulit semua kayaknya.
0: Oh sulit semua, yang paling sulit deh, yang paling sulit.
2: Paling sulit tuh bagian yang refnya, yang ke ref kedua ya, itu
0: masalah ya. Gimana tuh yang gimana?
2: Yang bagian keduanya, ref keduanya sama yang pas ujungnya.
1: Yang terakhir ya?
2: Yang terakhir.
0: Waktu teriak.
2: Hampir whistle.
0: Oke, itu tinggi banget berarti ya.
2: Iya, itu susah sih.
1: Tinggi dan harus power kan.
0: Tapi itu masih masih range vokal Kak Gema atau
2: Aku enggak les vokal.
0: Enggak juga.
1: Apa range?
0: Masih range vokal ya. Masih range vokal Kak Gema.
2: Masih.
0: Oh, oke. Oke. Sebelumnya emang genrenya di pop atau sebelumnya udah kata Om Rio kan tadi udah di dangdut pernah.
2: Iya.
0: Terus di apa lagi Om Rio? Selain pop ya, dan
1: R&B.
0: R&B.
1: Lagu rock. Lagu-lagu dewa mah.
2: Ya biasa-biasa lagu kalau reguler
1: apa aja
2: lagu.
1: Top 40.
0: Reguleran tuh emang mostly semua lagu, semua genre ya.
1: Top 40.
0: Oke. Tapi kalau dangdut gimana? Kalau dangdut tuh cengkoknya Kak Gema bisa juga tuh.
2: Cengkoknya sosol.
0: Bisa juga Kak Gema?
2: Bisa sih. Katanya sih ada cengkoknya ya. Katanya kan nilai orang ya.
0: Bisa dites Om Rio. Cengkok dangdutnya bisa dites.
1: Bisa. Coba aja.
0: Apa lagu apa ya?
1: Lagu ujung.
0: Lagu apa?
2: Lagu apa ya?
1: Biasa nyanyi.
0: Apa seperti mati lampu?
2: Asik.
1: Coba, itu bener tuh dia nyanyi itu.
0: Oh iya beneran. Coba di ref aja, di bagian ref aja, di bagian ref aja.
2: Seperti mati lampu ya sayang.
1: Ada cengkoknya gak?
0: Benar, ada cengkoknya. Ini
1: sebenernya penyedang itu atau penyanyi pop?
0: Iya, benar. Iya, cengkoknya dapat sih.
1: Betul, karena dia setahu aku dia ngajinya katam kan.
0: Oh iya deh.
1: Bukan ngajinya, tapi dia punya notasi-notasinya tuh kayak orang ngaji beneran.
0: Bagus, maksudnya kenapa nggak coba Om Rio untuk kasih di lagu dangdut gitu misalkan?
1: Ada sih, tapi kan
0: ada juga.
1: Iya, cuma kan hari ini kan satu albumnya kan satu album.
0: Oh, satu album.
1: Jadi kan keluarnya single-single itu lebih ke pop dulu. Nanti mungkin di mini album atau di mana-mana kita bikin aja lagu gambus kan?
0: Oh yes, boleh. Dikasih gambus ya tiba-tiba ya.
2: Marawis.
0: Boleh. Tapi kalau pop ini baru pertama buat Kak Gema ya?
2: Kalau maksudnya nyanyi?
0: Yang nyanyi ya, secara recording ya.
2: Iya benar.
0: Ini baru pertama. Tapi menutup kemungkinan nggak untuk kayak dangdut kayaknya oke juga nih gitu?
2: Mungkin sih, tapi nggak buat sekarang.
0: Mungkin buat nanti kali ya.
2: Nanti mungkin. Boleh. Atau diselip-selipin.
0: Nah iya bisa ya. Tuh, mungkin.
1: Bisa banget.
0: Bisa ya?
2: Iya kan? Ambiar-ambiar.
0: Bener. Lagu Jawa-Jawa gitu bisa juga Kak Gema?
2: Iya, Jawa-Jawa.
0: Iya, ambiar Koplo, Jawa. Oh iya?
2: Iya, kayak gitu.
0: Campur sari gitu-gitu.
2: Campur sari.
0: Kayak didi kempot gitu.
2: Ada sih. Beberapa
0: bisa.
2: Requestnya kayak begitu sih ada.
0: Ada? Mm-mm.
2: Tapi biasanya kalau reguler kan cowok ya biasanya yang...
0: Bukan Kak Gema ya?
1: Karena kalau reguleran itu kan standby lagu apa aja request.
0: Betul.
1: Misalkan harus bisa.
0: Betul.
1: Kalau nggak disawer nanti kan.
2: Iya. Dari situ kita.
0: Dari situ ya? Dari requestan orang-orang ya?
2: Iya.
0: Itu harus bisa ya? Harus bisa. Mau ya?
1: Kalau nggak bisa pun bagaimana caranya bilang ini PR ya minggu depan kita coba gitu. Biar tamunya datang lagi.
2: Benar.
0: Iya. Tapi mostly kalau reguleran biasanya di mana aja Kak Gema?
2: Banyak sih.
0: Di Jakarta?
2: Di Jakarta. Jakarta semua.
0: Oh.
1: Tiap hari?
2: Tiap hari, Senin sampai Minggu.
0: Daerah mana? Selatan?
2: daerah kota, daerah Jakarta Barat, daerah
1: Selatan juga.
2: Timur, Jaktim juga. Ya udah muter-muter aja kita.
0: Jaktim mana Jaktim? Dekat rumah aku jangan-jangan.
1: Kopi Chan.
0: Kopi Chan daerah mana?
1: Romangun.
0: Romangun.
2: Iya.
0: Timurnya beda. Aku timur. Taman Mini kebetulan.
2: Oh. Timur agak jauh.
0: Timurnya timur selatan.
2: Timur agak jauh itu.
1: Cibubur juga dia nyanyi.
0: Cibubur dekat tuh kalau Cibubur. Ah.
2: Tiffany.
0: Oh, kayak pernah dengar kayak
1: SM kesananya.
0: Oh, oke. Kayaknya
2: daratan itu deh.
0: Mungkin ada teman berdua yang pernah nongkrong di kafe terus pernah ngelihat Kak Gema ya mungkin di kafenya gitu kan, kayak pernah request lagu gitu kan.
2: Benar.
1: Iya. Seperti lampu lagunya.
2: Seperti lampu. Rungkat.
0: Iya, biasanya gitu. Sering juga ya rungkat ya.
2: Rungkat,
0: terus lagu-lagu jadul gitu misalkan.
2: Ikan dalam kolam tuh, kayak gitu.
0: Itu gambus tuh. Itu lagu gambus.
2: Bener kan sebenarnya.
0: Iya, bener. Bisa dikasih lagu Om Rio yang ini enggak, yang dulu di FTV itu? Yang tentang jin itu.
1: Oh, jin. Oh, ini apa?
0: Jin. Bisa juga tuh.
1: Bisa.
0: Kenapa enggak coba Om Rio untuk remake lagi mungkin dengan artis baru, dengan aransemen baru gitu?
1: Karena itu sudah nemplok sama filmnya kan.
0: Oh iya.
1: Tentu izin-izinnya dan lain-lainnya agak lama tuh cerita.
0: Dan itu waktu itu beli putus ya mungkin ya?
1: Iya, karena itu udah didomplengin sama
0: FTV-nya sama ya waktu FTV itu. Iya. Sinetronnya. Nice. Nah, jadi Om Rio dulu yang bikin ternyata film Jin.
2: Baru tahu malah.
0: Tuh. Aku juga belum lama taunya sebenarnya.
2: Baru tahu.
0: Udah tahun berapa itu ya Om Rio ya?
1: Pokoknya start 98 ke atas lah.
0: 98 ke atas ya. Zaman-zaman Krismon ya.
1: Zaman-zaman Krismon.
0: Iya,
1: itu kan mulai ada sinetron-sinetron yang lucu-lucu.
0: Iya, yang bertema goib itu ya.
1: Terus di TPI dulu kan.
0: Iya, benar.
1: Yang top itu pernikahan dini.
0: Pernikahan dini.
2: Iya, benar-benar.
0: Iya.
2: Kalau itu kayak masih nonton deh.
0: Iya, gerhana-gerhana.
2: Iya,
1: itu zaman-zaman aku lah dulu.
0: Iya, zaman-zaman dia. Nice. Jadi mungkin kalau misalkan ini albumnya udah jalan satu album apa masih on progress nih Om Rio sejauh ini?
1: Jadi kalau di Nada Bumi itu cara kerjanya kan talentnya banyak ya.
0: Yeah.
1: Jadi kita misalnya hari ini kita rekamannya hari Jumat gitu. Nah itu rata-rata minimum 3 talent pasti masuk rekaman tuh.
0: Oke.
1: Okay. Langsung rekaman. Jadi sehingga stok lagunya sudah jadi dulu.
0: Oke. Okay. Nah,
1: supaya minimum ya, bukan dipaksakan atau memang harus, tapi minimum sebulan sekali sampai 2 bulan itu ada yang rilis satu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi setiap ini kan udah keluar nih satu nih. Mm-hmm. Nah, lagu kedua udah disiapin.
0: Oh, udah disiapin ya. Untuk dirilis.
1: Iya, karena rekaman udah 4 lagu.
2: Ada 4 lagu.
0: Udah 4 lagu. Nah, udah berarti sisanya mungkin masih mixing?
1: Masih mixing.
0: Oke. Okay.
1: Lagu udah semua, video klip pun udah 3 ya.
2: 2.
1: Udah 2 sama
2: yang Amamo yang.
1: Iya, udah 3 lah.
0: Oke.
1: Okay. Nah, nanti nyari lagi sama talentan yang lain, nanti kita cari tempat barengan tuh syuting video klipnya.
0: Oh.
1: Kayak kemarin kita syuting di Sukabumi, kita ambil villa 4 hari. Nah itu 8 talent langsung syuting.
0: Wih deh.
1: Dengan spot yang beda-beda ya.
2: Iya betul. Gitu.
0: Langsung syuting barengan tuh?
1: Syutingnya enggak, tapi kita ngumpulnya bareng.
0: Oh, ngumpulnya bareng.
1: Orang yang mau pulang, yang mau nginep ya kita nginep di sana rame-rame. Gitu.
0: Oh iya. Seru-seru.
1: Karena kalau dibikin satu dia khusus dianya aja nanti ada talent kayak nggak kejar
0: kelamaan jadinya.
1: Satu kelamaan terus udah gitu kan tentu
2: waktu
1: dan biaya.
0: Oh iya. Jadi emang sebenarnya kalau untuk Kak Gemaya sendiri udah ada 4 lagu yang masih 1 lagu dirilis, sisanya masih di mixing ya.
1: Di mixing. Total untuk di pertama itu 24 lagu.
0: Untuk album pertama?
1: 1 album 10, berarti album kedua 10.
0: Oh gitu.
1: Terus
0: jadi
1: plus-plusnya nanti.
0: Jadi 2 album ya. Keren. Kalau perasaan Kak Gemaya gimana setelah mendengar atau tahu nih materi dari satu album dulu. Perasaan pribadinya Kak Gema gimana? Happy kah?
2: Happy banget lah. Oh, soalnya kan aku kan milih lagunya juga kan yang mana yang sesuai gitu kira-kira. Oh ini kayaknya cocok gitu loh.
0: Oke. Okay.
2: Ya kan?
0: Ini termasuk yang jagoannya Kak Gema yang ini atau ada beberapa lagu lain sebenarnya yang belum keluar nih?
2: Kayaknya hampir semua jagoannya. Wow.
0: Hampir semua ya?
1: Kalau dibuat, tapi mudah-mudahan satu album itu masterpiece-nya.
0: Oh.
1: Jadi kan kayak misalnya ada albumnya Dewa 19.
0: Oke.
1: Itu kalau nggak salah album yang Pandawa 5 atau apa itu kan satu album masterpiece.
0: Iya betul
1: ya, itu kita mau coba begitu.
0: Oh kayak ini ya, kayak apa Dewa 19 yang terbaik kali ya.
1: Iya itu kan kan bagus-bagus semua.
0: Iya benar-benar, dan itu benar-benar hit semua tuh. Bener-bener satu album nge-hit semua. Oke, mungkin konsepnya mau dibikin kayak gitu ya.
1: Kayak gitu, mudah-mudahan semuanya masterpiece.
0: Oke. Ada ini nggak judul albumnya yang udah bisa di-spill mungkin?
1: belum ya.
0: Belum ada.
1: Karena masih kan kayak gini judul ini kita bolak-balik. Karena ujung-ujungnya sayang nanti harus mutusin judulnya apa. Berapa kali berubah judul ini.
0: Oh gitu.
1: Biarpun tetap relate dengan hasil liriknya kan.
0: Oke.
1: Kita mau gimana nih?
0: Yang berubah judul albumnya berarti.
1: Nanti judul albumnya yang akan kita sesuaikan. Karena kan lagu ini kan judulnya macam-macam nih. Karena kita pengennya ada berkesinambungan lagu satu, lagu dua, lagu tiga dan seterusnya.
0: Oke.
1: Secara konsep komposisi liriknya gitu.
0: Oke. Kalau gitu nanti kita tahan dulu ya, kita dengerin lagu dulu teman-teman dua. Nanti kita akan ngobrol lagi pastinya bareng Rio Nada Bumi sama juga Kak Gema Asmara. Jadi kemana-mana masih di Stasiun FM Pro 2 Jakarta.

0: Tepuk Pro 2 masih barengan sama gue Landa Krisandaru di Music Planner dan juga masih bareng sama Rio. Halo. Dan juga sama Kak Gema Asmara. Dan kita masih membahas lagi tentang single terbarunya ini. Ya. Jadi single terbarunya Kak Gema ini sebenarnya adalah pembuka dari sebuah album ya.
1: Sebuah album nanti.
0: Kurang lebih isinya berapa Om Rio?
1: Satu album itu 10 nanti.
0: 10 lagu.
1: 10 lagu.
0: 10 lagu. Hmm. 10 lagu yang sebenarnya belum bisa di-spill dulu namanya ternyata.
1: Iya, betul. Ya, betul. Karena masih tahap lagunya ini kan

0: belum selesai 10-nya kan. Baru 4 kok belum selesai.
1: Tapi genrenya seluruhnya album ini adalah pop berarti.
0: Pop, tapi ada yang nanti di tengah yang ini kan lagu pelannya. Nanti yeah, lagu lagu cepetnya lebih ke konsep ada apa namanya? Elektroniknya lah.
1: Elektroniknya ada. Oh, ada yang upbeatnya nanti.
0: Ada upbeatnya pasti.
1: Oke. Kalau buat Kak Gema sebenarnya apa sih yang pengen mungkin ya Kak Gema kalau misalkan jadi penyanyi, let's say nanti kalau jadi penyanyi profesional gitu, apa yang sebenarnya pengen Kak Gema lakukan gitu, selain berkarya mungkin, apakah pengen nulis lagu sendiri atau mungkin bikin bikin recording sendiri gitu?
2: Pertama sih pengen sih bisa nulis lagu, pengen banget gitu. Terus yang pasti kayaknya konser sih.
1: Keren tuh.
2: Itu sih kayaknya mimpi salah satu yang utama itu
0: pasti
2: sih.
0: Tapi kalau mau konser kalau nggak ada materinya kan nggak bisa.
1: Nggak bisa juga.
0: Makanya harus ditempuh dulu, mulai ini dulu, single-single-single-singlenya baru kita event.
1: Tapi kalau konser juga itu kan biasanya bertahap, Om Rio. Kalau misalkan mau konser biasanya kan jadi opener-opener dulu tuh.
0: Awalnya biasa gitu.
1: Opener artis gitu kan di konser artis.
0: Betul. Atau konser yang kecil-kecilan dulu.
1: Iya benar.
0: Atau apa gitu.
1: Benar. Atau mungkin dari event-event festivalan dulu ya.
0: Betul.
1: Festivalan gitu. Itu tuh bisa tuh Kak Gema keren tuh kalau merintisnya nanti pelan-pelan kayak gitu mungkin ya.
0: Karena kenapa diambil Gema ini salah satu sebenarnya dia di dunia panggungnya kan udah cukup lama. Jadi kalau udah ditaruh dia di atas itu udah aman.
1: Aku
0: sebagai produser udah aman soal suaranya, terus dia cara performnya udah aman. Karena buat banyak kan kalau artis baru, kan beberapa kita artis baru banget, itu aku harus poles habis-habisan kan. Dalam arti harus dilatih performnya, suaranya harus dilatih lagi gitu. Jadi kesiapan untuk di atas panggungnya itu butuh waktu. Nah kalau Gema kebalik, di atas panggungnya udah siap, lagunya baru perdana.
1: Dia
0: udah duluan di dunia eventnya.
2: Karena entertain kan susah kan.
1: Iya benar.
0: Iya, karena dia udah biasa hal itu. Ini dengan materi yang ada, jadinya nanti pada eventnya gampang. Jadi aku nggak terlalu susah mikirinnya.
1: Justru di backstage-nya dilatih ya.
0: Dilatih.
1: Cara
0: ngomong ke orangnya, terus jingkrak-jingkraknya dia.
1: Jingkrak-jingkrak.
0: Lihat kayak gini kan dia kalem ya.
2: Apa
0: lihat dia di klub malam-malam dia nyanyi. Wah, itu sih hangar.
1: Jingkrak-jingkrak. Gak mungkin kalem dong.
0: Nggak mungkin lah. Itu dia udah kemana-mana itu.
1: Tapi sejauh ini kalau Kak Gema ngelihat jadi setelah masuk dapur rekaman lebih seru mana sama ngisi reguleran?
2: Kalau bisa dibilang sih lebih aman reguler sih.
1: Oh gitu.
2: Luar kamar kan susah banget ya.
1: Susah banget ya?
2: Susah. Bener jomplang nih,
1: Padahal
2: tapi nagih gimana dong?
1: Oh. Nah, gitu. Jomplang tapi nagih.
2: Tapi nagih.
0: Bahasa baru nih, jomplang tapi nagih. Dipotong ya.
1: Udah jomplang tapi nagih. Tapi kenapa maksudnya kenapa dibilang jomplang itu? Maksudnya kan kayak di reguleran pun nyanyi juga, masuk dapur rekaman pun nyanyi juga.
2: Iya, gitu. Benar.
1: Kenapa tuh? Kenapa jadi jomplang?
2: Enggak tahu, itu vibe-nya beda banget ya kayaknya.
0: Iya, kalau di dalam ruangan vokal studio itu pasti vibe-nya beda.
1: Oke.
0: Karena kena akustik, suara kita itu yang biasanya kok gue di atas panggung biasa oke-oke aja, tapi kalau sampai di sini kok kelihatan banget gue jeleknya gitu.
2: Oh, di atas tuh kayak bisa menggegar gitu.
1: Oh.
2: Kalau di rekaman kayak kok ngerasa suaranya
0: karena semuanya kan gak ada reverb, gak ada apa-apa, polos kan.
1: Oh itu.
0: Kalau kamera raw, jadi nggak boleh difilter dulu kan gitu. Tapi kalau di atas panggung kan udah dikasih efek, kena sound, kena lampu,
1: kena sound system.
0: Terus udah mulai ada fly-flynya di sana kan, jadi akhirnya sehingga jadi wow gitu.
2: Tapi kadang ini juga pas rekaman ngerasa kok kayaknya gitu ya, kayak gitu. Tapi pas udah denger, loh ini suara gue gitu.
1: Kaget sendiri gitu ya.
2: Tapi itu oke juga gitu kan. Itu bagus ya.
0: Itu dia ngomong, ini suara aku nih. Itu rekamannya sih itu yang rekam.
2: Iya, kalau di rekaman kayaknya ya apa sih itu suaranya tuh, ini nyampe gak ya, nyampe gak ya. Miss nggak gitu
1: loh. Karena memang kalau di musik mungkin produksi yang paling menantang justru ya.
0: Betul. Karena even dia biasa, udah sangat biasa reguler, tutup mata lah. Tapi ketika masuk recording, Nah ini aku sebagai produsernya suka ngoceh-ngoceh ke dia. Nanti gini lah. Tapi awalnya dia, itu kan dia nggak ngomong begitu. Tapi ya udah cobain aja. Pas masuk benar, pas keluar, wow.
1: Keringet dingin, ya, keringet dingin ya.
0: Terus aku udah nggak marah-marah lagi, diem aja kan. Tahu kan, gitu.
1: Oh gitu, triknya kayak gitu
0: nah,
1: ya.
0: Tapi itu yang pertama. Ini kan lagu ini yang pertama direkam kan.
1: Iya.
0: Nah lagu yang berikut kemarin udah rekaman tuh, lagu yang keempat ya. Yeah, aku kasih nih. Nah dia baru, ya aku latih dulu ya. Ya kan dia latih.
1: Baru was-was sih.
0: Was-was. Ketika masuk rekaman beberapa minggu yang lalu, nah itu sudah better dari yang sebelumnya.
1: Oh, pitch-nya, keren.
0: Nah, yang kayak gini nih.
1: Keren. Ya,
2: harus sering-sering rekaman.
1: Ya, harus sering-sering rekaman. Dan latihan dulu.
2: Iya, benar.
1: Latihan dulu.
0: Jadi semuanya harus dilatih. Mm-hmm. Namanya art apapun, apalagi di musik itu, aku aja kalau mau manggung, biarpun udah di dalam kepala ya, kalau di luar kepala kan dia hilang ya.
1: Iya, betul.
0: Udah di dalam kepala. Enggak
1: masuk
0: ya. Iya, enggak masuk. Itu udah notasi, udah benar segala macam, tetap harus latihan.
1: Tapi kalau misalkan kalau ini yang single ini workshopnya gimana, Om Rio?
0: Ya ini unik sedikit. Siap ketemu awalnya aku kasih dulu kan, dengerin pakai speaker kecil beberapa lagu gitu. Terus dia masih gini-gini aja. Nah udah mulai kemana mana.
1: Amai.
0: Salah satu dia tunjuk yang itu kan. Habis itu baru aku benerin dulu musiknya, kasih ke dia. Nah itu setiap ketemu ngobrolin musik itu. Nanti kamu gini ya, nanti gini ya. Biarpun gak harus sampai 100% itu benar, atau yang memang dia mau coba. Aku bilang kan vokalnya udah aku bikin ininya dulu, guide-nya kan.
1: Oh guide-nya udah ada.
0: Jadi supaya talent-talent itu sangat gampang untuk melihatnya. Tapi kadang-kadang guide-nya lebih bagus daripada nyanyiannya. Ini bisa gak aku kayak gini? Nah itu aku latihan gitu.
1: Oke.
0: Nah akhirnya bisa sih. Dan itu sebenarnya tantangan untuk sebagai penyanyi di talent yang ada bumi. Bisa gak tantangan itu dilewatinya?
1: Oh iya. Jadi memang dari awal tuh udah dikasih tantangannya dulu.
0: Karena di Nada Bumi kita ada vocal coach. Kalau misalnya si talent ini butuh vocal coach, kita tinggal ngobrol lah gimana nanti supaya untuk melatih di bagian ini, bukan dilatih dari nol lagi ya.
1: Iya, oh dari nol ribet lagi tuh ya.
0: Berapa tahun lagi dia baru selesai?
1: Gak kelar-kelar lagunya. Ya.
0: Jadi benar-benar even dari lagu itu mana yang perlu dilatih lagi itu kita ada vocal coachnya.
1: Oke. Tapi kalau dari Kak Gema waktu lagu ini jadi puas sama hasilnya nggak?
2: Puas banget sih.
1: Puas banget ya. Waktu itu siapa yang pertama kali disuruh dengerin buat keluarga mungkin gitu?
2: Pasti keluarga.
1: Keluarga. Responnya keluarga waktu itu apa?
0: Ah, ini aku potong.
1: Gimana?
0: Jadi satu keluarganya dengerin. Ya biasa lah, namanya bercanda.
1: Oke.
0: Nih mau udah punya lagu gini.
1: Oke.
0: Gimana? Ma, pandangan kamu bagus nggak, suka? B aja.
1: Oke gitu ya.
0: Oh. Padahal hatinya dia seneng gitu. Sampai sekarang dia, aku udah likein.
2: Ya, terus kayak Ade juga gitu. Iya. Lu suara bisa nyanyi kayak gitu. Itu suara lu. Emang lu bisa nyampe kayak gitu notnya? Lah lu gimana? Masa baru tahu?
1: Enggak percaya. Enggak percaya.
2: Emang sih dia udah sering berapa kali gitu nonton. Ya mungkin ya, namanya lagunya kan itu aja kan. Lagu-lagu standar lah biasa gitu.
1: Oke.
0: Seru sih.
1: Yeah. Seru ya. Dari produksi seru. Oke, teman produksi, nanti kalau misalkan dari kamu ada yang mau ditanya, boleh banget nih gue buka WhatsApp di 0811 800 105. Kalau yang ada yang mau ditanya-tanya atau mau diobrolin sama kita di pagi hari ini, masih ada waktu, boleh banget teman produksi. Tapi sebelum itu satu lagu dulu dong.

0: Ya, semua berdua masih di Music Trainer pagi hari ini. Dan masih bersama pastinya Rio Nada Bumi dan juga Kak Gema Asmara. Dan Kak Gema, kalau misalkan lagu ini tuh BTW Mas Rio, lagu ini udah ada ini belum? Udah ada MV-nya mungkin?
1: Segera.
0: Segera? Ya, oh, udah mau dirilis ya?
1: Kalau nggak akhir bulan ini, kayaknya bulan baru.
0: Ada Kak Gemanya nggak di dalamnya?
2: Ya, ada lah.
0: Siapa tahu kan? Siapa tahu ada yang nggak pakai vokalisnya gitu kan?
1: Kan kata dia ada ya? Ada yang bikin kita ya?
0: Iya.
1: Bisa jadi pas keluar nggak ada
0: yang bisa jadi. Bisa jadi. Kayaknya nggak pakai stok yang ini ya, Gemanya gitu. Bisa jadi.
2: Bawa waktu dong, Gemanya.
1: Pakai AI aja semua.
0: Pakai itu lebih jahat lagi tuh pakai. Kalau nggak ini aja pakai stickman aja, digambar manual. Oke, berarti MV akan segera keluar ya?
1: Semua talent Nada Bumi ada MV-nya.
0: Wis keren. Kalau ini udah MV-nya waktu itu syuting di mana? Ingat nggak?
1: Di Sukabumi ya. Cijeruk.
0: Kebon teh.
2: Cijeruk.
1: Jadi Sukabumi Cijeruk ke atas ke gunung.
0: Kenapa jauh banget syutingnya?
1: Ya satu sekalian kita
0: di Buperta Cibubur nggak bisa di Buperta emang?
1: Bisa ya,
0: bisa kan?
1: Cuma waktu itu sewa di sana supaya kita juga nyantai, udaranya dingin. Terus di sana banyak spot. Kalau misalnya butuh kafe di sana banyak banget. Dan di sana enaknya kan kita juga cari kan ada juga spot harus bayarnya begini. Kalau itu kan enggak. Cuman beli makanan minuman tapi tempat boleh dipakai gitu.
0: Oh gitu. Nah,
1: jadi ya udah di sana kita bisa 4 hari di sana.
0: Iya.
1: Kita kan datang satu-satu. Yang mau nginep, ada yang dari Bandung dia datang pulang.
0: Oke. Okay.
1: Udah, dan nah, dia juga termasuk dia langsung dua video.
0: Oh iya.
2: Tag-nya langsung 2 video.
0: Oh,
2: buat yang next.
0: Konsep video klipnya apa? Kagak mau ingat enggak?
1: Duduk manis.
2: Duduk manis di kafe.
0: Oh, jadi perempuan cantik gitu ya.
2: Iya, harus cantik dong.
0: Oh iya, jadi perempuan cantik di kafe.
2: Oh iya.
1: Jangan memikirkan diterusin gitu, enggak diterusin gini.
0: Cewek bingung gitu ya.
2: Linglung dong.
0: Cewek linglung ya.
1: Enggak diterusin bucin, diterusin cindu ya kan.
0: Oh. Waktu itu kayak gitu konsepnya ya. Oke. Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja, Om Rio?
1: Seluruh platform dari Spotify, Apple Music, dari TikTok, IG, Meta seperti Facebook, semua ada
0: bisa didengerin ya. Dan juga mungkin ditonton juga video klipnya nanti.
1: Iya, segera.
0: Rilisnya kapan? Ada tanggalnya mungkin?
1: Oh, belum
0: ada ya.
1: Pimpro aku ngomongnya tanggal sekian, tapi intinya kata dia di akhir bulan ini, kalau enggak masuk bulan baru.
0: Antara akhir bulan Juni atau Juli ya, mungkin ya.
1: Memang rencananya dia pengen di launch. Jadi dibikin acara kecil-kecilan, undang media gitu.
0: Oh.
1: Jadi sambil launch premiere di YouTube, undang media, termasuk RRI nanti. Nah, itu nanti baru.
0: Oke. Kalau gitu buat Kak Gema nih, mau apa yang mau disampaikan buat para pendengarnya mungkin, atau mungkin yang nanti calon pendengarnya Kak Gema, apa yang mau disampaikan nih?
2: Ya, mudah-mudahan lagunya ini bisa sampai ya di telinga semua.
0: Amin.
2: Anak-anak ya dari berbagai genre.
0: Amin.
2: Ya kan, ya, tua sampai muda gitu. Pokoknya di repeat. Terus juga jangan lupa pantengin IG aku.
0: Oh iya, boleh.
2: Bisa di-follow ya IG aku @gemasmara.
0: Oke.
2: Okay. Nyambung ya pokoknya
0: Gemasmara. Oke.
2: Gemas
0: jadi ya, Gemasmara.
2: Gemasmara ya, boleh di-follow terus pantengin terus pokoknya kegiatan aku nanti next-nya gitu.
0: Oke. Okay.
2: Bisa tahu ya.
1: Kalau ada yang mau nyanyi
2: boleh juga. Event wedding atau apapun itulah pokoknya.
0: Boleh juga ya.
2: Boleh dong.
0: Nanti dihubungin aja Kak Gema. Langsung aja dihubungin ya. Oke, kalau gitu udah hampir 1 jam ternyata kita ngobrol-ngobrol di pagi hari ini. Thank you so much buat Om Rio dan juga Kak Gema ya udah mau mampir. Kalau gitu abis ini bakal ditemenin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Prodo FM pasti ya, teman Prodo ya. So, Elanda Krisandaru pamit.
1: Rio Nada Bumi.
0: Dan juga
2: Asmara
0: pamit. Dan bye-bye teman Prodo ya.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Saya, Rimar
1: Cakraka
2: Raisa
3: Mahen
4: Mahalini.

0: Waktunya Info Pro 2 bareng gua Oza.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, Yellow Claw kembali ke Jakarta di tanggal 4 Juli di Beach International Stadium untuk Summer X Festival bersama berbagai deretan DJ internasional lainnya yang gak kalah gokil, teman Pro 2. Zayn saat ini sedang menjadi sorotan setelah diketahui mengikuti akun Instagramnya Jungkook BTS. Yang jadi sorotan adalah ketika sebelumnya akun tersebut hanya mengikuti dua akun resmi, yaitu Zayn Malik dan juga platform streaming musik Stationhead. Banyak fans yang berspekulasi bahwa dengan interaksi itu ada sesuatu proyek atau kolaborasi yang melibatkan Zayn Malik dan juga Jungkook. Namun saat ini belum ada konfirmasi resmi dari pihak manapun.
1: Info
0: selanjutnya, 5 Seconds of Summer mengumumkan kembali jadwal tour konser mereka, Everyone A Star World Tour, yang ada tambahan jadwal encore di Jakarta pada 6 Desember di Indonesia Arena. Ini menandakan bahwa 5 SOS akan 2 kali balik ke Jakarta dalam setahun untuk menggelar konser di Indonesia.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2, kita lanjut lagi ke Pro 2 Hitlist.
2: Info Pro 2, 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.

0: keseruan. Ah, lelet amat sih.
1: Santai aja kali bro, buat apa sih buru-buru? Selamatin kita tuh paling penting tahu.
2: Berkendaralah dengan sabar, tidak perlu mengumpat dan hargai sesama pengguna jalan demi keselamatan diri sendiri dan orang lain.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Hai hai, apa kabar kalian semuanya di hari ini? Apakah cerah secerah hari di tempat aku? Alhamdulillahnya banget ya di tempat aku hari ini benar-benar udah cerah banget. Walaupun kemarin sempat mendung ya teman Pro 2, tapi ya di media sosial di sudut kota Bengkulu kemarin itu sempat hujan ya, ternyata ya sekitaran Pantai Panjang tuh hujan. Padahal kayaknya di tempat aku gak hujan teman Pro 2. Ya buat kalian semuanya ya boleh gabungan ya untuk siang hari ini. Kita buka kesempatannya melalui TikToknya Pro 2, yaitu di @pro2bengkulu, atau teman Pro 2 bisa gabung lewat Wawa kita di 0811 7322330 ya. Dan kali ini aku kayaknya bakal langsung aja karena kebetulan udah lumayan banyak yang gabung di Pro 2 untuk di TikToknya ya. Selamat pagi aja buat Noxe, request lagu pop Indo terbaru boleh, boleh banget ya. Kakak boleh request lagu Sumpah Mati versi Nicky Baker, boleh, nanti ku siapin ya. Ada orang ireng, ternyata ini wajah yang menemani hari-hariku di mobil. Oh iya. Oke, lanjut terus. Ada Ardi, Riri mana? Riri di mana ya? Gak ada nih di sini. Udah dijawab sama Riko ya. Riri di perempat. Kebetulan sih untuk siang ini yang siaran bukan Riri deh kayaknya ya. Kayaknya Vivi bukan Riri ya. Oke, yang lain nih teman Pro 2, aku juga buka kesempatan sekali lagi untuk di Wawa kita ya di 0811 7322330. Dan buat yang baru pada gabungan, selamat siang aja dan selamat menjalankan aktivitas buat kalian semuanya. Aku bakal langsung puterin aja ya teman Pro 2. Ada yang request lagunya Nicky Baker, Sumpah Mati featuring Andi Rianto.

Kontra 2 tanpa harus dikasih tahu, kayaknya kalian bisa dengar sendirilah ya dari liriknya. Foto Kita Blur itu menceritakan tentang perasaan seseorang ya yang belum sepenuhnya bisa kita lupain gitu ya Kontra 2. Akhirnya lagu ini jadi apa ya, semacam menggambarkan kenangan kita bersama seseorang tersebut ya kan, melalui gambar. Aduh, ya udah deh teman bro 2, kalau kalian masih pada menyimpan foto-foto mantan, nah pada masih nyimpan gak sih foto-foto mantannya? Jangan dong ya, nanti keinget-inget terus. Atau masih ada yang follow-followan nih, jangan-jangan ya, follow-followan sama mantannya. It's okay sih sebenarnya kalau follow-followan ya, selagi hubungannya masih baik. Tapi menurut kalian kalau udah jadi mantan tuh hubungan bisa baik-baik aja atau justru enggak nih teman berdua? Kalau udah ketemu sama orang yang baru sih harusnya nggak usah follow-followan sih ya sama mantan ya, karena bisa memperkeruh nanti, apalagi kalau seandainya pasangannya itu tipe orang yang protektif. Aduh, sulit deh kayaknya, sulit ya. Oke deh teman pro 2, aku bakal ngajakin kalian ya kembali. Jadi yang pengen ikutan request, baik kalian yang ada di mobil, yang lagi ada di pasar, lagi ada di mana ya, di toko, di rumah, atau wherever you are ya, untuk siang hari ini aku pengen ngajakin kalian untuk bisa gabung di live TikTok kita di @pro2bengkulu, atau bisa gabung juga yang pengen request bisa juga ya lewat Uwa kita nih teman pro 2 ya. Si Uwa kita nih udah banyak nih yang nyamperin. Selamat siang, ada siapa nih? Ada Liuse Santoso, request lagunya Bidadari ya, katanya Bidadariku. Oke, terima kasih Bidadariku dari lagu dia sendiri ternyata ya. Oke, nanti aku puterin ya. Kemarin baru aja ngirimin lagu katanya. Kakak request lagu Haha dong, Sabrina Leanor. Perasaan aku ya tadi lagunya Sabrina Leanor tuh udah pindah putar deh. Jadi semoga kamu udah ngedengerin lagu yang tadi udah aku putar ya Maria. Thank you Maria. Terus ada siapa lagi? Belum ada lagi sih ya teman pro 2. Sementara yang gabungan untuk siang hari ini hanya baru beberapa orang aja. Langsung aja deh video putar. Tadi ada yang request lagunya Liodra, judulnya Pura-Pura. Kemudian ada Arsy Widianto, Rindu Dalam Hati ya. Dari siapa tadi yang request ya? Wait, ini udah banyak banget yang gabung, jadi udah ke atas-atas, aku berasa kayak nggak ketemu lagi nih lagunya. Pokoknya ada yang request lagu ini tadi ya teman pro 2. Ini dia, check this out.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kamu lagi di perjalanan atau mungkin sekarang lagi kerja ya, atau mungkin sekarang lagi rebahan sambil ngadem karena memang kayaknya cuaca untuk siang hari ini cukup panas ya teman Pro 2. Dan memang gak main-main sih panasnya, bisa masak gitu ya. Masak udah hemat banget sama gas ya kan, karena gas sekarang udah mahal banget lagi gitu ya. Gimana teman Pro 2 kabarnya? Semoga semuanya tetap semangat ya, walaupun mataharinya lagi maksimal banget gitu ya, menyinari Bengkulu dan sekitarnya. Tadi aku nyapa-nyapa di TikTok, ternyata juga ramai nih teman Pro 2 ya. Ada yang dari Jawa Tengah Brebes, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Bekasi ya. Terus dari Tanjung Agung, dari Ulumnus, Empat Lawang. Oh nih ada nih, rame nih teman Pro 2 ya. Jadi ada yang di Bengkulu dan sekitarnya gitu. Jadi mudah-mudahan ya kita bisa kembali menjalin silaturahmi setelah berapa lama. Katanya agak menurun kalau aku lihat ya, teman-teman bilang, wah penonton kita nih kayaknya agak menurun nih beberapa hari terakhir gitu ya. Aku gak tahu karena apa ya, mudah-mudahan ini bisa comeback lagi, bisa ramai lagi nih teman-teman Pro 2 semuanya ya. Jangan lupa, aku cuma mau ngingetin, jangan lupa banyakin minum ya, karena sekarang lagi musim-musim sakit juga. Ada yang demam, ada yang radang, ada yang flu, terus ada yang diare juga. Banyak banget deh teman Pro 2 ya. Terus yang pastinya tetap cari tempat-tempat yang adem, terus jaga mood ya, biar kamu tetap happy juga ya. Oke okay? Baiklah, yang mau request aku tunggu requestan kalian sampai nanti di jam 12 siang teman Pro 2. Jadi langsung aja aku mau muterin, tadi ada yang request lagunya Justin Bieber featuring Nicki Minaj lewat lagunya Beauty and the Beast.

0: weekend.
1: Teman Roy 2 ada satu lagu miliknya BTS ya, lewat Hooligan ya. Yang masih pada mau nge-war tiket hari ini, selama berjuang aja, mudah-mudahan semuanya banyak yang secure tiket. Harusnya ya, harusnya sih army-army yang ada di Indonesia ini bisa semuanya masuk ke venue ya. Tidak kalah sama fan, gak kalah sama programmer, gak kalah sama proxy China ya. Mudah-mudahan semuanya, pokoknya aku doain deh hari ini pada secure tiket teman Pro 2 maupun tiket incerannya misalnya, atau tiket-tiket yang lain mau di section manapun, pokoknya aku doain semuanya semangat. Terus juga mungkin yang di Jakarta nih, tadi ada yang ngeh juga ya, kali aja ada yang lagi dengerin aku juga dari Jakarta, dari Bekasi atau dari manapun, atau dari Bengkulu juga mungkin hari ini mau ke Alobank Festival ngeliatin Curtis juga. Jangan lupa untuk barang-barang bawaannya teman Pro 2 dicek-cek ya, jangan sampai nanti barang bawaannya justru malah ada yang kehilangan, ada yang kejatuh gitu ya. Oke teman Prodo, pokoknya semangat untuk ngejalanin hari ini, apapun kegiatan kalian, semoga menyenangkan weekendnya ya. Walaupun cuacanya panas, it's okay baby. Semangat aja pokoknya ya. Oke teman Prodo, kita masih tungguin buat kamu yang pengen ikutan request, baik itu di line TikTok kita atau mungkin juga di Wawa kita juga bisa teman Pro 2. Langsung aja ya, untuk pengen gabungannya, requestnya lagu-lagu anak negeri, mancanegara, atau lagu-lagu lainnya ya. Boleh Zanip, kalau kamu mau request lagu biarkan waktu, tapi dari siapa penyanyinya boleh dong di share ya. Nanti aku coba cari lagunya ada apa enggak. Oke, okay? Sekarang aku mau muterin dulu teman Pro 2. Ini lagunya Luis Santoso, judulnya Bidadariku. Ini lagu indie dari Bengkulu atau dari mana sih Luis? Kemarin soalnya ada teman yang ngasih ke aku ya. Jadi kalau kalian juga punya lagu-lagu nih teman Pro 2 ya, anak band atau vokalis atau single gitu ya, solo apa segala macam, kalian boleh banget kirimin ke WhatsApp-nya, ke Wawanya Pro 2 ya, lagunya itu di 0811-73-22330. Nanti aku sebagai MD-nya nanti bakal ngecek lagu. Oh, dari Empat Lawang, sorry ya Luisa, dari Empat Lawang. Nah ini lagu-lagu ini bisa banget kita puterin nih teman Pro 2 ya, karena kita punya program Pro Indie Nasional ataupun juga Pro Indie Lokal. Nanti malam ya, hari ini hari Sabtu ya, berarti besok ada di Pro Indie Lokal ya. Oke teman Pro 2, tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik sana, saya Dr. Eka Saputra, SPD MPD, Kepala Dispora Kota Bengkulu. Salam olahraga. Senang sekali dan ingin menyampaikan terima kasih kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara-acara yang bermanfaat dan acara-acara yang sangat bagus dan unik, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Untuk adik sana, mari kita ikuti dan dengarkan terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

16 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan teman pro 2 cegil dari Nabila Takia ya. Ya cegil tuh singkatan dari apa sih? Cewek gelo ya. Katanya sih gitu, tapi sebenarnya bukan berarti dia benar-benar gila ya. Tapi ini menggambarkan kalau sosok cewek tersebut tuh lebih ekspresif. Dia tuh orangnya penuh drama, kadang overthinking, tapi tetap percaya diri gitu ya teman pro 2. Dan kadang jadi hiburan tersendiri loh di dunia maya. Nah kalau kamu tim cegil bukan teman pro 2, atau kamu orangnya emang si paling introvert deh teman pro 2, introvert ya. Oke, terima kasih untuk semuanya yang masih setia nemenin kita di siang hari ini. Dan tentunya kalian aku harap sih jangan beralih channel dulu ya, karena masih ada kesempatan buat kalian yang pengen ikutan request yang hari ini di 08117322330. Silahkan aja, waktunya sampai jam 12 siang nanti ya. Jadi kamu bisa request lagu-lagu favorit kamu untuk hari ini. Oke, nemenin weekend pas banget ya. Apalagi buat kamu yang sekarang lagi beraktivitas atau mungkin sekarang lagi apa ya? Lagi kerja sama kayak aku sekarang ya. Misalnya ya, semangat aja. Oke, jangan ngantuk. Kalau udah ngantuk pilih cari kopi misalnya, atau minum air mineral gitu ya teman pro 2 ya. Sambil dengerin pro 2 yang pasti ya. Seperti lagu yang satu ini, mudah-mudahan bikin kamu melek ya, minimal bisa karaoke bareng lah sama Mahalini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik sana segalanya. Saya Murlin Haniza selaku Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu. Saya adalah salah satu pencinta pendengar Radio Republik Indonesia sejak dahulu, terutama Radio RRI saat ini menampilkan berbagai acara yang sangat menarik, hiburan, berita, informasi-informasi lainnya termasuk pariwisata, dan terkhusus RRI ikut aktif menyiarkan siaran langsung gelaran Piala Dunia di tahun 2026. Hal ini tentu luar biasa bagi kita semua. Selamat dan sukses selalu kepada Radio Republik Indonesia. Untuk adik sana semuanya, mari terus ikuti, dengarkan rangkaian acara di Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Dr. Saad Marwituas Tumorang, Kepala Satuan Polisi Pamung Praja, Kota Bengkulu. Saya bersyukur dan berterima kasih pada RRI yang selalu menampilkan program-program menarik, termasuk program siaran langsung Piala Dunia Sepak Bola tahun 2026. Adik sana sekalian, ikuti dan jangan sampai ketinggalan.

Teman Pro 2 sama lagu miliknya Jamrud, selamat ulang tahun. Lagu ini khusus ya untuk partner kerja toko Mas Diamond baru yang lagi ulang tahun. Ada Tria ya dari toko Mas Diamond baru ya. Semoga Katrianya sehat, bahagia, sukses terus gitu ya. Dan ya kayaknya gak ada doa yang lain ya selain sukses, sehat dan bahagia terus. Oke, okay. Thank you teman-teman yang ada di toko Mas Diamond baru udah dengerin kita untuk siang hari ini. Dan semangat cari cuannya ya. Kayaknya Mas hari ini turun ya. Kayak berasa gimana gitu ya, Mas turun terus. Padahal kemarin tuh udah heboh-heboh orang pada bilang Mas bakal naik gitu. Tapi ya sudahlah ya. Oke deh teman Pro 2, yang pasti buat kalian semua juga yang lagi pada kerja, tetap semangat. Jangan lupa ini udah masuk jam istirahat siang. Kali aja kalau ada yang mau istirahat siang bisa bergantian ya sama teman-temannya. Atau biasanya yang di toko-toko nih, kalau di toko-toko bisa bergantian sama yang lain. Oke, okay? Baik teman Pro 2, kita masih temenin dengan lagu-lagu anak negeri, mancanegara dan lainnya. Stay tune.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabel gendut, Syabel gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, ada satu lagu milik Alicia Keys lewat lagunya Fallen ya. Sudah temani kita juga untuk siang hari ini. Dan karena ini udah jam makan siang juga ya, selamat menikmati makan siangnya aja teman Pro 2 semuanya. Aku masih nemenin kalian untuk siang hari ini ya. Dan mudah-mudahan ya lagu-lagu yang pilih hadirkan buat kalian itu bisa memberikan semangat atau hiburan tentunya buat kalian semuanya. Oke, Pida masih akan terus nemenin dengan lagu-lagu anak negeri, mancanegara dan juga hiburan lainnya ya, informasi-informasi update buat kalian simak di siang ini. Jadi stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Exploduje web.
1: Teman terbaik kamu.
0: Stay tuned on Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

Pro 2, segera kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Bengkulu dan sekitarnya. Kami dari studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

10 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membuat tepung untuk suami dan anak-anaknya, kelak Allah akan tetapkan baginya kebaikan dari setiap biji gandum yang diadonnya, dan juga Allah akan melebur kejelekan serta meningkatkan derajatnya. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang berkeringat ketika menumbuk tepung untuk suami dan anak-anaknya, niscaya Allah akan menjadikan antara neraka dan dirinya 7 tabir pemisah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang meminyaki rambut anak-anaknya, lalu menyisirnya, dan kemudian mencuci pakaiannya, maka Allah akan tetapkan pahala baginya seperti pahala memberi makan 1000 orang yang kelaparan dan memberi pakaian 1000 orang yang telanjang. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membantu kebutuhan tetangga-tetangganya, maka Allah akan membantunya untuk dapat meminum telaga Kautsar pada hari kiamat nanti. Wahai Fatimah, yang lebih utama dari seluruh keutamaan di atas adalah keridhaan suami terhadap istri. Andai kata suamimu tidak ridho kepadamu, maka aku tidak akan mendoakanmu. Ketahuilah Fatimah, kemarahan suami adalah kemurkaan Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita hamil, maka malaikat memohonkan ampunan baginya. Dan Allah tetapkan baginya setiap hari 1000 kebaikan, serta melebur 1000 kejelekan. Ketika seorang wanita merasa sakit akan melahirkan, maka Allah tetapkan pahala baginya sama dengan pahala para pejuang Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang istri tersenyum di harapan suaminya, maka Allah akan memandangnya dengan pandangan penuh kasih. Wahai Fatimah, di saat seorang istri membentangkan alas tidur untuk suaminya dengan rasa senang hati, maka para malaikat yang memanggil dari langit menyeru wanita itu agar menyaksikan pahala amalnya, dan Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita meminyaki kepala suami dan menyisirnya, meminyaki jenggotnya, dan memotong kumisnya serta kuku-kukunya, maka Allah akan memberi minuman yang dikemas indah kepadanya, yang didatangkan dari sungai-sungai surga. Allah pun akan mempermudah sakratul maut baginya, serta menjadikan kuburnya bagian dari taman surga. Allah pun menetapkan baginya bebas dari siksa neraka, serta dapat melintasi siratal mustaqim dengan selamat.

0: Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: Pro 1 FM.
2: Pendengar, kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, saat nanti akan kami hadir

0: Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selamat siang, inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini, Sabtu 20 Juni 2026. Sari berita, pemerintah Provinsi Bengkulu terus mematangkan persiapan program sekolah rakyat di pekan Sabtu menjelang tahun ajaran baru. Bupati Bengkulu Selatan dorong ayah lebih terlibat dalam pendidikan melalui pengambilan rapor. Bersama saya, Miatu Rohma, inilah berita selengkapnya. Pendengar, pemerintah Provinsi Bengkulu terus mematangkan persiapan program sekolah rakyat di pekan Sabtu menjelang tahun ajaran baru. Pada tahap pertama ini, sekolah berasrama tersebut baru akan menerima 270 siswa yang dibagi rata untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Asih Nur Wahyuni, Ketua Korwil Program Keluarga Harapan PKH mencatat, telah menjangkau 521 calon siswa dari kategori desil 1 dan 2 di seluruh wilayah, kecuali Kabupaten Kaur. Namun kuota untuk tingkat SD saat ini belum terpenuhi karena banyak orang tua yang belum rela melepas anaknya tinggal di asrama. Untuk memenuhi kekurangan tersebut, tim PKH akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan guna menjaring data anak putus sekolah. Proses seleksi ketat berdasarkan berbagai kriteria kerentanan ini ditargetkan rampung akhir Juni, disusul dengan pemeriksaan kesehatan pada minggu pertama Juli. Sementara itu pendengar, seluruh jajaran ASN di Bengkulu Utara diharapkan turut mendukung dan mensukseskan program berseri atau bersedekah 1000 sehari. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Antonia Sinaga.
1: Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Fitriansah kembali mengingatkan seluruh jajaran aparatur sipil negara atau ASN di Bengkulu Utara turut mendukung dan mensukseskan program berseri atau bersedekah 1000 sehari. Dikatakannya, program berseri bukan sekedar gerakan pengumpulan dana, melainkan sebuah instrumen penting untuk memupuk rasa kepedulian sosial dan gotong royong di kalangan ASN dan masyarakat. Untuk memudahkan donatur menyalurkan sedekahnya, juga disediakan barcode khusus yang juga sudah diedarkan ke masing-masing OPD dan jajaran, sehingga yang bersangkutan bisa mentransferkan uang ke rekening dalam periode waktu tertentu.
2: Berseri itu singkatan dari program Bersedekah 1000 sehari. Jadi itu surat edaran sudah disampaikan. Nah, kemudian di masing-masing SKPD dan di semuanya tolong disebarkan. Itu barcode-nya kita sudah kirimkan. Ya, jadi barcode-nya. Jadi kalaupun misalnya tidak punya uang 1000, ada barcode-nya. Ya. Mau dirapel sebulan sekali juga boleh. Ya, mau langsung setahun juga boleh.
1: Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, dikatakan Fitriansah, terus berkomitmen untuk mengoptimalkan program-program sosial yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui program berseri tersebut. Nantinya, dana yang terkumpul melalui gerakan itu akan dikelola dengan konsisten dan transparan, sehingga menjadi kekuatan besar untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, seperti penanganan stunting, bantuan kaum duafa, hingga modal usaha mikro. Demikian Antonia Sinaga melaporkan.
0: Rektor Universitas Bengkulu, Profesor Indra Cahyadinata, mengingatkan para lulusan agar tidak memandang wisuda sebagai akhir dari perjalanan pendidikan. Menurutnya, momen tersebut justru menjadi titik awal untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan dalam kehidupan nyata dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Pesan itu disampaikan saat Universitas Bengkulu mengukuhkan 730 lulusan pada wisuda periode ke-114 yang berlangsung di Gedung Serbaguna Universitas Bengkulu pada Kamis 18 Juni 2026. Para lulusan berasal dari jenjang diploma, sarjana profesi, magister hingga doktor. Indra menegaskan bahwa tantangan yang dihadapi lulusan saat ini jauh lebih kompleks dibanding sebelumnya. Karena itu, alumni dituntut memiliki kemampuan beradaptasi, berpikir kreatif, dan terus belajar agar mampu bersaing di tengah perubahan yang berlangsung cepat. Pemerintah Kabupaten Kaur turut diundang bersama UMKM pada Festival Tabut 2026. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI, Bisara Sianipar.
3: Bendahara Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur, Zikran, mengungkapkan bahwa Festival Tabut menjadi salah satu kegiatan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat Bengkulu. Menurutnya, festival budaya tahunan tersebut mampu mendorong pertumbuhan perekonomian pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, sekaligus meningkatkan kunjungan wisatawan baik dari tingkat regional maupun nasional. Zikran menjelaskan bahwa pemerintah Kabupaten Kaur setiap tahun selalu menerima undangan untuk berpartisipasi dalam Festival Tabut. Kegiatan ini dimanfaatkan sebagai wadah untuk memperkenalkan berbagai produk unggulan daerah, khususnya makanan olahan berbahan dasar gurita yang diolah menjadi kerupuk, abon, dan keripik yang memiliki cita rasa khas.
4: Nah, kalau Kabupaten Kaur, produk UMKM, pertama kalau di Kaur itu kami menonjolkan dari UMKM-nya dari gurita Kaur. Ya, gurita Kaur. Nah, kerupuk, ada abon ini, abon kita, terus keripik. Gurita Kaur ada yang bermacam-macam, keripik dan segala macam. Ya, semua berbahan gurita. Ya.
3: Selain produk olahan makanan laut, Kabupaten Kaur juga membawa produk UMKM berupa kopi khas Kaur yang berasal dari hasil pertanian masyarakat setempat. Melalui Festival Tabut diharapkan semakin banyak masyarakat dan wisatawan mengenal dan membeli berbagai produk unggulan Kabupaten Kaur. Pada pelaksanaan Festival Tabut tahun ini, pemerintah Kabupaten Kaur menggandeng 4 pelaku UMKM untuk turut serta mempromosikan produk mereka kepada pengunjung. Bisara Sianipar melaporkan.
0: Sementara itu, Bupati Bengkulu Selatan dorong ayah lebih terlibat dalam pendidikan melalui pengambilan rapor. Selengkapnya dilaporkan Lili Rahman.
5: Bupati Bengkulu Selatan Ripai Tajudin mengajak para orang tua siswa, khususnya para ayah di Bengkulu Selatan untuk hadir dalam pengambilan rapor kenaikan kelas siswa-siswi. Ajakan tersebut telah dituangkan melalui Surat Edaran Bupati Bengkulu Selatan nomor 158 tahun 2026 tentang gerakan ayah mengambil rapor anak ke sekolah. Dalam surat edaran tersebut, Bupati tegaskan bahwa kehadiran ayah di sekolah saat pembagian rapor memiliki makna yang sangat penting. Hal ini tidak hanya sebagai bentuk tanggung jawab, tetapi juga menjadi simbol dukungan emosional bagi anak. Surat edaran tersebut melatarbelakangi upaya pemerintah dalam mengimplementasikan strategi penguatan ketahanan keluarga. Selain itu, langkah ini juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju visi Indonesia Emas 2045. Ripai Tajudin juga menjelaskan bahwa keterlibatan ayah dalam pendidikan anak saat ini masih tergolong rendah dibandingkan para ibu. Oleh karena itu, gerakan ini diharapkan mampu mendorong perubahan pola pikir dalam keluarga. Ia mengungkapkan bahwa anak-anak perlu merasakan kehadiran dan perhatian seorang ayah dalam perjalanan pendidikan mereka. Kehadiran tersebut diyakin dapat memberikan motivasi tambahan bagi anak untuk lebih berprestasi.
6: Penerimaan rapor dihadiri oleh ayah. Inisiatif ini jadi pusat agar pengambilan rapor melibatkan ayah kita, sehingga anak mengasuhkan peranan daripada ayah pula. Yang selama ini selalu ikut, sehingga berpendapat terkesan seakan-akan tanggung jawab pendidikan itu hanya tergantung sekolah dengan ibu.
5: Ditambahkan Ripai Tajudin, selama ini peran dalam pengambilan rapor dan urusan sekolah lebih banyak dilakukan oleh para ibu. Melalui gerakan ini, diharapkan ayah dapat mengambil bagian lebih aktif dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan berharap gerakan ini mendapat dukungan penuh dari seluruh masyarakat. Dengan keterlibatan kedua orang tua, diharapkan tercipta generasi yang lebih berkualitas dan berdaya saing di masa mendatang. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Terima kasih Anda tetap setia bersama kami dalam Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital, audio streaming di rri.co.id dan channel YouTube RRI Net Bengkulu. Petani padi di Kabupaten Kaur mulai merasakan dampak dari musim panas yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir. Hal ini dikarenakan banyak petani yang tidak bisa memulai untuk menanam padi. Kepala Dinas Pertanian Kaur Dodi Hartono mengatakan, untuk mengantisipasi musim kemarau, pihaknya mengajak para petani untuk memanfaatkan sumber air yang tersedia secara efisien. Melalui pengelolaan irigasi yang baik, pembuatan embung, penampungan air hujan, serta penggunaan teknologi hemat air. Selain itu, petani disarankan memilih varietas tanaman yang lebih tahan terhadap kondisi kering dan memiliki umur panen yang relatif singkat, sehingga dapat mengurangi risiko kerugian akibat kekurangan air. Tidak hanya itu, petani juga bisa memanfaatkan mesin pompa air yang merupakan bantuan dari Kementerian Pertanian. Polres Bengkulu Selatan menggelar acara doa bersama lintas agama di Gedung Graha Wicaksana Lagawa dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Kegiatan religius ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat dan tokoh lintas iman. Agenda tersebut menjadi simbol nyata dari komitmen pihak kepolisian untuk merangkul seluruh golongan tanpa membedakan keyakinan. Prosesi doa bersama tersebut dipimpin secara bergantian oleh 3 tokoh agama dari perwakilan umat Protestan, Katolik, dan Islam. Para pemuka agama memohon agar institusi Polri senantiasa diberi kebijaksanaan, integritas, serta perlindungan dalam menjalankan tugas. Kapolres Bengkulu Selatan AKBP Awilzan menegaskan bahwa tema perayaan tahun ini harus diwujudkan secara nyata melalui tindakan melayani masyarakat secara humanis, dan ia juga mengingatkan anggotanya untuk menjadikan sinergi bersama para tokoh masyarakat. Selain itu, masyarakat diimbau untuk tidak ragu memanfaatkan layanan panggilan darurat 110 yang siap siaga selama 24 jam. Tuan rumah Amerika Serikat pastikan 32 tiket 32 besar Piala Dunia 2026 usai tundukkan Australia 2-0 tanpa balas. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Yan Berlian.
7: Tim Amerika Serikat memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas Australia pada laga leg kedua Grup D yang berlangsung di Stadion Seattle, Washington, Jumat 19 Juni 2026 waktu setempat atau Sabtu dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, tim Amerika Serikat tampil agresif sejak menit awal. Tekanan yang terus diberikan akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-11 saat bek Australia Cameron Burgess melakukan gol bunuh diri yang membuat Amerika Serikat unggul 1-0. Gol tersebut semakin meningkatkan kepercayaan diri tuan rumah. Amerika Serikat terus mendominasi penguasaan bola dan beberapa kali mengancam pertahanan Australia yang tampak kesulitan mengembangkan permainan. Menjelang berakhirnya babak pertama, Amerika Serikat berhasil menggandakan keunggulan. Alec Freeman mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-43 setelah memanfaatkan peluang dengan baik untuk mengubah skor menjadi 2-0. Memasuki babak kedua, Australia berusaha bangkit dan mencari gol untuk memperkecil ketertinggalan. Namun, rapatnya lini pertahanan Amerika membuat Australia gagal membuahkan hasil. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 2-0 untuk kemenangan Amerika Serikat tetap bertahan. Hasil ini membuat Amerika Serikat mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan memastikan diri lolos ke 32 besar Piala Dunia 2026. Sebaliknya, Australia kini berada dalam tekanan dan harus meraih hasil positif pada pertandingan terakhir fase grup jika ingin menjaga asa melaju ke babak gugur. Dengan persaingan yang semakin ketat di Grup D, laga berikutnya akan menjadi penentu nasib Australia di ajang sepak bola terbesar dunia tersebut. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Hasil imbang 2-2 melawan Jepang pada laga perdana grup F Piala Dunia 2026 membuat Belanda berada dalam tekanan saat menghadapi Swedia di pertandingan kedua. Duel Belanda kontra Swedia akan berlangsung pada Minggu 21 Juni 2026 pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Belanda yang saat ini menempati posisi ketiga klasemen sementara wajib meraih kemenangan demi menjaga peluang lolos ke babak 32 besar. Sementara itu, Swedia yang memuncaki grup F juga mengincar 3 poin untuk mengamankan 1 tempat di fase gugur. Penggemar sepak bola asal Bengkulu, Abdul Kamal, menjagokan Belanda untuk meraih kemenangan pada pertandingan ini. Menurutnya, Belanda memiliki peluang lebih besar untuk menang. Meskipun Swedia tetap berpotensi memberikan perlawanan sengit dengan prediksi skor tipis 1-0 atau 2-1 untuk kemenangan Belanda. Pertandingan ini diprediksi berlangsung menarik karena kedua tim sama-sama membutuhkan hasil maksimal untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Kemenangan akan menjadi modal penting bagi Belanda maupun Swedia dalam persaingan ketat di grup F. Pendengar dan juga pemirsa RRI Net Bengkulu, berikut kita akan simak feature dari reporter RRI Yan Berlian terkait dengan demam Piala Dunia 2026, rezeki yang turut mengalir untuk UMKM Jersey di Bengkulu. Berikut selengkapnya.
8: Gemuruh Piala Dunia 2026 tidak hanya terdengar dari stadion-stadion megah tempat para pemain berlaga. Jauh di kota Bengkulu, semangat yang sama juga terasa di tengah masyarakat. Di warung kopi, ruang keluarga, hingga sudut-sudut kota, warga berkumpul menyaksikan tim favorit mereka bertanding. Di balik euforia itu ada cerita lain yang tak kalah menarik, yakni cerita para pelaku UMKM yang ikut merasakan berkah dari pesta sepak bola terbesar di dunia. Salah satunya datang dari Robert, pemilik toko RB Sport di kota Bengkulu. Sejak Piala Dunia bergulir, tokonya mulai lebih ramai dari biasanya. Satu persatu pelanggan datang mencari jersey tim kebanggaan mereka, mulai dari Argentina, Portugal, hingga Prancis. Bagi Robert, meningkatnya penjualan bukan sekedar soal bertambahnya omset. Ada rasa syukur tersendiri melihat usaha yang selama ini dirintis mendapat sambutan positif dari masyarakat.
9: Termasuk signifikan ya Bang ya, tapi memang seperti tahun-tahun sebelumnya untuk Piala Dunia, biasanya perdelapan final yang benar-benar chaos banget. Tapi untuk tahun ini, belum mulai aja jersey kita udah stoknya udah habis kayak gitu, udah mau habis kayak gitu Bang.
8: Menurutnya, jersey Argentina menjadi yang paling banyak dicari. Nama besar Lionel Messi yang masih melekat di hati para penggemar membuat jersey berwarna biru langit dan putih itu terus menjadi incaran pembeli. Setiap hari ada saja pelanggan yang datang dengan cerita dan harapan mereka terhadap tim favorit. Ada yang membeli untuk dipakai saat nonton bersama, ada pula yang sengaja mengoleksi jersey sebagai bentuk kecintaan terhadap sepak bola. Suasana serupa juga dirasakan Wedi, penjual jersey lainnya di kota Bengkulu. Ia mengaku sejak fase grup dimulai, permintaan terus meningkat. Bahkan beberapa pelanggan rela datang lebih awal agar tidak kehabisan ukuran atau model yang mereka inginkan.
10: Ada peningkatan untuk mencari jersey Piala Dunia, tapi ada keterbatasan kini dengan stok. Nggak bisa diambil karena stok sering habis. Tempat supplier kita ngambil kan. Nah sekarang harganya udah naik sekarang. Jadi kalau untuk peningkatan banyak yang cari kan. Seperti Portugal, Argentina, Spanyol, kayak gitu.
8: Di balik ramainya penjualan itu tersimpan harapan para pelaku usaha kecil agar momentum seperti ini bisa terus hadir dan membantu menggerakkan roda ekonomi mereka. Meningkatnya penjualan jersey tidak hanya menunjukkan besarnya antusiasme masyarakat terhadap sepak bola. Lebih dari itu, ada kesadaran yang mulai tumbuh untuk mendukung usaha-usaha lokal. Salah seorang warga kota Bengkulu, Tio, mengatakan sengaja membeli jersey di toko lokal dibanding memesan dari luar daerah. Baginya, mendukung UMKM merupakan langkah sederhana yang dapat memberikan manfaat besar bagi sesama. Menurut Tio, setiap pembelian yang dilakukan masyarakat memiliki arti penting bagi para pelaku usaha, terlebih di tengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan. Dukungan sekecil apapun dapat menjadi penyemangat bagi mereka untuk terus bertahan dan berkembang. Piala Dunia memang hanya berlangsung beberapa pekan, namun bagi para pelaku UMKM, dampaknya bisa terasa jauh lebih lama. Ramainya pembeli membawa harapan baru, membantu meningkatkan pendapatan, sekaligus menjadi bukti bahwa usaha kecil bisa ikut menikmati manfaat dari sebuah perhelatan olahraga berskala dunia. Sementara itu, data Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu mencatat, hingga tahun 2026 tercatat 42.944 pelaku UMKM yang aktif menjalankan usaha. Jumlah tersebut menunjukkan
7: betapa besarnya peran sektor UMKM dalam menopang kehidupan ekonomi masyarakat. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu, Nelawati, mengatakan pemerintah harus berupaya memberikan pendampingan dan dukungan agar para pelaku usaha semakin berkembang dan mampu bersaing.
11: Yang sekarang data yang tersedia itu ada 42 ribu sekian tadi. Nah, itu merupakan binaan dari Dinas Koperasi UKM. Kita ini kan sektor malah bukan kecil, malah lagi yang menengah. Sektor mikro dan rata-rata memang lebih banyak ke kulineran.
7: Di tengah hiruk-pikuk pertandingan, gol-gol yang tercipta, dan sorak-sorai para pendukung, ada kisah sederhana yang mungkin luput dari perhatian. Kisah tentang para pedagang yang tersenyum karena dagangannya laris, tentang masyarakat yang memilih mendukung usaha tetangganya sendiri, dan tentang harapan-harapan kecil yang tumbuh dari sebuah ajang olahraga dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya soal siapa yang menang dan siapa yang kalah. Di Bengkulu, Piala Dunia juga menjadi cerita tentang kebersamaan, semangat saling mendukung, dan rezeki yang ikut mengalir bagi para pelaku UMKM lokal.

Sekian warta berita daerah untuk siang ini. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Miatu Rohma mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1

101 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, tadi telah kita simak Warta Berita Daerah dan sekarang bu kita ke 13.37 menit waktu Indonesia Barat. Kita dalam program Leksasi untuk Anda yang saat ini tengah bersantai bersama keluarga ataupun juga bagi Anda yang saat ini sedang keluar rumah. Semoga saja harinya tetap menyenangkan di hari yang sangat cerah ya khususnya. Yang pengen keluar rumah tetap hati-hati, tetap waspada juga.

0: Space Atlas merilis daftar 10 Best Rated Soups in the World.
1: Dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di
2: dunia. Penobatan tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
3: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.
4: Pro 1 FM.

0: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
1: Pro 1 FM
2: 92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pernah dengar Hari Janda Internasional? Nah, ternyata Hari Janda Internasional itu diperingati setiap 23 Juni, di mana momentum global untuk menyuarakan hak-hak perempuan yang kehilangan pasangan hidup. PBB menyoroti bahwa para janda masih menghadapi diskriminasi, kemiskinan, hingga kehilangan hak atas warisan dan perlindungan hukum. Dan pada 2026, fokus ini diarahkan pada pemberdayaan ekonomi serta perlindungan hukum di era digital yang dinilai belum sepenuhnya inklusif. Dan PBB juga mendorong negara-negara untuk memperkuat kebijakan, pendidikan, dan pelatihan keterampilan agar para janda dapat hidup mandiri dan sejahtera. Informasi selengkapnya bisa Anda update di rri.co.id.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang saudara, inilah cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar unggahan di media video di media sosial Instagram berisi narasi yang mengklaim bahwa pemerintah Indonesia tak lagi bergantung dan menggunakan dolar Amerika Serikat. Unggahan tersebut juga menampilkan Menteri Keuangan Purbaya yang diklaim meninggalkan dolar untuk perkuat rupiah. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar dan dilansir dari Tempo.com, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bakal mulai promosi surat utang dalam mata uang yuan, Panda Bond. Penerbitan Panda Bond ini dilakukan untuk mendiversifikasi sumber pembiayaan dan menambah pilihan valuta asing. Sementara pemerintah dan Bank Indonesia masih menggunakan dolar Amerika Serikat dalam berbagai transaksi dan cadangan devisa. Adapun video yang beredar berasal dari unggahan akun TikTok Purbaya @purbayaayudis saat menghadiri acara buka puasa bersama pada Maret 2026 dan konferensi pers APBN kita pada Mei 2026 dan video yang beredar tidak memuat pernyataan bahwa Indonesia meninggalkan dolar Amerika Serikat. Jadi dapat kami sampaikan informasi tersebut adalah hoax. Demikian cek fakta dan nantikan cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1 FM.

0: Dah, gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
2: Ya biasa, sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
1: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
2: Gak jadi. Aku mau makan bekal mamaku aja.
3: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

95,5 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, sekarang juga pukul 14.30 menit waktu Indonesia Barat. Ngomong-ngomong tentang Piala Dunia dan jersey, kayaknya banyak nih ya yang membeli baju jersey dan lain sebagainya. Tapi ngomong-ngomong tentang merawat jersey itu sendiri, ini tidak bisa dilakukan seperti mencuci pakaian biasa, karena bahan dan sablonnya juga membutuhkan perlakuan khusus ya. Ya, salah satu cara yang dianjurkan adalah membalik jersey sebelum dicuci, serta memisahkan berdasarkan warna untuk menghindari luntur. Kemudian gunakan juga deterjen cair dan cuci secara manual tanpa menyikat, apalagi dimasukin mesin cuci, kayaknya enggak deh ya. Agar serat kainnya dan sablonnya juga tetap terjaga, jadi dikucek-kucek gitu aja. Yang pasti hindari juga penggunaan pelembut pakaian, serta jangan meremas terlalu kuat karena bisa merusak bentuk dan kualitas jersey. Nah, setelah dicuci, keringkan di tempat teduh agar jersey tetap awet dan nyaman digunakan. Nah, untuk Anda pecinta jersey, bajunya yang mungkin banyak udah kemana-mana nih ya, pasti merawatnya juga sama, apalagi dengan bahan yang luar biasa dan harga juga yang worth it lah ya. Dan tentunya sayang ya kalau misalnya udah beli mahal-mahal, kemudian juga jersinya cepat rusak karena salah perawatan dalam mencuci jersey tadi.

0: kbri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Esensi Buku di RRI Bengkulu. Buat kamu nih yang suka banget sama budaya Jepang dan juga concern tentang mental health, kamu mesti banget cobain baca buku Norwegian Wood karya Haruki Murakami. Jadi inti buku ini adalah kisah perjalanan emosional seorang pemuda bernama Toru Watanabe. Kamu akan ketemu kisah Toru Watanabe yang menceritakan kembali masa mudanya, termasuk hubungannya dengan dua wanita penting dalam hidupnya, Naoko dan Midori. Nah, dia pertama kali itu ketemu sama Naoko dan Kizuki, sahabatnya yang kemudian hilang secara tragis. Akhirnya kehilangan Kizuki meninggalkan bekas yang dalam banget sama Toru dan Naoko. Akhirnya Toru dan Naoko memiliki hubungan khusus nih karena keduanya merasa terkait akan kehilangan dan kesepian tadi. Tapi akhirnya Naoko harus menjalani perawatan di sebuah sanatorium karena masalah mentalnya. Nah, terus Toru pindah nih ke Tokyo untuk kuliah. Akhirnya ia ketemu sama Midori, seorang wanita yang berlawanan dengan Naoko. Midori ini semangat banget sama energik. Akhirnya mereka saling tertarik. Nah, Toru akhirnya terjebak dalam perasaan antara dia, Naoko, dan juga Midori. Novel ini menggali tema kesepian, kehilangan, cinta, dan pertumbuhan. Toru akhirnya mencoba mencari arti dalam hubungan dengan kedua wanita tadi. Norwegian Wood ini adalah cerita yang melibatkan perasaan dan pertumbuhan karakter dalam menghadapi kompleksitas hubungan manusia. Ini juga akan memberi kamu gambaran tentang budaya Jepang di era tahun 1960-an. Bukunya tebel, seru, dan dari aku, 9/10, mesti baca.

0: 92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang saat ini tetap siap bersama kami di Bengkulu siang ini. Dan sekarang menunjukkan pukul 14.59 menit waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama kami di kesempatan hari ini dan Mia masih juga terus menemani perjalanan Anda. Selanjutnya kita akan beralih ke Bengkulu sore ini hingga jelang nanti kebersamaan Mia tuntas di 18 waktu Indonesia Barat.
1: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telpon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
3: Loh, ini kerjaan siapa sih? Kerah nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
4: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.
5: Lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja. Mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
6: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
5: Nggak gitu juga kali.
6: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
5: Mau kemana?
6: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
5: Ikut.
6: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
7: Bisa ya? Ih, gak bisa nih. Gimana dong?
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribut aja.
7: Instagram aku tuh gak bisa dibuka. Aduh, jangan-jangan dihack ya. Aduh, foto-foto aku.
8: Loh, passwordnya kali udah betul belum?
7: Udah kok.
8: Sering kamu ganti berkala gak?
7: Ya enggak lah, ntar lupa.
8: Nah, itu salahnya. Password itu harus rutin diganti loh. Ini biar hacker kesulitan untuk mencuri data pribadi kita. Selain itu, password juga harus unik. Harus banget gunain simbol karakter dan juga kombinasi angka. Hindari penggunaan tanggal lahir dan detail lainnya yang mudah ditebak.
7: Oh, pantes.
8: Ngomong-ngomong, emangnya password kamu apa?
7: 1-10.
8: Iya, itu mah wajar aja kalau dihack.
1: Pro 1 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Ada Anet dengan Tak Akan Berhenti Mencintaimu. Dan buat kita ke 15.25 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kembali kami hadirkan informasi dari rri.co.id. Ngomong-ngomong tentang menyetrika, wah, kata orang sih menyetrika ini adalah pekerjaan yang paling membosankan ya. Dan banyak orang angkat tangan untuk menyetrika. Mereka lebih baik nyuci aja deh daripada nyetrika. Padahal pendengar, menyetrika pakaian ternyata tidak hanya membuat baju rapi, tapi juga bisa membakar energi tubuh. Nah, berdasarkan data dari Harvard Medical School, aktivitas menyetrika selama 1 jam itu mampu membakar sekitar 88 hingga 126 kalori, tergantung intensitas dan berat badan, tapi ya. Dan jumlah ini setara dengan aktivitas ringan seperti berjalan santai, dan yang pasti sehingga menyetrika tidak sepenuhnya bisa dianggap sebagai kegiatan pasif. Nah, meski bukan olahraga, tapi aktivitas rumah tangga ini tetap memberi kontribusi terhadap pengeluaran energi harian. Jadi, kalau pengen bakar kalori, boleh deh ya. Nyetrika minimal 1 jam karena tadi sudah disampaikan membakar kalori 88 sampai dengan 126 kalori.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.

Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan ini dunia, Allah telah memberikan satu sifat kepada dunia, yaitu sementara saja. Siapa saja yang berada di dunia, apa saja yang ada di dunia, itu sementara saja. Dunia bukanlah tempat tinggal. Dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Tempat tinggal kita nanti ada di syurga. Di sanalah rumah kita. Di sanalah kekasih kita.

pencerah jiwa. Biasakan berbagi. Di sebuah pantai, tinggal seorang nelayan dan keluarganya yang serba kekurangan. Suatu sore, karena tingginya ombak laut, sang nelayan tidak bisa melaut. Dengan uang seadanya, ia membelikan makanan buat keluarganya. Karena uang terbatas, ia hanya mampu membeli 2 nasi bungkus untuk keluarganya. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan nenek pengemis beserta cucunya. Mereka meminta-minta karena sudah 5 hari belum makan. Karena iba, sang nelayan pun memberikan 2 nasi bungkus yang dia beli tadi. 1 bulan berlalu, tiba-tiba sang nelayan didatangi seorang pemuda. Pemuda tersebut adalah anak dari teman orang tua sang nelayan. Orang tua mereka dulu sempat bekerja di tempat yang sama. Suatu saat orang tua sang pemuda meminjam uang kepada orang tua sang nelayan untuk usaha. Dan saat ini usahanya sukses luar biasa. Sebagai ucapan terima kasih, sang pemuda ini menjalankan wasiat orang tuanya untuk mengembalikan pinjaman dan bagi hasil usaha serta saham usaha pada sang nelayan sebagai ahli waris. Singkat cerita, sang nelayan pun berubah menjadi orang kaya. Tapi sang nelayan tetap dermawan. Ia sering membantu menyekolahkan anak-anak tetangga yang tidak mampu, membantu pembangunan tempat ibadah, dan sebagainya. Suatu malam, sang nelayan bermimpi nyawanya sudah diambil oleh malaikat maut. Kemudian dia dibawa ke pengadilan akhirat. Setelah ditimbang antara amal baik dan amal buruknya, ternyata lebih berat amal buruknya, dan ia pun hendak dimasukkan ke neraka. Tiba-tiba ada seorang nenek tua yang maju ke depan dan berkata, "Ia pantas masuk surga, karena dulu ia pernah rela memberikan kami 2 bungkus nasi, walaupun ia dan keluarganya juga sedang kesusahan." Maka sang nelayan pun dimasukkan ke surga. Pendengar, seringkali kita enggan berbagi karena merasa sedang kesusahan. Padahal nilai kebaikan di mata Allah menjadi sangat istimewa jika kita tetap berbagi kebaikan dalam keadaan susah sekalipun. Bersama Allah bisa tersolusi dengan pasti, dan yakinlah Allah akan membalas kebaikan berlimpah.

0: mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.
3: Nih, pakai jas hujannya dulu.
4: Nggak mau.
3: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
4: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
3: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
4: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
3: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
4: Ih, nggak mau bercanda.
3: Udah yuk telat ini.
4: Ih.
3: Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
4: Ih, kebalik. Yaudah, yaudah, yaudah. Sini mana aja hujannya.
5: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Kembali kami update informasi Anda di kesempatan sore ini, pendengar. Kebiasaan langsung memegang handphone saat bangun tidur ternyata bisa berdampak pada kesehatan tubuh. Nah, menurut dokter, saat pagi hari tubuh memproduksi hormon kortisol yang berfungsi meningkatkan fokus. Tapi membuka notifikasi secara langsung juga bisa memicu lonjakan hormon secara tiba-tiba. Dan jika terjadi terus-menerus, kondisi ini bisa menyebabkan stres yang meningkatkan tekanan darah hingga menurunkan kualitas istirahat. Karena itu, disarankan memberi jeda waktu sebelum menggunakan handphone agar tubuh dapat bangun secara alami dan lebih siap menjalani aktivitas. Minimal bangun tidur 1 jam baru kita pegang handphone, gitu deh ceritanya. Oke pendengar, masih dengan rangkaian lagu-lagu pilihan, semoga berkenan dan informasi tadi juga bisa Anda simak di rri.co.id.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku nggak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah nggak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
3: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
4: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
5: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
6: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
5: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
6: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana. Kalau yang ini, bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
3: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja. Mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
2: Nih, pakai jas hujannya dulu.
3: Nggak mau.
2: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
3: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
2: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
3: Belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
2: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
3: Ih, nggak mau bercanda.
2: Udah yuk telat ini.
3: Ih.
2: Ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan.
3: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
4: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Pernah nggak kepikiran duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, nggak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.
3: Nadine, ku bikin saya SPPD dulu.
4: SPPD untuk apa?
3: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
4: Ah, saya takut ah.
3: Bah, ini bos yang suruh.
4: Oh, oke, sudah. Kau tunggu ya.
5: A few moments later.
3: Ayo, saya SPPD ada nih. Ku bikin saya uang jalan dinas dulu.
4: Heh? Kau mau kemana jadi?
3: Ke Jakarta, cepat sudah.
4: Oke, sabar. Saya bikinkan dulu.
6: Kau bikin lebih-lebih ya. Nanti saya kasih kau uang.

Mendengar kali ini ada Arsy Widianto featuring Brisia Jody dengan Rindu Dalam Hati. Dan selamat sore untuk Anda yang saat ini tengah dalam perjalanan. Tetap hati-hati, tetap waspada, apalagi bagi Anda yang berada di kawasan Tabot ya.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, memasuki usia 25 hingga 35 tahun, tubuh mulai mengalami berbagai perubahan sehingga penting menjaga kesehatan termasuk melalui asupan vitamin. Beberapa vitamin yang disarankan antara lain

vitamin D untuk menjaga imunitas dan kesehatan tulang, magnesium untuk membantu relaksasi serta kualitas tidur, dan omega 3 untuk kesehatan jantung. Konsumsi vitamin ini juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan tubuh dan diimbangi pola hidup sehat. Dengan perhatian yang tepat, tubuh akan lebih siap menjalani aktivitas sehari-hari. Informasi tadi bisa Anda simak di rri.co.id.

0: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro1 RRI.
2: Selamat sore saudara, inilah Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim bahwa diabetes tipe 1 dan tipe 2 bisa disembuhkan tanpa obat. Video tersebut menampilkan seorang laki-laki yang sedang menjalani semacam terapi penyembuhan dan sentuhan telunjuk di dada laki-laki itu tampak membuatnya kesakitan. Faktanya klaim tersebut mengenai diabetes tipe 1 dan 2 bisa sembuh tanpa obat adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, tidak semua penderita diabetes bisa sembuh tanpa obat. Dan dokter penyakit dalam Rumah Sakit Zainab Pekanbaru Ayu Patia mengatakan pasien diabetes tipe 1 membutuhkan suntikan insulin untuk menormalkan gula darah. Sedangkan diabetes tipe 2 tergantung pada kondisi pasien. Modifikasi gaya hidup, pemberian obat hingga insulin, kesembuhan pasien diabetes tipe 1 dan 2 sangat bergantung pada kondisi setiap pasien termasuk gaya hidup yang dijalani. Jadi dapat kami sampaikan informasi terkait dengan diabetes tipe 1 dan 2 bisa sembuh tanpa obat adalah hoax. Demikian Cek Fakta dan nantikan Cek Fakta selanjutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro1 RRI.
3: Bengkulu sore ini bersama kami Pro1 RRI Bengkulu,
4: kanal informasi dan inspirasi.

Duel sesama Eropa tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang, sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.
1: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara, sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
1: Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

Pendengar Tuntas Sudah kebersamaan saya Mia menemani perjalanan Anda di Bengkulu sore ini. Setelah ini ada rekan saya Nafla Naura yang akan melanjutkan kebersamaan kita di Bengkulu malam ini. Akhirnya Mia pamit, terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat sore menjelang malam dan terima kasih untuk kebersamaannya juga di Asrama 31 Bengkulu saat ini tengah rintik-rintik hujan. Semoga saja terus memberi semangat Anda ya. Khususnya bagi Anda yang mau malam mingguan. Oh, malam mingguan. Gak masalah hujan. Tapi yang pasti mungkin rindunya yang akan terus menghangatkan. Dan pendengar, terima kasih sekali lagi. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.

0: pencerah jiwa. Kisah anggur sang penguasa. Suatu ketika, Nuh bin Maryam, penguasa dan kodi di wilayah Maru di Turkmenistan, hendak menikahkan putrinya yang cantik, cerdas dan anggun. Berdatanganlah para pembesar dan putra-putra bangsawan melamarnya dengan menawarkan mas kawin yang banyak. Namun, sang putri terlihat enggan menerima pinangan-pinangan itu. Hal itu membuat sang ayah bingung, dan ia pun tak mau memilihkan calon untuk putrinya karena akan mengecewakan yang lainnya. Hingga suatu ketika, ia menengok kebun anggurnya yang sejak 2 bulan lalu dijaga oleh Mubarak, seorang budak dari India. Nuh berkata, "Hai Mubarak, ambilkan aku setangkai anggur." Lalu Mubarak memberikan anggur tersebut, tapi ketika dimakan rasanya masam. Nuh meminta dipetikkan lagi. Ternyata kembali dapat yang masam. Nuh bertanya, "Subhanallah."
1: Azan Maghrib untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

pencerah jiwa. Hati-hatilah dengan lisan. Akhlak mulia seorang manusia tercermin dalam sikap, perkataan, dan perbuatan. Akhlak mulia tak lain adalah takaran dari iman. Semakin genapnya iman seseorang, akan semakin baik ia berakhlak pada sesama. Dan ciri orang beriman adalah senantiasa memelihara lisannya. Semoga kita termasuk orang yang semakin terampil mengelola lisan, agar kita terhindar dari ucapan yang mengandung dosa. Menyakiti orang lain tiada berguna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muslim yang sejati adalah muslim yang menyelamatkan orang muslim lainnya dari lisan dan tangannya." Mari kita lebih berhati-hati dalam menjaga lisan dan perbuatan. Salah dalam berkata ataupun bertindak bisa fatal akibatnya. Kita sangat tahu bahwa orang-orang yang dikatakan sumber masalah, orang seperti itu sangat sulit mengendalikan lisannya. Bahkan sebuah keberhasilan yang akan kita dapatkan bukan semata-mata karena usaha, namun akhlak mulia jadi penopangnya. Kualitas seseorang tolak ukurnya adalah lisannya. Orang yang cerdas, dia pandai memilih kata yang berkelas. Orang cerdik, dia pandai memilih mana kata-kata yang baik. Orang yang paham adab, tentu kata-kata yang dipilih bukan kata yang beradab, bukan kata penuh prasangka, bukan kata penuh angkara, bukan kata berbumbu dusta, bukan kata yang dipenuhi kebencian pada sesama. Kita lihat seperti apa perpecahan umat di negeri ini. Semua bermula dari lisan dan tulisan. Menisbatkan manusia dengan hal yang tak sepantasnya, menghina, menyindir, hingga merendahkan seseorang dengan serendah-rendahnya. Ucapan itu seperti anak panah yang direntangkan pada busurnya. Sebelum dilepaskan, tahan dulu. Sebelum diucapkan, pikirkan dulu. Sebelum dilepaskan, bidik dulu. Sebelum dikatakan, maka pastikan dulu. Supaya ucapan kita tepat sasaran, ucapan yang diridhoi Allah. Orang yang cerdas, lagi bijak, adalah orang yang mampu memilah kata yang layak untuk diucapkan. Sekiranya akan timbul persengketaan, maka kita perlu menahan, sehingga ketika kalimat itu meluncur, tak melukai orang lain. Luka fisik mudah diobati, tapi luka hati bisa dibawa hingga mati. Saat ini kita sedang berjuang melawan ketidakadilan. Kita ingin apa yang kita ciptakan meraih keberhasilan. Untuk terwujudnya harapan, mari kita berkata yang baik sebagai cerminan akhlak mulia. Kalimat pun penuh simpati hingga Allah berkenan memberi kemudahan.

pencerah jiwa. Jangan putus asa. Pendengar, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Quran Surat Az-Zumar 53-54. Dalam dua ayat Al-Quran yang kami sampaikan tadi, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jaminan kepada seluruh umatnya untuk tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah. Ayat ini tadi membawa kabar gembira bahwa Allah Ta'ala akan mengampuni setiap dosa hambanya, baik besar atau kecil, asalkan ia mau bertobat dan kembali kepada Allah. Sebuah kisah sahabat Nabi, yaitu Abu Mihjan, seorang jagoan di medan perang, tetapi memiliki kecanduan untuk minuman khamar. Di beberapa riwayat bahkan diceritakan Abu Mihjan ini lebih dari 4 kali terkena hukuman cambuk 40 kilit akibat kecanduan ini. Berulang kali ia ingin berhenti dan bertobat, tetapi berkali-kali ia terjerumus dalam masalah yang sama, hingga akhirnya pada

bisa dipetik adalah selevel sahabat Nabi pun tidak mudah untuk keluar dari kebiasaan buruk. Tidak mudah menghentikan kebiasaan itu. Namun kita juga jangan berputus asa untuk bertobat, memohon ridho Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan pintu bagi orang-orang yang istiqomah. Semoga kita bisa memperbaiki ibadah kita sesuai perintah Allah, menjauhi larangannya, dan terus istiqomah bertutur kata, berpikir, berbuat baik dan benar. Semoga kita menjadi lebih baik

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di mana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi. Yang pertama PT VEB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi.
2: Seluruh peserta maupun peninjau atau tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, ya itu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi.
0: KPK sita barang bukti elektronik dan dokumen dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Panitia pembukaan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar NU di Kediri kerahkan 400 personil pengamanan. Amerika Serikat dan Qatar kaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. KPK menyita barang bukti elektronik dan dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi WNA di Kementerian Keimigrasi dan Pemasyarakatan. Penyitaan dilakukan usai penggeledahan di 3 lokasi di Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Selengkapnya, Khairul Umam melaporkan.
1: Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyitaan barang bukti elektronik dan sejumlah dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Penyitaan dilakukan usai penyidik KPK melakukan penggeledahan di 3 lokasi yang berlokasi di wilayah Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan berlangsung dari tanggal 17 hingga 19 Juni di 3 lokasi yang berada di Bali. Ketiga lokasi tersebut yakni kantor PT Visa M4 Bali, CV Visa Agung Bali, Teratai Promanende, dan kantor imigrasi kelas 1 Denpasar Bali. Menurut Budi, barang bukti yang disita akan dianalisis lebih lanjut untuk mendukung pembuktian perkara. Penyidikan berupaya mengungkap secara terang dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan pemerasan maupun gratifikasi.
1: Lanjutan penyidikan perkara terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian. Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah Bali, di mana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi. Yang pertama PT VEB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi Denpasar. Dalam serangkaian kegiatan penggeledahan ini, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen. Tentunya barang bukti yang diamankan dan disita tersebut nantinya akan dilakukan analisis oleh penyidik untuk membantu mengungkap perkara ini menjadi terang.
3: Sementara itu, Silmi Karin yang diperiksa KPK pada Jumat kemarin memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait dengan hasil pemeriksaan penyidik KPK terhadap dirinya.
4: Halo Pak Silmi, selamat siang Pak Silmi.
5: Orang yang 100 juta perbankan itu benar nggak sih Pak?
4: Sampai sana Bapak Pak.
3: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 8 tersangka. Tak hanya Silmi yang ditetapkan oleh KPK menjadi tersangka. Satu adalah Silmi Karim selaku Wamen Imipas, Safar Muhammad selaku PLT Dirjen Imigrasi tahun 2024-2025, Jaya Saputra selaku Kakanwil Dirjen Imigrasi Jawa Barat, Tesar Bayu Setiaji Kasubdit Alih Status Izin Tinggal, Bagus Pramantya Kasubdit Direktorat Izin Tinggal, Ronald Arman Abdullah selaku Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Juniadi Sri Prambyodi Ketua Tim Alih Status ITAS, dan Gusti Bernardiansah selaku Staf Subdirektorat Izin Tinggal. Kedelapan tersangka dijerat dengan pasal 12 huruf E kecil tentang pemerasan dan atau pasal 12B tentang gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari Jakarta, Harul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengantisipasi kerawanan, panitia pembukaan musyawarah nasional dan konferensi besar atau Munas Konbes NU di Kediri mengerahkan 400 personil pengamanan. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
6: Sebagai bentuk antisipasi terhadap berbagai potensi kerawanan, panitia pembukaan Munas Konbes NU di Kediri mengerahkan 400 personil pengamanan. Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Keamanan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Munas Konbes Nahdlatul Ulama tahun 2026 Muhammad Nabil Harun atau Gus Nabil pada konferensi pers hari ini. Ia menyebutkan bahwa ratusan personil tersebut meliputi anggota Banser, Ansor, Pasukan Inti Pagar Nusa, CBP IPNU, KPP IPPNU, dan Garda Fatayat. Tak hanya itu, akhirnya sudah diperkuat dengan bantuan pengamanan dari anggota TNI dan juga Polri.
2: Seluruh peserta maupun peninjau atau tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, yaitu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi. Dan sejauh ini sudah terdata dengan baik. Ada 4 ring pengamanan, mulai ring 4, ring 3, ring 2, dan ring 1 tentunya dilakukan proses diri.
6: Pada Munas Konbes NU kali ini juga dilakukan sistem pengamanan yang dirancang ketat, mulai dari pengamanan terbuka dan tertutup. Bahkan tercatat ada 6 titik pos pengamanan yang tersebar di beberapa wilayah di Kediri. Sementara itu, Ketua Organizing Komite Munas Konbes NU 2026 dan Sekjen PPNU, Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam Munas Konbes ini, sesuai rencana akan dihadiri ribuan masyayikh NU dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan termasuk pada acara pembukaan dan kegiatan penutupan yang digelar di Bangkalan Madura akan dihadiri langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
7: Pada dasarnya, di samping ada undangan-undangan ke dalam, undangan-undangan dari daerah, pengurus-pengurus NU, tapi juga ada undangan-undangan untuk tokoh-tokoh, ormas-ormas yang mungkin punya kesempatan hadir di pembukaan.
6: Lebih lanjut, para peserta yang tiba di Kediri ini bisa melakukan registrasi di 5 hotel yang disiapkan panitia sesuai dengan pembagian kamar mereka. Ayu Citra melaporkan.
0: Ikatan Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kembali menggelar IKA Luin Award 2026. Ajang ini menjadi bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan,
9: Ketua Umum Ikatan Alumni UIN atau IKAL UIN Syarif Hidayatullah Jakarta TBAC Hasan Syadzili mengatakan, IKAL UIN Award 2026 merupakan penyelenggaraan ketiga setelah sebelumnya digelar pada 2022 dan 2024. Menurutnya, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia juga menyebut banyak alumni IAIN dan UIN yang bekerja tanpa publikasi, namun memberi manfaat bagi bangsa dan kemanusiaan.
10: Tetapi juga banyak di antara alumni-alumni IAIN, alumni UIN yang bekerja secara tanpa pamrih, tanpa publikasi, tetapi justru mereka sangat bermanfaat, bukan saja bagi bangsa, tetapi juga bagi kemanusiaan.
9: Sementara itu, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Asep Saipudin Jahar menyambut baik pelaksanaan penghargaan tersebut dan menilai kegiatan itu menjadi momentum penting bagi kampus maupun alumni. Rektor juga mengajak para alumni memperkuat kolaborasi untuk mendukung pengembangan keilmuan, usaha, serta program beasiswa bagi mahasiswa.
10: Semoga ini bisa kita wujudkan ke depan, karena alumni memiliki peran penting di dalam konteks pengembangan UIN. Dan kita insya Allah sebentar lagi juga akan bertransformasi menjadi lembaga yang tentu berada di dalam wilayah publik, sebagaimana harapan kita ke depan kemajuan UIN terus berada di garis terdepan.
9: Adapun ratusan nominasi dari publik masuk dalam proses seleksi IKAL UIN Award 2026. Mengusung tema Inspiring Legacy Empowering Nation, penghargaan ini diharapkan dapat mendorong alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk terus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pelaku usaha kecil, menengah, dan juga besar diminta untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026. Laporannya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
11: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi
12: pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur mendorong pelaku usaha kecil, menengah, dan besar untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Keterlibatan dunia usaha dinilai sangat penting karena data yang dihimpun akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan arah pengembangan ekonomi daerah maupun nasional. Ajakan tersebut disampaikan oleh staf ahli Bupati Kota Waringin Timur bidang pemerintahan hukum dan politik, Rapik Riswandi. Lantaran keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi para pelaku usaha dalam memberikan data yang lengkap dan akurat. Data tersebut nantinya menjadi landasan penting dalam penyusunan berbagai kebijakan ekonomi.
11: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi ekonomi Kota Timur, karena bagaimanapun suatu daerah untuk melakukan suatu kebijakan, baik perencanaan maupun pembangunan, tentu memerlukan data yang...
12: Sementara itu, Ketua Pelaksana SE 2026 BPS Kalimantan Tengah Silvia Sari mengungkapkan, berdasarkan hasil sensus ekonomi pada 2016 lalu, tercatat sebanyak 237.912 usaha di Kalimantan Tengah, di mana mayoritas terkonsentrasi di Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur, Kapuas, dan Kota Palangkaraya. Uniknya, sebesar 98,42% dari total tersebut merupakan skala usaha mikro kecil atau UMK yang menjadi roda penggerak utama ekonomi bumi tanpa bungai dengan dominasi pada sektor perdagangan.
13: 27.092 usaha itu 98,52% itu ternyata berskala UMK, mikro kecil. Jadi usaha-usaha berskala UMK itu yang menggerakkan perekonomian Kalimantan Tengah. Berskala tengah besar hanya.
12: Sedangkan salah seorang pelaku UMKM bidang kuliner di Kota Palangkaraya bernama Lia mengakui mendapat sejumlah pertanyaan dari petugas sensus ekonomi saat proses pendataan berlangsung. Pertanyaan yang diajukan mencakup identitas usaha, jumlah tenaga kerja, omset, hingga kondisi usaha yang dijalankan.
14: Saya mulai melakukan UMKM itu dari tahun 2017. Asal awal mula saya mendirikan usaha itu awalnya pesanan-pesanan catering atau ini pakaian yang berbau dengan kuliner begitu ya.
12: SE 2026 dilaksanakan pada tahun 2026 dengan pendataan lapangan berlangsung Mei hingga Agustus 2026 oleh petugas BPS, mencakup berbagai jenis usaha di luar sektor pertanian. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Tari Pagelu Tua menjadi tari pembuka dalam event Toraja Magelu yang berlangsung 19 hingga 20 Juni di alun-alun Kota Rantepau, Kabupaten Toraja Utara. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Karnila Kandi.
15: Kekayaan budaya Toraja tercinta.
16: Ratusan penari yang terdiri atas para pelajar se-Kabupaten Toraja Utara mulai tingkat TK hingga SMA dengan gemulai menarikan tari Pagelu Tua di alun-alun Kota Rantepau. Tarian ini menjadi pembuka event Toraja Magelu yang dilaksanakan Masata dan Pemda Toraja Utara. Selain para pelajar, nampak ketua TPPKK, anggota DPRD Toraja Utara, serta sejumlah kepala OPD turut menari dengan mengenakan pakaian adat Toraja lengkap. Ketua Masyarakat Sadar Wisata Masata Toraja Utara, Damayanti Bati, saat ditemui RRI di alun-alun Rantepau, menuturkan, tarian ini dihadirkan sebagai pengingat bagi generasi muda.
17: Ya, sengaja kita tampilkan di awal sebagai pembuka, supaya mengingatkan generasi muda, supaya tidak meninggalkan tradisi, budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Walaupun generasi muda boleh berkreasi, membuat tari kreasi, tapi harus ingat akarnya dari mana, yaitu dari Pagelu Tua.
16: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Bupati Toraja Utara Frederick Victor Palimbong mengatakan event Toraja Magelu yang masuk dalam karisma event Nusantara Kementerian Pariwisata menjadikan Toraja semakin dikenal luas.
18: Dari Toraja Magelu, event yang sudah terdaftar resmi dalam kalender event Nusantara atau KEN. Dan ini sebagai bukti bahwa kekayaan budaya Toraja Utara mendapat perhatian secara nasional. Dan kita juga bergembira bahwa banyak wisatawan mancanegara yang boleh menyaksikan penampilan siang hari ini. Dan ini adalah penampilan pembuka. Akan ada beberapa tarian yang dipersembahkan dari berbagai daerah. Tamu-tamu kita, penari-penari dari seluruh daerah atau sebagian besar yang berpartisipasi, mulai dari Sumatera, Kalimantan, dari Banggai, sudah hadir di Toraja Utara. Saya mengajak kita semua untuk menyaksikan penampilan mereka selama dua hari di sini.
16: Selain menghadirkan tari Pagelutua, berbagai tari kreasi modern dari berbagai kabupaten dan kota juga turut dihadirkan dalam kegiatan yang berlangsung selama dua hari di alun-alun Rantepao ini. Dari Kabupaten Toraja Utara, Karnila Kandi melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
19: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali Info Haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh mengajak jemaah untuk menjaga nilai-nilai kemabruran yang telah dibangun selama berada di Tanah Suci. Kemabruran harus dirawat dengan akhlak yang baik dan kepedulian sosial. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
20: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Ulfa Asegab, mengingatkan jemaah haji Indonesia agar terus menjaga semangat kebersamaan, kepedulian, dan persaudaraan yang telah dibangun selama ini. Menurut Maria, nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan, serta menabarkan kebaikan di tengah kehidupan masyarakat. Berikut keterangan Maria Asegab.
21: Nilai-nilai kebersamaan, uang yang telah terbangun selama di Tanah Suci ini hendaknya kita terus jaga hingga kembali ke tanah air. Karena ibadah haji tidak berakhir saat jemaah meninggalkan Tanah Suci saja, tapi kemabruran haji harus terus dijaga dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui akhlak yang baik, kepedulian sama sosial, hingga kemudian semangat persaudaraan dan kontribusi nyata bagi lingkungan dan masyarakat.
20: Dan ia juga menegaskan nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tetapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan, serta menebarkan kebaikan di tengah kehidupan bermasyarakat. Maria berharap seluruh rangkaian operasional haji hingga pemulangan kloter terakhir dapat berjalan lancar. Ia juga mendoakan seluruh jemaah haji kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat, serta membawa predikat haji mabrur yang memberikan keberkahan bagi bangsa Indonesia. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syairul Alam, Media Center Haji Pro 3 Ready, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke tanah air, di mana hari ini sebanyak 830 jemaah haji tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Para jemaah haji itu berasal dari Debarkasi Banten dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Daraen. Aen.
22: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 380 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji masuk fase gelombang kedua, yakni dengan rute Madinah Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam Debarkasi Banten asal Pandeglang dan Debarkasi Jakarta Bekasi asal Jawa Barat. Dan diawali kepulangan 441 jemaah haji asal Pandeglang, Banten pada pukul 09.25 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 7616. Namun sebelumnya terdapat 389 jemaah haji yang juga, maksud kami jemaah haji asal Jawa Barat, yang mendarat pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5240. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariska, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun cukup senang dapat bertemu dengan keluarga setelah 40 hari menjalani ibadah di tanah suci.
1: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diharapkan oleh Nabi kalau bagi anak itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di malam hari.
22: Diketahui secara keseluruhan pasca kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji asal debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pop 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Surakarta, di mana memasuki hari ke-19 operasional kepulangan jemaah haji debarkasi Solo sudah menerima kepulangan 54 kloter dengan total 19.323 jemaah. Meskipun demikian, Kasihumas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, tetap mengimbau para jemaah baik di tanah suci maupun yang sudah tiba di tanah air untuk tetap memperhatikan kesehatannya. Laporannya disampaikan langsung dari RRI Surakarta bersama dengan rekan Joko Saputro. Joko.
4: Ya baik, pendengar, dapat kami informasikan memasuki 19 hari operasional kepulangan jemaah haji, Debarkasi Solo sudah menerima total kepulangan sebanyak 54 kloter dengan jumlah 19.323 jemaah haji. Dan pada hari ini dijadwalkan juga ada dua kelompok terbang yang akan tiba di asrama haji Donohudan dari Tanah Suci, yakni kloter 55 dan juga 56 yang didominasi jemaah dari Kota Surakarta, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten, dan juga Kabupaten Boyolali. Selain kepulangan, dalam data berjalan PPIH Embarkasi Solo juga mencatat ada sebanyak 10 jemaah yang dirawat di rumah sakit di Tanah Suci, yakni 5 jemaah dirawat di rumah sakit Mekah dan 5 jemaah dirawat di Madinah. Melihat banyaknya jemaah haji yang mengalami penurunan kondisi kesehatan di Tanah Suci, Kasih Humas Nabila Aska Amalia menghimbau untuk para jemaah yang berada di Tanah Suci tidak memaksakan untuk berziarah saat kondisi badan kurang fit, dan juga tidak memaksakan untuk beribadah arba'in yang bisa berdampak pada kondisi tubuh saat perjalanan pulang menuju tanah air.
5: Ya, untuk himbauan kepada seluruh jemaah yang masih di Tanah Suci, silakan jangan memaksakan diri untuk melakukan kegiatan seperti ziarah, mungkin kayak city tour, seperti itu. Karena apa? Dan ini, mungkin ketika jemaah kondisinya kurang fit, jangan dipaksa untuk melaksanakan arba'in, sholat arba'in. Karena ketika dipaksakan untuk sholat arba'in selama 5 waktu ya dalam 1 hari itu, tapi kondisi tidak fit, nantinya ketika perpulangan itu akan berdampak resiko juga kepada jemaah. Jadi mungkin bisa melaksanakan ibadah-ibadah lainnya, tidak perlu untuk memaksakan melaksanakan sholat arba'in seperti itu.
4: Ya pendengar, dalam data berjalan PPIH Embarkasi Solo juga, hingga 19 hari operasional kepulangan jemaah haji, terdata ada 52 jemaah meninggal dunia. Dengan rincian 40 jemaah haji wafat di Tanah Suci, 1 jemaah wafat ketika perjalanan dari Tanah Suci, dan 3 jemaah wafat ketika tiba di tanah air. PPIH Embarkasi Solo menjelaskan jemaah yang wafat rata-rata karena mengalami serangan jantung, faktor kelelahan, hingga faktor usia yang sudah lanjut. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Joko Putro, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
23: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Amerika Serikat dan Qatar mengkaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar atau sekitar 106,9 triliun rupiah guna keperluan kemanusiaan. Menurut sumber yang mengetahui hal itu, inisiatif tersebut sedang mempertimbangkan atau dipertimbangkan sebagai insentif bagi Iran untuk menandatangani perjanjian komprehensif terkait penyelesaian akhir konflik dengan Amerika Serikat. Kita beralih ke informasi olahraga. Indonesia, Liga dan PSSI berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional melalui pembenahan kompetisi elit pro akademi yang semakin baik. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
2: Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Operasional I-League Asep Saputra saat berdiskusi bersama media di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat kemarin. Asep menyebut sejak kompetisi sepak bola kelompok usia elit pro akademi EPA diambil alih penuh oleh I-League, pihaknya berusaha untuk menjalankan kompetisi searah dengan program pembinaan timnas kelompok usia yang digagas PSSI. Karenanya Asep mengungkapkan pihaknya rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional BTN PSSI untuk menyelaraskan program timnas dan kompetisi nasional.
3: Kita dengan Pak Sinova, yang tadi disampaikan, komunikasi kita lakukan, termasuk inisiasi kita juga menggandeng partner dengan ekonomi, ini juga kita online-kan, kita sinkronkan dengan program timnas. Tentu itu juga kita sadari karena Pak Sinova sempat ngawal yang menyampaikan, itu ada perbedaan yang sangat gapnya jauh, atau mungkin visinya Pak Sinova seperti apa. Tapi sebetulnya upaya itu sudah ditarapkan kok untuk bisa mensinkronkan bagaimana biar tidak nol banget gitu. Karena satu, kita juga mensupport database, statistik, atau juga ada teknik reportnya kita, termasuk juga kita juga memberi ruang diskusi dengan Coach Nova dan tim, tidak hanya Coach Nova ya, badan tim nasional di Indonesia sih.
2: Melalui kesempatan yang sama, Divisi Pengembangan Sepak Bola I-League Abdi Raffi Akmal mengungkapkan, pihaknya berupaya meningkatkan kualitas kompetisi melalui berbagai metode. Tujuannya tentu menghasilkan para pemain yang memiliki daya saing mumpuni, para pemain muda yang siap memperkuat tim nasional Indonesia.
7: Selain kompetisi yang kita soal perbaikan kualitas kompetisi, satu hal lagi yang lagi kita kerjakan adalah bagaimana kita itu punya yang namanya standarisasi akademi. Bahwa seluruh klub yang akan bermain di EPA itu harus punya standar yang minimal nggak di bawah standarnya kita. Jadi ketika kita bicara soal nurturing player, cara merawat pemain, maka semua akademi yang bermain di EPA itu punya satu cara pandang yang sama. Dan harapannya dengan hal yang begini, maksudnya kalau ini standarnya bisa kita tetap implementasi, kemudian kita pertahankan, ya harapannya tadi naik. Minimal timnas itu nggak dapat mulai dari nol, mungkin ya tadi Mbak bilang minimal kita start dari 5 gitu, ya itu yang orang kita harapkan.
2: Hingga saat ini I-League selaku operator kompetisi belum mengumumkan jadwal resmi untuk musim kompetisi terbaru EPA. Namun jika berkaca pada musim lalu, EPA mulai bergulir pada bulan Oktober. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi Pendengar Umat Kristiani. Selanjutnya kami hadirkan mimbar Protestan bersama Pendeta Minggus Dila dan Ibu Riana Dila berjudul Dinamika Iman. Dan pendengar, Anda juga bisa saksikan siaran ini melalui YouTube channel kami RRI Net Bengkulu, dan juga Anda juga dapat dengarkan kami kapanpun dan dimanapun melalui aplikasi RRI Digital. Dan pendengar, berikut kita simak bersama mimbar Protestan.

Salam, salam sejahtera sahabat setia mimbar Kristen Protestan dimanapun Anda berada. Puji Tuhan, malam hari ini Tuhan masih berkenan untuk kita bersua dalam acara kita. Doa dan harapan kami kiranya setiap pemirsa, apapun situasi kondisi yang sedang kita hadapi, mari kita tetap kuat dalam Tuhan, tetap semangat. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa, yang pasti tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Malam hari ini kita akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan rohani kita. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama mendengarkan pujian dan selamat mendengarkan lagu pujian ini.

0: Baik pendengar, pemirsa, sebelum kita belajar firman Tuhan malam hari ini, mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada-Mu oleh karena segala anugerah dan kebaikan-Mu yang selalu kami rasakan hari demi hari, dan kami juga bersyukur ada kesempatan bagi kami untuk belajar firman Tuhan. Sebab itu kami sangat mengharapkan kuasa Roh Kudus menolong kami supaya kebenaran firman Tuhan malam hari ini akan memberkati kami semua. Dan juga kami percaya bahwa ada kekuatan yang baru, iman yang kuat yang akan kami nyatakan dalam hidup ini oleh karena kami miliki Allah yang selalu beserta dengan kami. Terima kasih kami ucapkan kepada-Mu, berkati pendengar, pemirsa setia di berbagai tempat, supaya mereka juga boleh menikmati firman dan juga mendapatkan jawaban atas masalah apapun yang saat ini sedang diperhadapkan. Terpujilah nama Tuhan yang memiliki firman. Demi Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa. Amin.
1: Beginilah firman Tuhan, Daniel pasal 1 ayat 1 sampai dengan 8. Di istana Babel, pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Senear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja kepada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belyasar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Daniel 3 ayat 18. Itulah mimpi yang telah kudapat. Aku Raja Nebukadnezar, sekarang engkau Belsyazar, katakanlah kepadaku maknanya. Sebab semua orang bijaksana dari kerajaanku tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku. Tetapi engkaulah yang sanggup, karena engkau penuh dengan roh para dewa kudus. Daniel 6 ayat 4 dan 11. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi

ini tema kita adalah dinamika iman. Pendengar pemirsa yang berbahagia, cerita tentang Daniel dan kawan-kawannya tentu sebuah cerita yang tidak asing lagi bagi kita, di mana cerita ini berawal dari situasi yang tidak menyenangkan karena Daniel sebagai keturunan bangsawan, dia harus menjadi tawanan dan turut dalam pembuangan di kerajaan Babel dalam pemerintahan Nebukadnezar. Namun dalam kondisi yang seperti itu, ketika Daniel menjadi tawanan, tetapi Daniel tetap percaya kepada Allah. Dan itulah yang keluar dari pernyataan ketika raja meminta Daniel menjelaskan tentang mimpi yang dihadapkan kepadanya. Dan Daniel menjelaskan dan menjawab semua pertanyaan raja itu dengan luar biasa. Sehingga oleh karena ketaatan dan oleh karena kesetiaan Daniel kepada Allah, Daniel memperoleh kedudukan yang tinggi di dalam kerajaan Nebukadnezar. Pendengar pemirsa yang berbahagia, tentu kita akan bertanya, keberhasilan Daniel ini adalah bagian daripada dinamika iman. Lalu dinamika iman yang seperti apakah yang dimiliki oleh Daniel? Yang pertama, Daniel mempunyai iman yang luar biasa. Dalam pasal 1 ayat yang ke-8 tadi dikatakan bahwa Daniel dan kawan-kawannya berketetapan tidak menajiskan dirinya atas apa yang harus dilakukan ketika mereka dia dipanggil untuk membantu ataupun ketika terpilih untuk menjadi orang-orang yang terbaik, yang bijak di kerajaan Nebukadnezar. Karena dia tahu semua makanan minuman yang akan diberikan kepadanya adalah bagian daripada penyembahan berhala. Setelah makanan minuman itu diserahkan kepada penyembahan berhala, diritualkan lalu diberikan kepada mereka yang 10 orang terpilih. Namun Daniel dan kawan-kawannya dikatakan tidak berketetapan untuk menikmati dan menajiskan diri dengan makanan itu. Artinya apa? Artinya Daniel mempunyai iman yang luar biasa sehingga dia tidak kompromi dengan dosa, lalu menjaga kekudusan hidupnya. Dia lebih taat kepada Tuhan dan tidak mudah untuk kompromi dengan dosa. Apapun risiko yang akan diterimanya, namun itu tidak membuat hati Daniel takut dan gentar. Tetapi dia berkata bahwa kami tidak bisa memakan makanan yang ditetapkan, yang telah dinajiskan. Mempertahankan standar hidup sebagai orang percaya, itulah iman yang luar biasa dimiliki oleh Daniel. Apapun risiko kondisi, dia tidak takut oleh karena dia mengenal kepada siapa dia beriman. Lalu yang kedua, karena Daniel ini punya roh yang luar biasa. Dalam pasal 6 ayat 4 tadi dikatakan, Daniel mempunyai roh yang luar biasa. Nah, roh yang luar biasa inilah yang membuat Daniel tetap taat dan setia. Dia berani tampil beda dan tidak kompromi dengan

memaksa apapun, terlebih lagi dalam konteks penyembahan berhala. Lalu dia dapat membedakan mana yang layak bagi Tuhan dan mana yang harusnya dia tidak boleh lakukan. Semua ini oleh karena Daniel mempunyai roh yang luar biasa. Dan Daniel dengan teman-temannya tetap kokoh dengan iman, kepercayaannya, ketaatannya kepada Tuhan. Dan mereka tidak kompromi dengan dosa apapun, siap menghadapi risiko dan tantangan apa saja. Karena mereka tahu bahwa roh yang ada dalam diri mereka lebih besar daripada semua roh yang ada dalam dunia ini. Lalu yang ketiga, karena Daniel punya roh doa yang luar biasa. Dalam pasal 6 ayat yang ke-11, ketika ada beberapa kelompok yang sangat iri hati dengan Daniel dan kawan-kawannya, lalu mereka mengambil kesempatan untuk bisa menjebak Daniel. Bagaimana caranya? Yaitu mereka katakan semua harus menyembah kepada raja sebagai yang tertinggi. Dan Daniel dan kawan-kawannya ternyata tidak melakukan itu. Namun dalam segala perkara dan masalah apapun, Daniel dan kawan-kawannya selalu minta petunjuk kepada Tuhan, yang membuat Daniel semakin mengenal dan kuat dengan Tuhan oleh karena dia punya roh doa yang luar biasa, tidak takut menghadapi risiko. Nah, ini yang dimiliki oleh Daniel sebagai dinamika iman yang terus dilakukannya dalam hidupnya. Nah, pendengar pemirsa yang berbahagia, kita sebagai orang percaya pasti dituntut untuk terus berjalan dengan keyakinan kepercayaan yang sungguh kepada Allah yang telah kita kenal. Namun tidak jarang juga tantangan dan pergumulan silih berganti yang kadangkala menjebak kita, memaksa kita untuk meninggalkan iman kita dan juga untuk kompromi dengan dosa. Banyak macam halangan tantangan yang terus terjadi. Itulah dinamika iman yang sedang kita hadapi. Namun, apakah kita memiliki dinamika iman seperti yang dimiliki oleh Daniel? Dalam proses-proses yang sangat mengancam hidup dia dengan teman-temannya, namun Daniel tetap kokoh dan kuat. Daniel tetap mempunyai iman yang luar biasa, sehingga dia tidak kompromi dengan dosa apapun yang sedang ditawarkan kepadanya. Dia tidak takut menghadapi risiko. Dia tidak takut menghadapi apapun yang saat itu mengancam hidupnya. Lalu Daniel juga mempunyai roh yang luar biasa. Roh yang luar biasa ini menunjukkan kepada kita bahwa Daniel adalah orang yang selalu menjaga keintimannya, relasinya dengan Tuhan secara baik dan benar. Roh itu adalah berbicara tentang relasi kita dengan Tuhan. Dan kita dituntut untuk punya hubungan dan relasi dengan Tuhan. Mengapa itu penting dan mengapa itu perlu? Oleh karena kita tidak punya kepekaan dengan kondisi dan tidak punya kekuatan untuk menghadapi berbagai macam tantangan apapun, kita membutuhkan roh Tuhan yang akan menuntun kita, menolong kita. Kita membutuhkan roh yang luar biasa yang akan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Ini perlu kita sadari sebagai orang yang percaya. Roh Kudus itu diberikan juga kepada kita untuk menyertai
dan menolong kita, menghibur dan menguatkan kita. Sebab itu kita harus menjaga relasi yang baik ini dengan Tuhan. Roh kita harus selalu hidup, dan juga itu membuktikan bahwa kita tetap hidup dalam kebenaran. Nah, yang ketiga adalah kita belajar juga dengan Daniel. Ternyata doa itu hal yang sangat penting juga perlu kita lakukan sebagai orang yang percaya. Itulah sebabnya ketika Daniel menghadapi tantangan apapun, dia tidak takut. Oleh karena dia hidup dalam doa yang benar. Nah, inilah bagian kebenaran firman Tuhan malam hari ini sebagai dinamika iman yang dimiliki oleh Daniel. Yang diharapkan kita juga punya dinamika iman yang seperti ini. Setiap hari kita diperhadapkan dengan dinamika iman. Iman yang sejati adalah iman yang selalu menjaga kekudusan, memiliki roh yang luar biasa, senantiasa punya hubungan dengan Tuhan dengan baik. Jangan takut menghadapi masalah apapun, karena Allah selalu ada bersama-sama dengan kita. Kiranya kebenaran firman ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada-Mu, ya Allah kami, oleh karena firman-Mu yang telah Engkau berikan bagi kami. Kami menyadari setiap hari kami diperhadapkan dengan dinamika iman, tetapi kami percaya bahwa Engkau akan terus menjaga iman kami seperti sebagaimana Daniel, supaya kami tetap hidup dan juga dalam roh yang luar biasa, doa yang luar biasa, iman yang luar biasa kepada-Mu. Berkati kami semua, berkati pendengar pemirsa, dan sempurnakan firman ini bagi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terpujilah nama Tuhan yang memiliki firman. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.

0: Baik pendengar pemirsa yang berbahagia, kita telah belajar firman Tuhan malam hari ini tentang dinamika iman. Setiap saat, setiap hari kita diperhadapkan dengan dinamika iman itu. Tetaplah terhubung dengan Tuhan, jaga keintiman dalam doa dan roh yang luar biasa. Yakin janji Tuhan. Akhirnya saya Minggu Sila dan Rina Dila mengundurkan diri. Sampai bertemu sebagian mendatang. Tuhan memberkati kita semua.
1: Shalom.

0: Di tengah derasnya arus modernisasi, sawah-sawah mulai ditinggalkan. Namun, bagi Raka, sawah bukan sekedar tanah, melainkan adalah harga diri. Tapi, untuk mempertahankannya memang tidak mudah.
1: Nah, kita jual saja sawah ini. Sudah ada yang menawar mahal.
2: Apa? Ayah serius?
1: Ayah capek. Bertani tidak cukup lagi untuk hidup.
2: Tapi ini warisan ya. Masa kita jual gitu aja?
1: Warisan tidak bisa mengenyangkan. Ayah capek, Raka, lelah. Toh hidup kita begini-begini saja, tidak ada peningkatan sedikit pun. Hanya cukup untuk kita makan saja.
2: Karena ayah selalu pesimis, buktinya sekarang ayah udah menyerah. Kalau ayah menyerah, tidak untuk saya.

0: Raka, ada investor dari kota. Mereka mau membangun perumahan di sini.
1: Perumahan di sawah.
0: Iya, Raka. Kok kamu malah heran? Harusnya senang dong. Ini kesempatan buat desa kita supaya maju.
1: Atau justru kehilangan sumber pangan kita, Pak?
0: Kamu terlalu idealis, Raka. Zaman sudah semakin maju. Masa kamu masih diam di tempat? Di sawahmu yang tidak terlihat hasil apapun itu?
1: Ini bukan masalah idealis, Pak Lurah. Tapi masalahnya, kita belum mencoba berinovasi untuk mengelola sawah-sawah yang ada di desa ini.
0: Hah? Inovasi? Hah? Inovasi, inovasi. Makan tuh inovasi.

0: Apa aku salah ya? Semua orang banyak menolak, bahkan ayah sendiri. Aku tidak boleh menyerah. Aku harus mulai sekarang. Aku tidak boleh terpengaruh. Besok akan aku coba ke kantor Maya. Dia sebagai penyuluh pertanian, insya Allah pasti mendukung aku.
1: Pagi yang cerah, seoptimis langkah Raka menuju kantor dinas pertanian menjumpai Maya, sahabat kecilnya, yang sekaligus penyuluh pertanian di desanya.

0: Assalamualaikum, Maya.
1: Waalaikumsalam. Hai, kamu kan? Ayo duduk. Gimana-gimana? Apa kamu sudah siap untuk mencobanya?
0: Insya Allah, Mai. Saya siap.
1: Tapi kok kamu seperti ragu-ragu ya? Kakak, kamu ini nggak sendiri. Saya akan membantu dan mendukung kamu. Tapi kamu harus buktikan, bukan cuma ngomong doang.
0: Aku takut gagal, Mai.
1: Kalau kamu mundur sekarang, sawah itu akan benar-benar hilang, Kak. Ayo kita mulai dari sekarang.

0: Lihat Raka, tanamanmu rusak. Ini akibat eksperimenmu.
1: Tapi saya sudah berusaha, ya.
0: Usaha aja gak cukup.
1: Mungkin ayah benar.
2: Tidak, Raka. Ini belum selesai, loh.
1: Aku sudah gagal.
2: Gagal itu bagian dari proses, Kak. Masa kamu mau menyerah sekarang?
1: Baik, saya tidak akan menyerah. Saya akan coba lagi.

Raka bangkit. Ia belajar lebih giat. Raka mencoba metode-metode baru yang tentunya dia pelajari dari berbagai pengalaman. Dan tidak lagi bekerja sendiri.

0: keputusan sudah hampir dibuat. Sawah ini akan dijual.
1: Tunggu, Pak. Beri saya satu kesempatan terakhir.
0: Raka, cukup.
1: Tidak ya. Kalau kali ini gagal, saya akan setuju menjualnya.

0: Masya Allah, panennya berhasil dan banyak sekali, melebihi panen-panen sebelumnya. Wah, keren ya anak Raka, bisa membuktikan sukses menjadi petani milenial.
1: Iya, dia soalnya kan gunakan itu pertanian modern. Jadinya banyak teknik. Mantap, mantap ya. Jadi asik banget ya kalau jadi petani milenial.
2: Ini luar biasa.
3: Iya, Pak. Dan produk ini sudah laku di pasar online lho, Pak.
4: Saya akui, saya salah, Raka. Kamu membuktikan bahwa pertanian masih punya masa depan.
2: Ayah bangga sama kamu, Raka. Kamu sudah berusaha dengan baik sejauh ini.
5: Terima kasih, Ayah. Kita jaga sawah ini, Ayah. Sama-sama.
2: Iya, Nek.

Perjuangan tidak selalu mudah, tapi dari tangan-tangan petani, kehidupan tetap tumbuh. Ketahanan pangan dimulai dari keberanian untuk tidak menyerah. Demikian mini drama Sawah yang Dipertaruhkan, produksi LPP RRI Mataram. Dimainkan Angkasawan RRI Mataram. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
4: Marjati atau yang dikenal dengan Ratu Samban, mungkin banyak yang belum mengenal sosoknya. Gelar pahlawan anak negeri atau pahlawan nasional sudah selayaknya disematkan kepada tokoh Bengkulu yang satu ini. Betapa tidak, pemerintah kolonial Belanda terus memburu Ratu Samban sejak peristiwa gugurnya dua pejabat kolonial pada tahun 1873. Dua pejabat kolonial ini, masing-masing Hal van Amstel dan Controller Carstens, didampingi empat orang Depati Negeri Sembilan, menyeberangi Sungai Bitunan menggunakan rakit. Saat itu, salah satu depati yang mendampingi ialah Marjati, dan dengan menggunakan parang tajam, Ratu Samban berhasil melakukan pembantaian terhadap dua pejabat kolonial ini. Kolonial Belanda sendiri tidak mudah untuk memburu Ratu Samban karena masyarakat lebih memilih tutup mulut ketika kolonial mencari keberadaannya. Ini disebabkan kepemimpinan Ratu Samban yang merakyat dan membaur dengan rakyat dan selalu memperjuangkan kepentingan rakyat. Sehingga Belanda juga kesulitan membedakan antara pemimpin yang dicari dengan rakyat biasa. Pada tahun 1889, Belanda mengeluarkan maklumat ke seluruh negeri akan memberikan hadiah yang besar kepada siapa saja yang dapat menangkap Marjati atau Ratu Samban. 24 Maret 1889, pada tengah malam, Ratu Samban ditangkap dan dieksekusi di atas rakit, sebagaimana dua pejabat Belanda dieksekusi oleh Ratu Samban, dan dia dimakamkan oleh masyarakat di Desa Bintunan, Kecamatan Batiknau. Ratu Samban adalah gelar yang diberikan kepada seorang pasirah oleh tua-tua masyarakat di Desa Bintunan, Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 1874. Tanda penghargaan dan penghormatan itu diberikan kepada Marjati yang dinilai telah berhasil membela kepentingan rakyat dan sekaligus telah berhasil membunuh dua orang penguasa kolonial Belanda. Saat ini, nama Ratu Samban diabadikan sebagai salah satu kecamatan yang ada di kota Bengkulu dan salah satu universitas yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

92,5 FM. Informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dan kembali kami kutip informasi dari rri.co.id mengenai kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Soekarno-Hatta yang menggagalkan keberangkatan 3 WNI yang diduga akan bekerja secara ilegal sebagai operator judi online di Kamboja. Dan penindakan ini dilakukan saat ketiganya pendengar hendak terbang melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kepala Kantor Imigrasi Gali Priya Kartika Perdana menegaskan langkah ini itu merupakan bentuk perlindungan negara agar WNI tidak menjadi korban kerja ilegal maupun eksploitasi di luar negeri. Dan awalnya pendengar, ketiga WNI ini mengaku hendak berlibur. Namun setelah pemeriksaan ditemukan indikasi kuat mereka akan bekerja tanpa dokumen resmi sebagai pekerja migran. Dan penundaan keberangkatan ini juga dilakukan melalui koordinasi imigrasi dan kepolisian sebagai upaya mencegah resiko perdagangan orang dan memastikan WNI berangkat secara prosedural serta aman. Dan informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di portal kami rri.co.id.

0: RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.
1: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
2: Ya, biasa, sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
1: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
2: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
3: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Ya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, pernah gak sih kita ngelihat sosok ayah yang sibuk kerja tapi jarang benar-benar hadir dalam keseharian anak? Dan fenomena ini masih cukup banyak terjadi di Indonesia. Jadi melalui gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI, pemerintah berupaya mendorong perubahan tersebut, pendengar. Dan program ini juga digagas oleh BKKBN bersama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga untuk memperkuat peran ayah dalam keluarga. Nah, GATI ini mengajak ayah tidak hanya berperan sebagai

pencari nafkah, tapi juga sebagai pendidik, pendamping, dan sosok yang hadir secara emosional bagi anak. Nah, diluncurkan sejak April 2025, program ini pendengar dijalankan melalui edukasi parenting, pendampingan keluarga, hingga kampanye di masyarakat. Dan harapannya semakin banyak ayah yang terlibat aktif dalam tumbuh kembang anak, sehingga pendengar dapat menekan fenomena fatherless dan membentuk generasi yang lebih mandiri, bertanggung jawab, serta berdaya saing. Dan setelah ini pendengar akan Nafa putarkan lagu dari Santi, Oh Kasih, untuk Anda. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Farmasi dan Inspirasi.

0: Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai uang Republik Indonesia atau ORI yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk panitia penyelenggara pencetakan uang kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Mobile Application RRI Digital.

0: lama-lama alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

Pendengar, kabar cukup menggembirakan datang dari sektor perkebunan sawit di Bengkulu Utara, di mana pendengar, dalam 2 pekan terakhir harga tandan buah segar atau tandan buah segar terus menunjukkan tren kenaikan. Dan pelaksana tugas Kepala Dinas Perkebunan Bengkulu Utara, Hardiantoni, menyebutkan per 19 Juni 2026, harga TBS di tingkat pabrik sudah berada di kisaran 2.800 hingga 2.950 per kilogram. Dan kenaikan ini juga tentu menjadi angin segar bagi petani. Namun pendengar, harga tersebut masih di bawah ketetapan pemerintah Provinsi Bengkulu yang mencapai 3.321 per kilogram untuk tanaman produktif. Karena itu pendengar, pemerintah daerah juga menghimbau perusahaan pabrik kelapa sawit segera menyesuaikan harga agar petani bisa merasakan manfaat dari tren positif ini. Dan juga diharapkan pendengar, dalam waktu dekat harga di tingkat pabrik bisa mengikuti ketetapan pemerintah sehingga kesejahteraan petani sawit semakin meningkat. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di portal kami rri.co.id.

0: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran, sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran, sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Mobile Application, RRI Digital.

0: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
1: Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, pernah gak sih ngerasa sedih, cemas, atau stres berkepanjangan sampai mulai ganggu aktivitas sehari-hari? Dan kondisi seperti ini pendengar sebaiknya tidak diabaikan, karena para ahli di bidang psikologi menyarankan konsultasi dengan psikolog itu tidak perlu menunggu hingga gangguan mental menjadi berat. Nah, jika ngerasa perasaannya negatif berlangsung lebih dari 2 minggu dan juga disertai sulit tidur, kehilangan minat, atau sulit fokus, itu ternyata bisa menjadi tanda butuh bantuan profesional. Selain itu juga pendengar, momen perubahan besar seperti kehilangan orang terdekat, konflik dengan keluarga, atau tekanan pekerjaan itu juga menjadi alasan penting untuk berkonsultasi. Sejumlah penelitian juga termasuk yang dipublikasikan di jurnal World Psikologi menunjukkan bahwa penanganan sejak dini itu dapat meningkatkan kualitas hidup dan juga mencegah kondisi memburuk. Jadi pendengar, konsultasi ke psikolog itu bukan tanda lemah, melainkan langkah bijak untuk menjaga kesehatan mental kita dan kualitas hidup kita.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

92,5 FM, kanal farmasi dan inspirasi. Pendengar, malam kayak sekarang ini jadi waktu paling pas untuk kita bersantai. Tapi pendengar, pilihan minum tuh juga perlu diperhatikan, terutama biar nggak berlebihan mengkonsumsi gula. Nah, salah satu yang paling aman tentu aja air putih hangat, karena selain bantu hidrasi, minuman ini juga bebas kalori dan baik untuk tubuh. Dan alternatif lainnya pendengar, kamu bisa coba teh herbal seperti chamomile atau peppermint yang juga bisa jadi pilihan. Karena selain rendah gula, minuman ini tuh juga dikenal membantu relaksasi sebelum tidur. Nah, bagi yang pengen rasa yang lebih creamy, susu rendah lemak tanpa tambahan gula atau susu nabati seperti almond dan kedelai juga bisa dicoba pendengar. Dan menurut American Heart Association, membatasi gula tambahan itu penting untuk menjaga kesehatan jantung dan mencegah penyakit metabolik. Jadi pendengar, memilih minuman rendah gula di malam hari itu bisa jadi langkah sederhana untuk menjaga kesehatan kamu tanpa mengurangi kenyamanan saat beristirahat.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phillies Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Mobile application RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan karminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod? Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

92,5 FM, kanal formasi dan inspirasi. Pendengar, tahu gak sih kalau industri film Indonesia saat ini tuh sedang berada di fase yang cukup menggembirakan. Jumlah penonton film nasional bahkan telah menembus angka 80 juta dan diperkirakan terus meningkat sepanjang tahun 2026. Menteri Kebudayaan Fadli Zon pendengar menilai tren ini tuh menunjukkan perfilman Indonesia semakin bergairah dan kompetitif. Dan gak hanya satu atau dua film, sekarang semakin banyak judul yang berhasil menembus box office. Dan menurutnya pendengar, kekuatan utama film Indonesia itu ada pada kekayaan budaya yang sangat beragam. Jadi dari kehidupan masyarakat adat hingga perkotaan, semuanya tuh bisa jadi sumber cerita yang menarik dan autentik. Selain itu juga pendengar, distribusi film Indonesia yang mulai menjangkau pasar internasional juga jadi bukti bahwa industri kreatif nasional punya daya saing global. Jadi dengan tren positif ini, film Indonesia juga diharapkan terus berkembang dan juga semakin diminati baik di dalam maupun luar negeri. Dan pendengar, setelah ini akan Nafa putarkan lagu dari Hindia, Semua Lagu Cinta Terdengar Sama.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Mobile Application RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa adanya bantuan insentif guru aparatur sipil negara dan honorer sebesar 5 juta yang dapat diakses dengan mendaftarkan akun Telegram. Dan faktanya pendengar, klaim tersebut

0: masyarakat, terutama para guru, untuk tidak mudah percaya dengan pesan, email, atau tautan mencurigakan yang mengatasnamakan instansi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Esensi Buku di RRI Bengkulu. Buat kamu nih yang suka banget sama budaya Jepang dan juga concern tentang mental health, kamu mesti banget cobain baca buku Norwegian Wood karya Haruki Murakami. Jadi inti buku ini adalah kisah perjalanan emosional seorang pemuda bernama Toru Watanabe. Kamu akan ketemu kisah Toru Watanabe yang menceritakan kembali masa mudanya, termasuk hubungannya dengan dua wanita penting dalam hidupnya, Naoko dan Midori. Nah, dia pertama kali itu ketemu sama Naoko dan Hizuki, sahabatnya yang kemudian hilang secara terakhir.

Nagis. Akhirnya kehilangan Kizuki meninggalkan bekas yang dalam banget sama Toru dan Naoko. Akhirnya Toru dan Naoko memiliki hubungan khusus nih karena keduanya merasa terkait akan kehilangan dan kesepian tadi. Tapi akhirnya Naoko harus menjalani perawatan di sebuah sanatorium karena masalah mentalnya. Nah terus Toru pindah nih ke Tokyo untuk kuliah. Akhirnya ia ketemu sama Midori, seorang wanita yang berlawanan dengan Naoko. Midori ini semangat banget sama energik. Akhirnya mereka saling tertarik. Nah Toru akhirnya terjebak dalam perasaan antara dia, Naoko, dan juga Midori. Novel ini menggali tema kesepian, kehilangan, cinta, dan pertumbuhan. Toru akhirnya mencoba mencari arti dalam hubungan dengan kedua wanita tadi. Norwegian Wood ini adalah cerita yang melibatkan perasaan dan pertumbuhan karakter dalam menghadapi kompleksitas hubungan manusia. Ini juga akan memberi kamu gambaran tentang budaya Jepang di era tahun 1960-an. Bukunya tebel, seru, dan dari aku 9/10 mesti baca.

0: Tahukah kamu siapa PNS pertama di Indonesia? Jawabannya adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Menurut laman resmi Keraton Jogja, Sri Sultan Hamengkubuwono sudah terdaftar sebagai abdi negara sejak tahun 1940. Namun, status keanggotaannya baru ditandatangani Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, BAKN, A.E. Manihuruk pada 1974. Sri Sultan Hamengkubuwono sendiri adalah penguasa Jogja ke-9. Sosok yang memiliki nama asli Gusti Raden Mas Doro Jatun ini mulai menjabat sebagai pemimpin tertinggi Yogyakarta pada tahun 1940 hingga 1988. Ia juga pernah menjabat sebagai wakil presiden kedua Indonesia pada periode 1973 hingga 1978. Sri Sultan diangkat menjadi PNS pada usia 28 tahun. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta menggantikan sang ayah, Sri Sultan Hamengkubuwono VIII.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
2: Esensi buku di RRI Bengkulu. Aku mau spill lagi satu buku favorit aku dari Paulo Coelho. Judulnya itu Di Tepi Sungai Piedra, Aku Duduk dan Menangis. Dulu tuh aku inget banget beli buku ini karena aku suka sama judulnya ya. Panjang dan puitis banget. Di Tepi Sungai Piedra, Aku Duduk dan Menangis. Nah, buku ini tuh terbit di tahun 2005 dan genrenya tuh fiksi dan awalnya diterbitin sama PT Gramedia Pustaka Utama. Buku ini ceritanya tentang konflik-konflik yang kita hadapi dalam menjalani cinta. Dan dulu tuh ada legenda bahwa segala sesuatu yang jatuh di Sungai Piedra seperti daun, serangga, ataupun bulu burung itu akan berubah menjadi batu yang akan membentuk dasar sungai. Nah, terus orang-orang bilang, mungkin kalau misalnya mereka mau mengeluarkan isi hati dan melemparkannya ke sungai, maka mungkin rindu sama sedih bakal membatu juga dan akhirnya hilang dari hidup mereka gitu loh. Tokoh utama dari buku ini bernama Pilar, seorang gadis yang berasal dari sebuah kota kecil yang bernama Soria di Spanyol. Nah, Pilar ini punya seorang sahabat cowok dan mereka udah bersahabat juga dari kecil. Namun akhirnya pisah nih karena si cowok ini memutuskan untuk berpindah ke Zaragoza. Nah, setelah 11 tahun, tiba-tiba mereka bertemu lagi nih Pilar sama si sahabatnya tadi. Dalam pertemuannya itu, Pilar kaget bahwa ternyata sahabatnya itu udah berubah. Bukan cuma fisik ya, tapi juga dalam segi cara ngomongnya, cara interaksi, cara berpikir, semuanya berbeda. Nah, terus di satu kesempatan, akhirnya si cowok ini bilang perasaannya kepada Pilar tentang cinta yang udah tumbuh dari si cowok ini sejak mereka masih kecil. Tapi Pilar bingung karena orang yang berdiri di depannya itu, si sahabat cowoknya itu, bukan lagi sahabat yang ia kenal dari dulu pas dia masih kecil. Jadi dia bingung nih kira-kira cinta ini benar apa enggak ya gitu. Nah, dalam novel ini dikisahkan juga bagaimana Pilar menemukan kepercayaannya tentang Tuhan yang telah lama hilang dari kehidupannya dengan melakukan perjalanan bersama sahabatnya itu. Jadi buku ini juga tentang spiritual, persahabatan, percintaan, sama menemukan jati diri. Ini aku suka, seru banget, romantis juga. Mesti kamu baca judulnya, Di Tepi Sungai Piedra, Aku Duduk dan Menangis, karya Paulo Coelho.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, pemerintah terus mendorong penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM sebagai motor ekonomi nasional. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan pendengar pentingnya memperkuat ekosistem kewirausahaan agar bonus demografi Indonesia tidak berubah menjadi beban melainkan peluang. Dan saat ini pendengar, pemerintah juga menargetkan peningkatan rasio kewirausahaan hingga 3,20% pada 2026. Dan salah satu upayanya melalui platform Sapa UMKM yang menyediakan akses pembiayaan, pelatihan hingga perizinan usaha. Dan selain itu juga pendengar, pemerintah juga menyiapkan fasilitasi sertifikasi halal gratis bagi sekitar 500 ribu pelaku UMKM bersama BPJPH. Dan dengan berbagai dukungan ini diharapkan UMKM Indonesia juga semakin kuat, inovatif, dan mampu menciptakan lebih banyak lapangan kerja di masa depan. Dan mendengar, kami juga informasikan di pukul 00 waktu Indonesia Barat nanti juga akan ada pertandingan Piala Dunia 2026 antara Belanda versus Swedia. Jadi tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Farmasi dan Inspirasi.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital
1: 101.

rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Pendengar pencinta sentuhan iman, dimanapun berada yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kita subuh ini tentang ikhlas melawan dunia. Ikhlas versus dunia. Pendengar yang dimuliakan Allah, idealnya keikhlasan itu adalah tidak boleh ada unsur lain yang menjadi tujuan kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka menyertakan pujian manusia dalam beramal itu adalah sesuatu yang jelas-jelas merusak dan terlarang. Perbuatan tersebut adalah bagian dari kesyirikan dan dinilai sebagai dosa besar. Lalu pertanyaannya pendengar, bagaimana jika dalam amalan yang kita lakukan ada tujuan unsur duniawinya? Seperti agar rezekinya lancar, agar rezekinya bertambah dan lain sebagainya. Maka beberapa nas dalil menunjukkan bahwa beramal untuk mendapatkan keuntungan dunia itu dibolehkan. Sebagaimana dalam Quran surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mengadakan baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikannya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Pendengar yang dimuliakan Allah. Begitu juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dalam hadis itu disebutkan? Qala qallahu azza wa jalla, Allah berfirman dalam hadis kursi, anfik unfik alaika. Berinfaklah kamu, niscaya aku akan berinfak kepadamu. Hadis riwayat Bukhari. Begitu juga kata Nabi, man sarrahu ayyabsuta lahu rizquhu aw yunsa'alahu fi asari falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menjalin silaturahim. Dan masih banyak lain dalil-dalil yang menyebutkan ketika beramal mendapatkan keuntungan dunia. Meskipun demikian pendengar, hendaknya dalam beramal kita lebih mengutamakan balasan akhirat daripada balasan dunia. Karena ketika kita beramal dengan tujuan balasan akhirat, maka balasan dunia pun akan kita dapat. Ibarat pepatah nih pendengar, siapa yang menanam padi sudah pasti tumbuh rumput. Akan tetapi siapa yang menanam rumput belum tentu akan tumbuh padi dan pasti tidak akan tumbuh padi. Maka adapun ayat tadi, hadis-hadis tadi yang menjelaskan tentang bolehnya beramal dengan tujuan mendapatkan keuntungan dunia dalam rangka untuk menjelaskan keutamaan yang lebih dari amal yang kita dapatkan. Tapi bukan untuk dijadikan sebagai tujuan utama. Bahwa balasan yang akan didapatkan oleh orang berbuat kebaikan, balasannya tidak hanya di akhirat, tapi dikatakan dan dijaminkan Nabi dalam hadis itu, ada yang disegerakan oleh Allah
didapatkan kebaikannya di dunia. Bukankah berinfak misalnya pendengar? Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa ketika kita akan dicabut nyawanya, maka kita akan meminta penangguhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan permintaan pertama yang kita ajukan jika ditangguhkan kematian itu adalah berinfak. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Al-Munafiqun ayat 10. Ya Allah, mengapa engkau tidak tangguhkan, tunda kematian aku? Yang menyebabkan aku kalau ditunda, aku janji akan sedekah ya Allah dan berjanji akan melakukan amal soleh. Itu pendengar. Dalil sampai-sampai ketika kita akan mati pun kalau boleh dikembalikan lagi ke dunia, kita akan sedekah, berinfak. Adapun jika kita berbuat kebaikan lalu kita mendapat upah dari kebaikan itu, maka itu penjelasannya. Sebagaimana yang dikutip oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali. Apa kata beliau? Apabila bercampur niat berjihad dengan niat selain riya, seperti untuk mendapatkan upah. Jadi dia berjihad, niatnya untuk dapat upah, untuk mendapatkan ghanimah, harta rampasan. Atau dalam rangka berdagang, maka pahala jihadnya berkurang dan tidak menghilangkan semuanya. Tapi ingat syaratnya pendengar, selain riya. Beramalnya karena Allah, tapi ada tujuannya di dunia, bukan riya. Maka kata Imam Ibnu Rajab, pahalanya berkurang, tapi tidak menghilangkan semua pahalanya. Dalam hadis riwayat Muslim itu, kata Nabi, seorang prajurit yang berperang di jalan Allah, lalu dia memperoleh ghanimah, maka disegerakan 2/3 dari pahala akhiratnya di dunia. Dan tersisa 1/3 lagi. Jika mereka tidak mendapatkan ghanimah, maka disempurnakanlah pahala mereka. Maka Imam Ahmad pun berkata tentang orang yang mendapatkan upah dalam berjihad. Jika dari awal dia keluar dengan tidak meniatkan untuk mendapatkan dirham. Jika dia berjihad tadi bukan niatnya tidak ada untuk harta. Maka tidak masalah dia mengambil harta rampasan. Posisinya sama dengan dia keluar untuk agamanya. Jika dia diberi sesuatu, maka hendaklah dia mengambilnya. Demikian pula yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr. Dia berkata, apa kata beliau? Jika seorang memutuskan untuk berperang, lalu Allah memberikan imbalan rezeki kepadanya, maka tidak apa-apa. Adapun jika dia berniat, jika dapat bagian, maka dia ikut berperang. Ini yang tidak boleh. Jika dia diberi, dia akan berperang. Jika tidak diberi, dia tidak mau. Ini yang tidak ada kebaikan dalam diri. Adapun jika kita beramal ikhlas karena Allah, lalu dianugerahi oleh Allah berupa pujian yang baik dalam hati orang-orang beriman karena amalnya itu, dan dia senang dengan karunia dan rahmat Allah tersebut, serta wajahnya berseri-seri, maka demikian tidak membahayakan dirinya. Karena niatnya tetap karena Allah. Demikian Imam Ibnu Rajab menjelaskan. Pendengar yang dimuliakan Allah. Tapi ingat kita hadis Rasulullah SAW. Fawallahi la dunya ahwanu ala Allah min haza alaikum. Demi Allah, kata Nabi, sungguh dunia ini lebih hina dari bangkai anak kambing di atas kalian. Pendengar yang dimuliakan Allah. Maka ingat kita hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar jangan sampai dunia mengalahkan kita. Apa kata Nabi? Barang siapa yang niat hijrahnya karena Allah, niatnya karena Rasul Allah, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang niat hijrahnya karena dunia yang ingin diperolehnya, atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang menjadi tujuannya. Dia hanya mendapatkan wanita yang diinginkan, dia hanya mendapatkan dunia yang dia inginkan. Hadis ini mengisyaratkan bahwa betapa buruk dan hinanya membandingkan
niat kita karena Allah, membandingkan Allah dan Rasulnya dengan dunia. Pendengar yang dimuliakan Allah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah, dia bercerita bahwa Rasulullah SAW melewati suatu pasar dan orang-orang sedang ramai di pasar itu. Lalu beliau menemukan bangkai seekor anak kambing jantan yang bertelinga kecil atau bahasa kita cacat. Beliau pun memegang telinga anak kambing tersebut, kemudian mengangkatnya, lalu Nabi bersabda, "Adakah di antara kalian yang mau membeli kambing ini seharga 1 dirham? Orang-orang menjawab, "Kami sama sekali tak menyukainya, Rasul. Apa yang bisa kami perbuat dengan kambing itu?" Maka Rasulullah SAW bertanya lagi, "Bagaimana kalau gratis saja?" Para sahabat menjawab, "Demi Allah, Rasul, meskipun dia hidup, cacatnya masih ada karena dia bertelinga kecil. Apalagi jika dia sudah mati. Untuk apa bagi kami, ya Rasul?" Maka apa kata Nabi? "Demi Allah, sungguh dunia ini lebih hina daripada bangkai anak kambing ini yang cacat." Allah Akbar. Mendengar yang dimuliakan Allah, maka kata Nabi dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, "Law kanatid dunya ta'dilu indallah janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Sekiranya dunia ini setimbang dengan sayap seekor nyamuk, tidaklah ia akan diberikan oleh Allah kepada orang kafir, walaupun itu hanya seteguk air. Allahu Akbar. Pertanyaannya, pendengar yang dimuliakan Allah, relakah kita menggantikan Allah dan Rasulnya dengan dunia? Sungguh ini adalah suatu perbuatan yang sangat tercela. Sehingga Rasulullah SAW mengingatkan melalui suatu bait doa, "Wala taj'alid dunya akbar hammina." Dan janganlah jadikan dunia ini sebagai ambisi kami yang terbesar. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Pendengar yang dimuliakan Allah, inilah buat kita agar kembali ikhlas dalam beramal dan jangan sampai dunia yang menjadi tujuan dalam beramal. Banyak orang mungkin mulia di dunia, tapi belum tentu kemuliaan di dunia akan dimuliakan Allah nanti di akhiratnya. Maka bagaimana mencari kemuliaan di sisi Allah, kemuliaan di akhirat, Allah akan muliakan nanti kita di dunia, insya Allah. Semoga menjadi nasihat dan manfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

92,5 FM RRI Pro 1 Bengkul, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Belanda sukses tekuk Swedia 5-1 laga kedua grup F Piala Dunia 2026 di Houston Stadium. 5 gol Brian Bobby hingga Kodiga pembawa Orange unggul Minggu 21 Juni dini hari waktu Indonesia Barat. Pendengar, dalam jalannya pertandingan tidak perlu waktu lama, Belanda menguasai permainannya. 2 gol Belanda dicetak oleh Brian Bobby Broby di menit ke-5 dan menit ke-17 pada babak pertamanya. Pendengar, bahkan usai turun minum, Cody Gakpo langsung menambah keunggulan tim oranye Belanda menjadi 3-0. Serangan cepat dari sisi kanan membuat pertahanan Swedia kembali kesulitan menghadapi tekanan oranye. Joey Verman ikut membangun serangan di tepi kotak penalti. Bola kemudian bergerak ke Dens Gumires yang mengirim umpan datar untuk diselesaikan Gakpo. Duet andalan Alexander Isak dan Victor Gyokeres ini beberapa kali mampu bekerja sama dengan baik di depan, namun mereka belum mampu menyamai dominasi Belanda. Swedia masih kesulitan mengimbangi intensitas Belanda sejak babak pertama. Pelatih Graham Potter ini tampaknya akan kembali memasukkan beberapa pemain Premier League untuk mengubah situasi. Keberuntungan yang belum berpihak pada Swedia, Belanda malah semakin membuat tertekan setelah mencetak gol keempat lewat Cody Gakpo. Gol tersebut berawal dari Alexander Isak yang kehilangan bola di area pertahanan Belanda. Louis Sumivel ini memimpin serangan balik cepat sebelum memberikan umpan kepada Gakpo. Striker Belanda itu kemudian masuk ke tengah dan melepaskan tembakan ke sudut gawang. Belanda belum menyerah, mereka masih mencoba menekan dan melepaskan sejumlah tembakan ke arah gawang Belanda. Nah, sebelumnya Graham Potter melakukan pergantian dengan masukkan Lucas Bergvall dan Anthony Elanga. Keduanya menggantikan Ben Hetsen serta Klaus Strom untuk menambah variasi serangan. Strategi Potter berbuah manis. Baru saat masuk lapangan, Anthony Elanga langsung mencetak gol pertama untuk Swedia pada menit ke-58, skor sementara 4-1. Ronald Koeman juga melakukan pergantian pemain setelah gol Swedia tersebut. Koeman memasukkan Tun Kompeners dan Gustil untuk menggantikan Tijani Rangers dan Frankie De Jong. Masuki jeda minum, Koeman menarik keluar Broby yang masukkan Memphis Depay sebagai pengganti. Lucas Bergvall mendapat kartu kuning setelah melakukan pelanggaran keras terhadap Cody Gakpo. Pertandingan mulai berjalan lebih terbuka dan kurang rapi memasuki menit-menit krusial. Masuki menit ke-89, Louis Sumiver sumbang gol kelima untuk Oranje. Sumiver menyelesaikan peluang dengan tembakan mendatar ke sudut gawang. Pendengar, sampai peluit panjang dibunyikan, Swedia belum mampu mutar balik keadaan dan Belanda akhirnya menang dengan skor 5-1. Menariknya, angka ini sama persis dengan skor Swedia menang melawan Tunisia sebelumnya. Temukan pendengar beragam informasi seputar Piala Dunia 2026 hanya di rri.co.id.

pencerah jiwa. Bertawakallah. Alkisah seekor rusa betina sedang hamil tua. Ketika mendekati detik-detik kelahirannya, rusa ini pergi ke suatu tempat yang jauh di sisi hutan yang berdekatan dengan sungai. Tiba-tiba, sesuatu yang tidak ia bayangkan terjadi. Terdengar suara gemuruh dari langit dan tiba-tiba tampak kilat yang menyambar ke permukaan bumi. Hutan kering ini terbakar dahsyat karena percikan api dari petir tersebut. Ketika rusa ini menoleh ke kiri, tampak seorang pemburu telah siap melesatkan anak panah ke arahnya. Saat menoleh ke kanan, ia pun terkejut melihat seekor singa lapar yang siap menerkamnya. Tiada pilihan bagi rusa ini selain mati dimangsa singa, mati terkena panah, mati terbakar, atau mati tenggelam karena melompat ke sungai. Yang jelas, bahaya mengancam dari berbagai penjuru dan tidak ada lagi kesempatan untuk berlari. Lalu, apa yang harus ia lakukan? Bersedih merintih, menangis dan menjerit, atau ia harus berlari sementara kondisinya begitu lemah? Atau menyerah pada keadaan? Rusa pun pasrah. Dia hanya fokus untuk melahirkan bayinya. Lalu, apa yang terjadi? Kilat-kilat yang menyambar mengganggu pandangan si pemburu. Akhirnya, panah yang dilesatkan pun meleset dan mengenai si singa lapar. Singa itu mati seketika. Tiba-tiba, hujan datang begitu deras dan memadamkan kebakaran di hutan tersebut. Pemburu lari mencari tempat berteduh dan tidak fokus lagi kepada rusa tersebut. Rusa pun melahirkan dengan selamat. Saudara dan sahabatku, segala kesulitan menyerbumu dari segala arah. Masalah datang bertubi-tubi, seakan tidak memberimu kesempatan untuk bernapas lega. Masalah di tempat bekerja, masalah di dalam rumah, masalah di jalan, masalah dengan anak-anak kita, semuanya datang bersamaan. Seakan kamu tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Lalu, apa yang harus dilakukan? Jadilah seperti rusa. Biarkan semuanya berjalan apa adanya. Lakukan sesuatu yang mampu kau lakukan. Selebihnya, serahkan kepada Allah. Karena Allah yang mengatur jalan kehidupanmu. Saudara dan sahabatku, sungguh Allah menyayangi hambanya melebihi kasih sayang ibu pada anaknya. Allah yang akan menyelesaikan semua masalahmu dan menyembuhkan luka-lukamu. Jangan berkata,

0: Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara, sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital.

0: menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Baik, pendengar, selanjutnya kita akan hadirkan Warta Berita Daerah untuk edisi hari Minggu 21 Juni 2026.

Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah Minggu 21 Juni 2026. Sari Berita. Hingga awal Juni 2026, Yayasan Cahaya Perempuan Bengkulu mencatat ada 28 kasus kekerasan perempuan dan anak di Bengkulu. Kasus gigitan hewan penular rabies di Kabupaten Kaur terhitung dari bulan Januari hingga Juni 2026 sudah mencapai 89 kasus. Berikut inilah berita selengkapnya bersama saya, Rizka Medoktoria.

0: Pelaksana tugas PLT PHRI Bengkulu Taufik Kamidan menjelaskan pelaksanaan Festival Tabut 2026 memberikan dampak positif terhadap sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, tingkat kunjungan ke hotel dan restoran mengalami peningkatan dibandingkan hari-hari biasa karena festival berlangsung cukup lama, yakni dari 16 hingga 25 Juni 2026. Taufik mengatakan rangkaian kegiatan Festival Tabut yang digelar dari sore hingga malam hari turut mendorong kebutuhan penginapan bagi para pengunjung, wisatawan yang datang dari berbagai kabupaten di Provinsi Bengkulu maupun dari luar daerah di Pulau Sumatera, diperkirakan akan memanfaatkan fasilitas hotel dan penginapan selama berada di Kota Bengkulu. Selain sektor perhotelan dan restoran, pelaku usaha mikro kecil dan menengah juga diprediksi merasakan dampak ekonomi yang signifikan. Taufik menyebut pendapatan pelaku usaha kecil berpotensi meningkat sekitar 20 hingga 30% dibandingkan hari biasa, serta mengimbau pemilik hotel dan restoran untuk memberikan pelayanan prima agar wisatawan memperoleh kesan positif dan tertarik kembali berkunjung pada Festival Tabut di tahun-tahun mendatang, bahkan mengajak kerabat maupun teman untuk menikmati festival budaya tersebut. Kasus gigitan hewan penular rabies di Kabupaten Kaur terhitung dari bulan Januari hingga Juni 2026 sudah mencapai 89 kasus. Berikut laporan selengkapnya bersama Aisyah Dini.
1: Jumlah kasus gigitan hewan penular rabies atau GHPR di Kabupaten Kaur cukup tinggi. Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur, Sapuan Ilyas mengatakan, pada tahun 2026 ini, terhitung dari bulan Januari hingga bulan Juni, sudah ada 89 kasus gigitan hewan penular rabies yang terjadi di Kabupaten Kaur. Sebagian besar dari kasus gigitan hewan penular rabies yang terjadi ini disebabkan oleh gigitan hewan peliharaan seperti anjing, kucing, dan kera. Untuk jumlah kasus terbanyak yang ada di Kabupaten Kaur berada di Kecamatan Tanjung Kemuning. Sapuan Ilyas menyebut dari kasus gigitan hewan penular rabies yang terjadi, belum ada korbannya yang terkonfirmasi positif rabies. Kendati demikian, masyarakat harus tetap meningkatkan kewaspadaan. Maka dari itu, masyarakat diimbau agar tidak membiarkan hewan peliharaannya berkeliaran bebas di jalan atau komplek rumah. Sebaiknya, hewan peliharaan dikandangkan atau dirantai di halaman rumah, sehingga hewan peliharaan dapat selalu dipantau dan tidak mengganggu masyarakat di sekitar tempat tinggal.
2: Untuk kasus GHTR ini, untuk Kabupaten Kaur di bulan Juni tahun 2026 ini, peningkatan sangat pesat, maka kita dari pihak Dinas Kesehatan menganjurkan dari pihak Puskesmas mensosialisasikan bahwasannya karena alurnya dari untuk penyuntikan artinya anti rabies ini kita ada alur tersebut, artinya kan jangan langsung ketika ada itu pasien itu gigit anjing datang ke Puskesmas diarahkan untuk suntik VAR.
1: Dalam penanganan kasus gigitan hewan penular rabies ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur terus berupaya untuk melakukan penanganan dan pencegahan terhadap penyakit rabies. Salah satunya dengan memastikan stok vaksin anti rabies atau VAR selalu tersedia di masing-masing puskesmas yang ada di Kabupaten Kaur. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Hingga awal Juni 2026, Yayasan Cahaya Perempuan Bengkulu mencatat ada 28 kasus kekerasan perempuan dan anak di Bengkulu. Berikut laporan selengkapnya bersama Anggrit Nardianto.
3: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Bengkulu masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian serius. Hingga awal Juni 2026, Yayasan Cahaya Perempuan Bengkulu mencatat sebanyak 28 laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang masuk dan ditangani oleh lembaga tersebut. Staf pendamping korban Yayasan Cahaya Perempuan Bengkulu, Laura Lorenza, menjelaskan bahwa yayasan tersebut menangani berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Menurutnya, korban yang didampingi memiliki rentang usia yang sangat beragam, mulai dari anak usia di bawah 3 tahun hingga lanjut usia.
4: Dari usianya tuh beragam, sampai ke usia ada juga yang 60 tahun masih mendapatkan kekerasan dan pelecehan juga.
3: Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender dapat terjadi pada siapa saja tanpa memandang usia. Tidak hanya anak-anak dan remaja, perempuan dewasa hingga lansia juga menjadi kelompok yang rentan mengalami tindak kekerasan. Sementara itu, staf lapang Yayasan Cahaya Perempuan Bengkulu, Wira Jumiati, mengatakan, Kabupaten Seluma menjadi salah satu wilayah yang masuk kategori zona merah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak karena daerah tersebut menjadi penyumbang angka perkawinan anak tertinggi.
5: Nah, Kabupaten Sleman itu juga termasuk zona merah. Karena kenapa? Kabupaten Sleman itu dia merupakan penyumbang angka perkawinan usia anak tertinggi, yang mana angka perkawinan usia anak itu dia berkaitan erat dengan kekerasan terhadap perempuan.
3: Ia menjelaskan bahwa perkawinan usia anak memiliki keterkaitan yang erat dengan tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang perlu mendapatkan perhatian serius karena dapat meningkatkan kerentanan perempuan terhadap berbagai bentuk kekerasan. Anggrid Nardianto melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Bengkulu berencana menyesuaikan anggaran biaya operasional bahan bakar kendaraan dinas melalui APBD perubahan menyusul kenaikan harga BBM non-subsidi Pertamax RON 92. Berikut laporan lengkapnya bersama Puspa Sekar Arum.
6: Pemerintah Provinsi Bengkulu berencana melakukan penyesuaian anggaran bahan bakar minyak atau BBM untuk kendaraan dinas seiring meningkatnya harga BBM non-subsidi jenis Pertamax RON 92. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan operasional pemerintah tetap berjalan optimal. Sekda Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, mengatakan penyesuaian anggaran dilakukan melalui APBD perubahan tahun 2026. Selain itu, besaran anggaran operasional kendaraan dinas juga akan kembali disesuaikan dengan penyusunan APBD tahun 2027. Menurut Herwan, kebutuhan operasional kendaraan dinas harus tetap terpenuhi guna mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah perlu menyesuaikan besaran anggaran dengan kondisi harga BBM yang berlaku saat ini. Biaya operasional tersebut masuk dalam pos belanja pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas yang dikelola masing-masing organisasi perangkat daerah atau OPD serta Sekda Provinsi Bengkulu. Penyesuaian anggaran dilakukan agar pelaksanaan tugas di setiap instansi tidak terganggu. Selain penyesuaian anggaran, Herwan mengimbau seluruh pejabat agar lebih bijak dan efektif dalam menggunakan kendaraan dinas. Ia menegaskan kendaraan dinas harus digunakan sesuai peruntukannya untuk kepentingan pekerjaan dan kegiatan kedinasan, bukan untuk keperluan pribadi. Imbauan ini disampaikan karena pemerintah saat ini melarang kendaraan dinas berplat merah menggunakan BBM bersubsidi.
7: Ya, kita bahas dulu ya di pembahasan yang biasanya di anggaran APBDP nanti, termasuk anggaran 2027. Dia akan menyesuaikan ya dengan kondisi yang ada. Ya, kita mengimbau dengan kondisi kenaikan ya BBM ini ya, agar kita menyesuaikan ya untuk menggunakan perumah kendaraan dinas untuk hal-hal yang sangat penting saja. Yang di lainnya gunakan kendaraan pribadi ataupun kendaraan roda 2 ya. Ya, sehingga ini dapat mengurangi beban kita untuk BBM. Ya.
6: Seluruh kendaraan dinas diwajibkan menggunakan BBM non-subsidi seperti Pertamax atau jenis bahan bakar dengan oktan yang lebih tinggi. Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap kebijakan ini dapat meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran daerah dan mendorong pengelolaan kendaraan dinas yang lebih tertib. Selain itu, penggunaan BBM non-subsidi oleh kendaraan dinas diharapkan dapat menjaga kuota BBM bersubsidi agar tetap diprioritaskan bagi masyarakat yang berhak menerimanya. Puspaskar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Warta Berita Daerah pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Balai Keluarga Berencana Kecamatan Kedurang Ilir baru saja menggelar kegiatan rembuk stunting yang bertempat di Desa Betungan, Kabupaten Bengkulu Selatan beberapa waktu lalu. Pertemuan ini menjadi langkah strategis dan mengkonsolidasikan berbagai program penanganan masalah gizi kronis di tingkat desa. Koordinator lapangan PKB Kedurang Ilir, Erianto, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat komitmen serta sinergi dari seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya langkah ini sangat krusial dan mempercepat upaya pencegahan dan penurunan angka stunting di wilayah Kedurang Ilir agar target yang ditetapkan dapat tercapai secara efektif. DLH Kaur prioritaskan pemeliharaan armada pengangkut sampah. Berikut laporan selengkapnya bersama Tendius Afriawan.
8: Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Kaur terus berkomitmen menjaga kebersihan wilayah, khususnya Kota Bintuhan. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah dengan memastikan seluruh armada pengangkut sampah dalam kondisi prima melalui pemeliharaan rutin setiap tahunnya. Kadis DLH Kaur Junaidi menjelaskan bahwa perawatan kendaraan pengangkut sampah menjadi prioritas utama. Hal ini dilakukan agar operasional pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu oleh kendala teknis atau kerusakan mesin yang mendadak saat armada sedang bertugas di lapangan. Program pemeliharaan ini meliputi pengecekan mesin secara menyeluruh dan pergantian suku cadang yang sudah aus. Junaidi mencontohkan servis rutin seperti penggantian oli dilakukan secara berkala agar mesin tetap awet dan memiliki performa yang stabil untuk penggunaan jangka panjang.
9: Memang untuk pemeliharaan itu kita rutin pelihara, jangan sampai kendaraan kita ketika kita butuhkan untuk masyarakat itu terjadi trouble mesin atau dan sebagainya. Itu tetap kita pelihara setiap tahunnya kendaraan kita supaya dia awet dan dapat bekerja, dapat membersihkan kota Bintuan yang kita cintai.
8: Lebih lanjut, Junaidi mengatakan selain mesin, aspek keselamatan dan fungsionalitas komponen lain juga diperhatikan, seperti penggantian kampas rem yang sudah tipis. Langkah ini diambil agar kendaraan tetap layak jalan dan aman bagi petugas saat menyisir titik-titik tumpukan sampah di pemukiman warga. Dengan kondisi kendaraan yang selalu siap, LH Kabupaten Kaur berharap pelayanan kebersihan di kota Bintuan dapat berjalan maksimal. Junaidi menegaskan bahwa upaya ini merupakan bentuk dedikasi pemerintah dalam menjaga keindahan dan kenyamanan kota yang dicintai oleh seluruh masyarakat Kabupaten Kaur. Tendu Sapriawan, RRI Bintuan melaporkan.
0: Suksesnya pelaksanaan seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN tingkat SD dan SMP di Kabupaten Kaur menjadi bentuk keseriusan pemerintah dan mencetak bibit-bibit atlet di Kabupaten Kaur. Kegiatan yang disanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur pada Jumat kemarin di Lapangan Merdeka Bintuan cukup menuai apresiasi oleh pihak sekolah. Pasalnya pelaksanaan ini terkonsep dengan baik, sehingga para pemenang benar-benar merupakan siswa terbaik dari beberapa sekolah di tiap-tiap kecamatan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur, Lisa Marwan, mengatakan para pemenang ini akan mewakili daerah ke ajang yang lebih tinggi, yakni tingkat Provinsi Bengkulu. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kaur gencarkan aksi bersih-bersih di wilayah perbatasan. Berikut laporan selengkapnya bersama Aisyah Dini. Kami ralat pendengar, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kaur gencarkan aksi bersih-bersih di Kabupaten, maksud kami di wilayah perbatasan. Berikut laporan selengkapnya bersama Danu Yogyarto.
10: Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Kaur berkomitmen untuk meningkatkan kebersihan dan keindahan wilayah perbatasan. Kepala Satpol PP Kabupaten Kaur Budi Sastra Hermawan menegaskan akan kembali mengagendakan kegiatan aksi bersih-bersih di area strategis termasuk kawasan jembatan Menulang serta titik-titik perbatasan yang menjadi akses utama antara Kabupaten Kaur dan Provinsi Lampung. Kegiatan ini merupakan upaya nyata pemerintah daerah dalam menjaga citra bumi se-Asia se-Ejian agar senantiasa tampak asri dan tertata. Dengan kondisi lingkungan yang bersih di pintu masuk wilayah, diharapkan dapat memberikan kesan positif dan menarik minat para wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Kaur. Guna mensukseskan aksi tersebut, Budi Salsra Hermawan mengajak seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Kaur untuk turut berpartisipasi aktif. Sinergi antar instansi dinilai sangat krusial agar pembersihan dapat dilakukan secara masif, menyeluruh, dan berkelanjutan.
11: Nanti kegiatan ini kita harapkan akan dapat dilakukan di tempat-tempat lain, misalnya di perbatasan Lampung Kaur, yaitu di jembatan Manula, atau mungkin di spot-spot yang lainnya. Dan kami harap ini akan menjadi salah satu pencetus atau salah satu kegiatan yang akan ditindaklanjuti oleh elemen-elemen yang lain, yaitu OPD-OPD yang lain, ataupun gerakan masyarakat, gerakan pemuda, dan gerakan-gerakan sosial lainnya.
10: Ditambahkan oleh Budi, langkah ini diharapkan menjadi momentum bagi seluruh elemen pemerintah daerah untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sebagai wajah daerah. Dengan keterlibatan banyak pihak, kawasan perbatasan diharapkan tidak hanya menjadi pintu gerbang administratif, tetapi juga menjadi etalase keindahan Kabupaten Kaur yang nyaman bagi masyarakat maupun pelintas. Dari Kota Bintuan, Danu Yogyarto melaporkan.
0: Seluruh sekolah mulai dari tingkat SD, SMP hingga SMA di Kabupaten Kaur kemarin melaksanakan kegiatan penerimaan rapor semester genap tahun 2026 di lingkungan masing-masing sekolah. Kepala SD Negeri 74 Kaur Burlian dalam sambutannya menyampaikan bahwa rapor bukan sekedar angka, melainkan gambaran menyeluruh tentang perkembangan siswa. Untuk itu ia menegaskan bahwa hasil belajar mencerminkan aspek pengetahuan, sikap serta keterampilan yang telah dicapai selama satu semester. Menurutnya, nilai yang tercantum dalam rapor hendaknya dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi siswa dan orang tua. Selain itu, rapor juga diharapkan mampu menjadi motivasi untuk terus berkembang dan meningkatkan kemampuan di masa mendatang. Sekian warta berita pagi ini yang disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Terima kasih untuk perhatian Anda. Saya Rizka Medioktor ya. Selamat pagi.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara, sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Mu, jamu.
2: Ada jamu apa aja, Mbak?
1: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
3: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
4: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata, profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
1: Mu, jamu! Jamu!

0: Ya, perkiraannya bisa menjebak untuk hasil pertandingan Piala Dunia 2026 dan jadwal pertandingan hanya di rri.co.id. Perger, saat ini tadi baru saja berlangsung pertandingan antara Jerman versus Pantai Gading dengan skor akhir hasil pertandingannya adalah satu sama ya Perger, hasil imbang. Dan Perger, saat lagi kita juga akan simak bersama ya laporan perakiran cuaca Provinsi Bengkulu hari ini dari BMKG Fatmawati Bengkulu, kita simak bersama.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Minggu 21 Juni 2026. Pada pagi hari umumnya cerah berawan, menjelang siang hingga sore hari umumnya cerah berawan hingga berawan, potensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahiang, Bengkulu Tengah, Seluma, dan Bengkulu Selatan, dan Kaur. Kemudian potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah kota Bengkulu. Malam hari umumnya cerah berawan hingga berawan. Potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahiang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Untuk dini hari nanti umumnya cerah berawan. Kemudian suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara permukaan berkisar antara 65 hingga 100% serta angin bertiup dari arah timur hingga barat dengan kecepatan rata-rata dari 4 hingga 40 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 2 meter di perairan Bengkulu bagian utara hingga perairan Bengkulu dan mencapai 2,5 meter di perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai masyarakat yaitu waspada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahiang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Info perakiraan cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Intan, BMKG Bengkulu, melaporkan.
0: Ya, pendengar, baru saja kita simak bersama laporan rekan Intan dari BMKG Fatmawati Bengkulu. Dan Anda bisa menyimak laporan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu setiap harinya usai warta berita daerah pagi. Dan pendengar, Anda bisa download aplikasi RRI Digital ya pendengar untuk menyimak beragam informasi dan aplikasi info BMKG untuk menyimak beragam informasi seputar perakiraan cuaca.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebar

penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811 787 1603.

0: dikenal sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.
1: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya, menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.
2: Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik, pendengar, jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro3. Untuk menyimak warta berita tetap di Bengkulu pagi ini ya, Pergara.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kemandirian pangan ini seperti yang kita ketahui adalah salah satu program prioritas dari Bapak Presiden.
2: Untuk kesiapan mengawaki kapal induk, kita menyiapkan 100 orang, nanti terdiri dari